0: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
2: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
3: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
2: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
4: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
5: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
6: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model. Dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
4: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
7: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
8: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
7: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
8: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
7: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
8: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
9: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
8: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
10: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
8: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
11: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
12: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
13: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi, hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka. melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain,

0: sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat. Nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah

0: Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya, dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi, dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: We have met as preamble to our constitution, the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang In, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila, berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini, 1 Oktober 2026, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, momentum penting meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus kekuatan pemersatu Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, membawa pesan sangat relevan dengan perjalanan Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berada di tengah perubahan peradaban dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, dunia menghadapi dinamika geopolitik, konflik, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, disinformasi, serta berbagai bentuk polarisasi. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menjadi jangkar nilai sekaligus kompas bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral, kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai kekuatan, musyawarah sebagai jalan kebersamaan, serta keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Nilai-nilai inilah yang terus menyertai perjalanan Indonesia menghadapi perubahan zaman. Pancasila hidup bersama perjalanan bangsa dan terus relevan dalam membentuk masa depan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, serta keberagaman agama, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi. Para pendiri bangsa menjadikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan membangun sebuah negara yang bernama Indonesia. Disinilah Pancasila menjadi titik temu kebangsaan. Semangat itu juga tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut memperkuat Pancasila sekaligus membentuk karakter bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kesaktian Pancasila tercermin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berbagai zaman telah kita lalui, berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, di sanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil Artinya, kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami hadirkan siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bersama dengan Rudy Zain.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Terima kasih Zaid. Selamat pagi pendengar RRI, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara perwira upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa S.A.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Bakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati, kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi Komandan Upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan Inspektur Upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

Hormat, senjata!

0: laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara, Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
2: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin dengan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 어그 참자다.
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: Jaga Senjata.
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Aja.
2: Pembacaan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: kebangsaan.
1: Hormat, senjata.

Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila.

oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung lubang buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi lubang buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Jaringan Berita Nasional.

Setiap tanggal 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Ini bukanlah sekedar angka dalam kalender. Ia adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju kejayaan. Pancasila dengan 5 sila suci telah menjadi panduan bagi kita semua dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencapaian. Di tahun 2045 nanti, Indonesia berdiri teguh memandang masa depan dengan penuh harapan, dengan semangat Pancasila yang mengalir dalam darah kita. Kita menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang kekayaan nilai, keberagaman budaya, keadilan sosial, dan persatuan menjadi pondasi yang kokoh bagi cita-cita tersebut. Namun, perjalanan menuju Indonesia Emas tidaklah mudah. Ini memerlukan kesadaran dan komitmen dari setiap individu. Hari ini, kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Mari kita perkuat persatuan dalam keberagaman, memperjuangkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, akan membentuk jejak menuju kejayaan bangsa ini. Mari kita renungkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lambang kebesaran bangsa. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah kita. Bersama dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita pasti akan meraih Indonesia Emas yang kita idamkan.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali untuk Sultra pagi ini, pendengar, sebelumnya kita sudah ikuti jalannya upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 langsung dari Istana Negara, dari Taman Makam Pahlawan. Dan pendengar, kita akan update kembali informasi-informasi untuk Anda hingga di pukul 10 nanti untuk perjalanan Sultra pagi ini, dan tentunya juga masih akan hadir hingga di pukul 11. Dan kembali kita ingatkan, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga Apple Store, atau juga jangan lupa follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, di X, di Tweet, dan juga di Facebook, serta di TikTok dan kanal YouTube RRI Kendari.
1: Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sini.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: Kembali masih bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jam 10 kita saat ini ada di perjalanan paruh awal Sultrasi yang masih bareng sama Sofi yang menemani Anda. Eits, kita punya yang spesial ya. Kalau hari ini spesial hari kesaktian Pancasila, kita juga spesial kedatangan tamu-tamu yang luar biasa dari SMP Lazuardi. Halo. Sorry. Halo, mana nih suaranya?
1: Hai.
0: Hai. Kalau yang di sebelah depan sebelah kiri saya kayaknya udah pernah kesini ya?
1: Iya, udah.
0: Nah, namanya siapa?
1: Namanya Kansa.
0: Kansa. Kalau teman-temannya boleh nih, yang mana? Kanan saya, kanan.
2: Nah, aku Namira.
0: Ditarik saja mic-nya, mic-nya ditarik ya, gitu. Kalau yang di depan saya sana siapa?
3: Nama saya Akila.
0: Akila, kelas berapa nih semuanya?
3: Saya kelas 7.
0: Kelas 7.
2: Kelas 8 juga.
0: Kelas 8 juga. Oke, saya mau tanya deh ke yang kelas 8. Kalau hari kesaktian Pancasila tuh apakah ada yang spesial di sekolah atau gimana ya?
3: Kalau yeah, di sekolah kita kalau hari kesaktian Pancasila kita adain upacara, terus yang jadi petugas upacaranya itu teacher.
0: Oh, guru-gurunya.
3: Iya.
0: Oh, lebih ke guru-gurunya gitu. Kalau biasanya di momen upacara tuh dapat tugas apa nih untuk yang Kansa, kemudian yang teman-temannya? Adakah juga diberikan tugas, semisal mungkin jadi sebagai pembaca Pancasila atau tugas lain barangkali ketika upacara, atau mungkin ada ini?
2: Kalau murid tuh biasanya baca ikrar pelajar Indonesia.
0: Ikrar pelajar Indonesia.
2: Yang pegang teks Pancasila di samping pembina upacara.
0: Oh, mantap lah. Sama ya kayak upacara-upacara ininya. Nah, boleh nanya lagi tidak? Yang menurut Kansa, kalau Kansa nih, yang spesial atau apa sih yang paling ini yang diingat dari Pancasila tuh?
3: Pancasila tuh kan dasar negara Indonesia ya. Jadi aku tuh selalu nanemin nilai-nilai Pancasila di hidup aku gitu, kayak takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Benar.
3: Tuh aku selalu terapin itu di rumah. Terus
0: yang
3: keadilan sosial
0: ya,
3: aku selalu adil di kelas, di sekolah.
0: Waduh.
3: Di rumah.
0: Ih, keren sih. Nah, kalau siapa tadi, Namira, siapa nih? Yang ini, yang kanan.
2: Siapa aku?
0: Iya.
2: Aku apa ya? Tadi pertanyaannya apa?
0: Dari Pancasila, apa nih yang di ini kan ke kehidupan sehari-harinya. Dari lima sila itu yang sudah yang paling sering dijalankan.
2: Sila pertama sih.
0: Ngapalin Pancasila. Namira. Oh, enggak dengar.
4: Volumenya.
0: Enggak dengar.
4: Terlalu besar volumenya.
0: Oh, volumenya terlalu besar. Nah, gimana tuh dong? Gimana dong? Bentar. Oke, kalau begini coba didengar dulu. Begini bisa. Oh, thank you. Namira, gimana nih Pancasila?
2: Aku sih gak jauh-jauh dari Kansa ya. Pasti sila pertama, karena itu kan salah satu juga yang paling penting ya.
0: Betul. Nih, kalau yang di depan saya siapa namanya? Soalnya berganti orang nih.
4: Kenzo
0: boleh lebih maju di mikrofonnya, Kenzo. Soalnya di mikrofon gak kedengaran tuh sama pendengar kita.
4: Okay.
0: Kenzo, kalau ngomongin soal Pancasila yang dari lima sila itu ya, yang sudah diterapkan, paling sering diterapkan ke
5: paling depan. Sering diterapkan sila ya. Pertama.
0: Sila pertama. Apa yuk sila pertama?
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Kedua?
5: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Ketiga?
5: Persatuan Indonesia.
0: Empat?
5: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Kelima?
5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Harus nih dihafal dong ya. Berarti sila pertama dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah adil dong mendapatkan pendidikan. Nih, kalau Kenzo juara berapa?
5: Juara apa?
0: Di kelas maksudnya.
5: Di kelas.
2: Oh, enggak ada.
5: Berapa cheer?
0: Oh, enggak ada. Oh, cheers. Oh, tak ada. Oh, tidak ada. Oke lah, baik. Kalau begitu semuanya sudah hafal Pancasila, semoga diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga sudah berkunjung ke Studio Pro 1 RRI Kendari. See you. Kalau misalnya next ada ini, kita ngobrol-ngobrol lagi boleh ya? Okay. Thank you, terima kasih.
3: Okay. Terima kasih.
0: Baik, pendengar, itu dia obrolan kita barengan sama anak-anak teman-teman dari SMP Lazuardi, yang mana juga di momen hari kesaktian Pancasila hari ini penting untuk bisa merealisasikan semua sila-sila yang ada di Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Masih di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Kendari yang juga bisa Anda dengarkan via streaming di www.rri.co.id atau juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Masih di perjalanan Sultrasi yang kita masih barengan sama teman-teman dari SMP Lazuardi. Halo.
1: What is up?
2: What is up, everyone?
0: Yes. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Mumpung hari kesaktian Pancasila hari ini, jadi melestarikan bahasa Indonesia. Oke. Okay. Can speak English kan?

0: dari Lazardi Ibnu Sina kelas 8.
1: Oke, nih yang kalem satu siapa nih?
2: Halo, nama saya Tasya. Saya dari Lazardi Ibnu Sina Kendari. Umur saya 13.
1: Ke umur sendiri lupa ya. Ayo, umurnya berapa? Berarti kelas
2: kelas 2,
1: kelas 8 juga ya. Berarti kelas 8 semua nih.
2: Iya.
1: Apakah sekelas kalian ini atau gimana? Beda-beda?
0: Sekelas.
1: Yep. Oke, okay. Saya mau ke siapa tadi yang di depan?
2: Keisha.
1: Keisha suka kalau di seluruh mata pelajaran tuh lebih suka sama mata pelajaran apa?
3: English Science.
1: Science. Oke, okay. Punya cita-cita jadi apa nih?
3: Menjadi voice actor, menjadi animator, dan menjadi chef.
1: Wih,
3: permainan karakter.
1: Gak ada, mau jadi announcer gak mau?
3: Announcer,
1: broadcasting, or?
3: Not really. No.
1: Mau jadi dubbing? Enggak ya, enggak pengen ya.
3: Tuh, semuanya dengar ini. Hello everyone.
1: Oke. Okay. Ini kayaknya keren deh kalau ngisi English ini dia di ini ya. Grade English di Pro 2 ya. Oke. Good job. Oke, kita mau ke saya mau siapa tadi namanya yang ini?
0: Fadel.
1: Kalau dari hafal dong Pancasila ya. 5 sila-silanya itu semua dihafal dong. Nah, dari kelima sila itu yang sudah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, yang mana nih yang pertama sekali?
0: Yang pertama sekali itu
1: yang sudah dipraktekin, yang sudah diterapkan di kesehariannya Fadel.
0: Pancasila nomor ke-1.
1: Sila pertama, ketuhanan
0: yang Maha Esa.
1: Maha Esa. Kedua
0: manusia. Persatuan Indonesia.
1: Kemanusiaan dong Fadel. Aduh, gimana nih kita hari kesehatan Pancasila nih Fadel. Grogi. Oke. Terus jangan dibolak-balik ya. Ketiga baru persatuan
0: Indonesia.
1: Keempat
0: kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Kelima
0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Oke, sudah adil sama teman-temannya? Semua? Udah dong?
0: Udah.
1: Oke, saya mau ke siapa nih?
2: Tasya.
1: Oke, udah hafal pasti ya 5 Pancasila itu ya. Yang paling sering diterapkan di kehidupan sehari-hari, sila keberapa?
2: Jawabanku sih sama sih kayak si Fadel. Sila ke-1.
1: Sila ke-1. Udah ya, sholat dan lain sebagainya.
2: Ngaji sama biasanya menghafal surat-surat pendek itu di rumah.
1: Oke. Dari semua mata pelajaran yang ada di sekolahnya Sila, yang paling dominan disukai, diminati apa? Pembelajaran apa nih?
2: Aku kalau gak salah sih PPKN.
1: PPKN, suka?
2: Suka PPKN.
1: Okay.
2: Sama apa ya?
1: Apa?
2: Saya pikir-pikir.
1: Oh aja. I think
2: sama sains.
1: Sama sains. Cita-cita jadi apa sih?
2: Cita-cita.
1: Yo.
2: Cita-cita saya saya mau jadi dokter bedah.
1: Dokter bedah. Insyaallah. Amin.
2: Sama saya mau jadi pokoknya yang menghasilkan
1: duit.
2: Duit lah.
1: Okay. Announcer mau.
2: Boleh.
1: Oke, kalau Fadel cita-cita apa sih Fadel?
0: Jadi pegawai BCA.
1: Oh.
2: Masya Allah.
1: Amin. Oh gitu. Oh jadi pengen jadi ini. Gak mau jadi announcer, broadcasting. Gak pengen.
0: Insya Allah.
1: Oke, thank you ya semuanya sudah hadir di Studio Pro 1. Sudah cari tahu juga seperti apa sih dunia penyiaran itu. Yang pasti semua cita-cita kalau ditekuni dan juga sekolah
2: dan
1: rajin belajar semuanya, insya Allah pasti tercapai. Amin. Terima kasih sekali lagi. Next, kita juga masih ada ya yang ini. Masih ada yang pengen ngobrol ya? Gak ada. Ayo, disuruh apa Pancasila nih. Terima kasih ya buat ya.
3: Sama ada mau tanya?
1: Ya.
3: Enggak ada.
2: Jadi.
3: Never mind. I have a question.
1: Yes.
3: Do you guys play EDM here?
4: EDM.
1: Oh, itu di Pro 2 punyanya ya. Kalau kita di sini lebih ke informasinya.

0: ya seumuran bapak-bapaknya semua ini.
1: Oh, kayak berita pagi.
0: Ya, berita gitu ya? Pagi. Kita ada berita pagi. Berita pagi itu di jam 6. Okay. Lalu juga ada berita siang. Lalu informasi-informasi lain, dialog-dialog interaktif barengan sama instansi, sama sekolah-sekolah kalian juga. Kalau yang ada di dunia anak setiap hari Minggu tuh, temannya tadi ada yang barusan yang udah pernah ngisi di sini. Nah, next maybe siapa tahu kalian mau untuk jadi guest di Idola Anak, boleh nanti di ajuin ke gurunya, nanti boleh kami undang jadi guest star untuk di Idola Anak.
2: Maybe, I guess.
0: Yeah, thank you, terima thank kasih.
1: Dadah, terima kasih.
2: Goodbye everyone.
0: Goodbye everyone.
1: Terima kasih ya, Kak.
0: Baik, thank you. Pendengar dan dimanapun Anda berada, kita masih akan terus hadirkan informasi untuk perjalanan Sultra siang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara terus berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Kendari, masih di Sultra Siang pendengar, dan kita masih barengan sama teman-teman dari SMP Lazuardi Ibnu Sina. Hai.
1: Halo.
2: Halo.
0: Lah, dipakai headphone-nya. Headphone. Nah, tuh namanya headphone kan. Boleh dipakai saja. Nah, siapa nih? Kita kenalan dulu ya satu-satu ya. Boleh nih dari yang kanannya Sofi.
3: Halo, nama saya Dakota Van Rani dari SMP Lazuardi Ibnu Sina Kendari.
0: Kelas
3: 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP. Kelas 8 berarti ya.
3: Iya, kelas 8.
0: Dakota dipanggilnya.
3: Iya, Dakota.
0: Dakota. Ih, sama kayak ini ya, Dakota Jensen. Artis favorit saya tuh. Yang kiri sini siapa?
4: Nama saya Lori Atika Rahmawati Putri. Saya
0: dipanggilnya
4: dari, Atika.
0: Atika bisa. Oke. Okay.
4: Ya. Saya dari SMP Lazuardi Ibnu Sina kelas 1 SMP.
0: Kelas 1, kelas 7. Nih yang di depan Dakota, Atika, yang di depan saya.
5: Nama saya Kinara Kanza Mahira, bisa dipanggil Keina.
0: Iya.
5: Saya kelas 7.
0: Kelas 7. Iya, oke. Okay. Keina, Dakota, dan Atika. Ya. Kita hari ini hari apa, yuk?
3: Hari Kamis.
0: Yo, tanggalnya berapa?
3: Tanggal 1 Oktober.
0: Memperingati
5: hari Pancasila.
0: Kesaktian Pancasila. Oke. Kalau tadi Dakota ngomongnya hari ini hari apa? Oh, hari gajian gitu ya. Tapi hari ini kita hari kesaktian Pancasila spesial ya. Ngomongin soal Pancasila. Ada berapa?
3: Ada lima.
0: Boleh disebutin satu-satu? Mau giliran atau apa?
3: Satu ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Terus?
3: Persatuan Indonesia.
0: Love.
4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Nah, yang di depan bingung ya. Gak dapat kesempatan.
5: Iya, saya lihat
0: di cerita. Diambil sama semua ya kayaknya bagiannya ya untuk Pancasila. Dakota, kalau ngomongin soal 5 sila dalam Pancasila, yang paling yang sudah direalisasikan di kehidupannya Dakota selama ini, yang paling dominan tuh yang mana?
3: Oh, yang Pancasila yang pertama.
0: Sila pertama.
3: Ketuhanan yang Maha Esa. Soalnya okay. Harus rajin beribadah, ngaji. Mm-hmm.
0: Oke. Okay. Dakota, cita-cita pengen jadi apa sih?
3: Cita-cita saya kalau bisa jadi kalau yang buat kecil-kecilan buat cuma buat kayak rencananya sih mau buat kayak usaha kopi begitu.
0: Oh gitu. Oh barista.
3: Iya.
0: Oh pengen. Tapi bukan yang punya ownernya.
3: Iya ownernya.
0: Oh nanti kita join ya, soalnya Kak Sofi hobi ngopi gitu. Nanti belinya sama ini gratis berarti bisa ya. Oh gimana bisa itu ya, belum jadi udah minta gratisan. Kalau yang untuk plan besarnya berarti pengennya jadi apa? Jadi, ini kan tadi pengen plan yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil dulu gitu.
3: Kalau yang besar insya Allah aktris teater.
0: Soalnya, gak pengen jadi announcer?
3: Jangan. Malu.
0: Gak mau jadi penyiar?
3: Penyiar? Boleh.
0: Oh iya. Yes.
3: Kalau jadi tamunya.
0: Harus jadi hostnya dong. Harus jadi leader. Kalau jadi tamu mas cuma sekali-sekali doang gitu ngomongnya. Harus jadi leader. Oke. Terus ke siapa tadi?
4: Atika.
0: Atika baru kelas 7 kan. Berarti ke Dakota dulu. Kalau dari seluruh pelajaran yang paling disuka mana nih?
3: Bahasa Inggris. Sama art. Melukis.
0: Iya. Oh pantas, pengen jadi itu. Kemudian Atika, yeah. Atika kalau dari 5 sila Pancasila tuh yang sudah diterapkan di kehidupan ini, yang paling utama yang mana?
4: Saya yang keempat.
0: Yang keempat?
4: Iya. Yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan.
0: Salah satu contohnya?
4: Salah satu contohnya saya suka berdiskusi sama adik gitu, okay. Soal hal-hal yang terjadi atau kadang tentang hal kecil di rumah.
0: Wah seru nih berarti ya diskusinya rame berarti.
4: Iya sama adik.
0: Okay. Kalau pelajaran yang paling disuka?
4: Saya paling suka bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
4: Pendidikan agama.
0: Cita-cita berarti pengen jadi guru agama nggak?
4: Saya pengen jadi novelis. Teacher.
0: Oh pengen novelis. Iya. Sudah ada yang suka, berarti suka nulis dong.
4: Suka
0: nulis. Sudah ada yang ditulis-tulis apa nih? Yang paling ini keseharian atau tentang apa?
4: Yang suka aku tulis tuh kadang kalau cerita yang saya bikin sendiri, okay. Sama kadang ngambil inspirasi dari misalnya kalau saya nonton film, terus saya nggak suka endingnya, saya bisa bikin versi sendiri.
0: Oh, drama-drama gitu ya, yeah. Atau film-film, wes novelis nih, novelis masa depan kita. Kalau ngomongin soal novelis yang jadi favoritnya berarti ada dong?
4: Ada.
0: Siapa tuh? Lah kok ganti? Novelis siapa nih penulisnya?
4: Favorit itu Jonathan dan Guntur Alam.
0: Wih, semoga ya terrealisasi cita-citanya. Nah, yang di depan saya ini orang baru kayaknya. Oh, ganti pemain ini kenapa? Iya, siapa namanya?
5: Nama saya Mikaela Azarani Tahrir, biasanya dipanggil Mika.
0: Kelas berapa?
5: Saya kelas 1 SMP dari Lazuardi Ibnu Sina Kendari.
0: Wih, keren. Pengen cita-citanya jadi apa sih?
5: Cita-citanya jadi kayak pengusaha, begitu atau tidak dokter.
0: Berarti ada dua pilihan. Kalau dari cita-citanya itu, dari seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah, yang paling disuka?
5: English sama urban gardening, tentang tanaman-tanaman begitu.
0: Oke, dari kalau hari ini kan kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Tadi namanya siapa, sorry?
4: Mika
0: dari lima sila tuh yang sudah yang paling dominan direalisasikan di kehidupannya Mika sehari-hari. Sila kedua. Ketuhanan, keadilan sosial, kemanusiaan.
4: Iya.
0: Contohnya?
5: Contohnya kayak berperilaku adil kepada semua teman.
0: Waduh, baik hati, maha pengasih lagi maha penyayang dong ini, Mika ya. Oke, cita-cita tadi jadi pengusaha.
4: Iya.
0: Oke, semoga ya. Nggak ada nih dari ketiganya yang mau jadi announcer gitu ya, jadi penyiar apa? Jadi presenting.
3: Menjadi tamunya saja.
0: Kalau
4: jadi tamunya saya sih mau. Takut belibet.
0: Enggak lah. Kan ini juga masih panjang perjalanannya. Semoga saja apa yang dicita-citakan bisa terrealisasi. Tapi yang paling penting adalah giat belajar dan fokus sama apa yang menjadi tujuannya. Oke? Thank you sudah hadir di Pro 1. Dadah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan terus hadirkan. Demikian sudah ngobrol-ngobrol asik barengan sama teman-teman dari SMP Lazuardi. Dan semoga saja di momen Hari Kesaktian Pancasila hari ini juga bisa menjadikan awal sesuatu yang membuat mereka juga bisa mencapai, meraih apa yang diinginkan dengan lebih giat belajar dan juga tentunya berdoa. Tadi yang diaplikasikan adalah sila yang pertama, kemudian dari yang sila yang keempat ada juga yang sila kedua. Kita berharap bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman dan juga landasan hidup di bernegara kita dan juga dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk kebersamaan kita di perjalanan Sultra siang sampai di pukul 55 saat ini, lepas dari pukul 10. Yang artinya Sofi sudah harus pamit dari ruang dengar Anda. Rekan saya Yuda nantinya akan menemani hingga tuntas, dan tentunya Pro 1 masih akan terus hadir hingga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Sofi pamit, kita ketemu lagi besok ya, tentunya hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Ketemu suara lagi pendengar dengan Yuda untuk siang hari ini. Usai tadi ada rekan saya juga Sofi sudah menemani Anda di Sultra Pagi. Dan untuk kesempatan siang hari ini, seperti yang kita sudah sounding bahwa untuk hari ini, pendengar kita di momen spesial di siaran kita, Kita Indonesia dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Kita dengan mengangkat topik Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari, hari ini spesialnya saya kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Saya langsung menyapa dua narasumber saya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya langsung menyapa Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Tenggara, Bang Andi Ulil Amri. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Kemudian ada Bang Hamdani Piabang, SMM, selaku Ketua Pemuda Pancamarga Sulawesi Tenggara dan juga sekretaris dari IKAL Lemhanas atau Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, Abangku.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Hai, gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Semangat terus.
0: Semangat Pancasila. Ini momen yang luar biasa karena hari ini tepatnya di 1 Oktober 2026 kita ada di program 1 di spesial program RRI Dialog Sultra Siang Kita Indonesia dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Saya ke Pak paling senior dulu nih, Bang, ya. Ya. Mohon izin, Bang. Bang Ulil.
1: Izin.
0: Saya ke Bang Hamdani nih. Ya. Ini selaku sekretaris dari IKAL Lemhanas, Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional. Sudah berapa lama, Bang, menjabat di ikatan ini?
2: Ya hampir 10 tahun.
0: 10 tahun?
2: Ya. Itu berkat kaderisasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan pemuda dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
0: Itu dia, untuk Indonesia maju dan sejahtera. Nah, hari ini Pancasila menjadi pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sejauh ini Bang Hamdani sudah melihat, ya, ada banyak perkembangan-perkembangan khususnya kita di Sulawesi Tenggara, melihat perkembangan fenomena yang terjadi di kalangan pemuda-pemuda dan pemudi Sulawesi Tenggara yang memang juga terus berkiprah dan memberikan banyak kontribusi. Nah, sejauh ini bagaimana menurut pandangan Bang Hamdani selaku Ikatan Alumni juga sekaligus lembaga dari Ketahanan Nasional Sulawesi Tenggara?
2: Dan saya pikir bahwa dari aspek generasi muda hari ini tentunya tanam ke depan dan bagaimana mengharapkan tetap bersemangat dalam rangka mewujudkan pengembangan wawasan kebangsaan kita.
0: Itu yang terpenting, ya.
2: Dalam konteks dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan momentum hari juga sebagai 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila. Jadi bagaimana mewujudkan Pancasila sebagai nilai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai ideologi negara dalam implementasi tiap hari, bagaimana Pancasila membumikan, memasyarakatkan di semua kalangan, baik masyarakat generasi muda maupun generasi pada umumnya, dalam rangka mewujudkan semangat dalam rangka membangun negara kita, terutama partisipasi dalam pembangunan di Sulawesi Tenggara.
0: Iya, baik. Luar biasa. Saya ke Bang Andi Ulil Amri. Saya panggilnya Bang Ulil, ya, kayaknya lebih akrabnya, ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau menurut pandangan dari Bang Ulil sendiri, selaku teman-teman yang memang kita melihat pergerakan teman-teman juga di Pemuda Pancasila di Sulawesi Tenggara ini memang luar biasa, sangat positif sekali. Nah, sejauh ini bagaimana pandangan Bang Ulil sendiri?
1: Iya, terima kasih sudah diundang.
0: Iya, luar biasa. Saya pun terima kasih sebelumnya nih.
1: Momen yang sangat tepat sekali di hari kesaktian Pancasila, ya.
0: Iya.
1: Jadi dalam bernegara, dalam bermasyarakat, semua bisa berubah.
0: Iya.
1: Tetapi satu hal yang tidak bisa berubah adalah ideologi.
0: Ideologi kita.
1: Ideologi Pancasila tidak boleh berubah. Undang-undang boleh berubah, bisa diamandemen. GBN bisa dirubah, tetapi Pancasila tidak boleh dirubah. Kenapa? Karena Pancasila tadi dikatakan Bang tadi bukan hanya sekedar ideologi, tapi juga pandangan hidup. Pancasila yang kemudian menjadi menjadi bingkai dalam membentuk persatuan dan kesatuan kita di tengah keragaman suku, agama, ras dan antar golongan. Pancasila yang kemudian bisa menyatukan itu semua, dan salah satu ideologi yang selama ini diakui oleh dunia itu adalah ideologi Pancasila. Sebagai ideologi yang harus terus hidup, harus terus membumi, harus terus kemudian bermasyarakat. Makanya saya katakan di awal bahwa Pancasila ini tidak boleh berubah. Nah, dalam soal dalam soal bagaimana mewujudkan Pancasila dalam kehidupan generasi saat ini, saya justru boleh dikata saya harus jujur katakan bahwa apakah sekarang memang Pancasila menjadi sebuah menjadi sebuah pemersatu di tengah maraknya teknologi AI, kemudian di tengah maraknya keragaman dinamika kehidupan berbangsa bernegara, apalagi di tengah generasi muda kita. Ya, ini yang mungkin perlu menjadi catatan tersendiri. Mungkin miris kita melihatnya di situasi saat ini. Sekarang kalau kita katakan, kita dulu kan pernah belajar penataran P4 ya, Bang Dania.
0: Di zaman kita dulu ya, benar.
1: Kita
0: benar.
1: P4. Penataran P4.
0: Iya, GBHN.
1: GBHN, tapi kalau sekarang sepertinya tidak ada itu Bang, penataran P4 itu.
0: Baik di
1: tingkat SMA maupun di tingkat perguruan tinggi. Itu nggak ada. Kita dulu sampai ada pola sampai 72 jam, sampai berapa jam, 100 jam gitu. Itu ada dulu, sekarang nggak ada. Bahkan saya menyaksikan kalau sekarang anak-anak sekarang itu bisa hafal nggak Pancasila.
0: Nah, itu dia. Bahkan ada memang yang viral-viral di media sosial itu yang sangat disayangkan. Adik-adik kita bahkan sampai di tingkat perguruan tinggi tidak menghafal itu, Bang. Apakah Pancasila ini sudah tergerus atau gimana ya?
1: Jadi kalau saya melihatnya sih ada yang tumbuh sebenarnya yang kita tidak sadari gitu, dalam bermasyarakat gitu. Di tengah generasi muda kita ini ada namanya patriotisme semu.
0: Itu dia.
1: Jadi patriotisme itu seolah-olah kita cinta tanah air gitu. Tetapi tidak menjadikan Pancasila sebagai jargon gitu. Jadi kadang kita mengatakan kita cinta tanah air, tapi di satu sisi kita justru melanggar tatanan-tatanan kemasyarakatan. Ya kita lihat kondisi saat ini korupsi, kita lihat saat ini bagaimana, minta maaf lah ya, banyak pejabat-pejabat penyelenggara negara justru melakukan hal-hal yang harusnya tidak patut untuk dicontoh atau diteladani ya gitu. Akhirnya generasi muda kita juga berpikir, inikah sebenarnya yang
0: terjadi,
1: yang dikatakan Pancasila atau bagaimana gitu. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Ya, berarti dalam hal ini kita masih punya tanggung jawab yang besar sama-sama. Apalagi teman-teman yang ada di Pemuda Pancasila. Betul. Wah, membawa nama besar Pancasila. Dan juga abang yang luar biasa juga yang lama di Lemhanas, bahkan alumni dari Kesbangpol ya, Bang. Melihat ini kan sangat luar biasa ya. Kita juga ya paling tidak harus kembali, bolehlah, mungkin kembali ke zaman dulu. Biar generasi muda kita ini benar-benar bahwa Pancasila itu sakti gitu.
2: Persoalannya mungkin barangkali bahwa sebenarnya secara implementatif bahwa seluruh kita dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semuanya adalah sudah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari Pancasila itu. Tentang misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sudah terwujudnya, mewujudkan dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, atau toleransi antara umat beragama, dalam rangka implementasi dalam trikurkunan umat beragama, itu dalam rangka itu termasuk juga kemanusiaan yang adil beradab, persatuan itu terimplementasi dalam kehidupan, karena memang lahir nilai-nilai Pancasila itu lahir dari tradisi budaya dan nilai-nilai keagamaan kita dalam rangka itu. Karena hanya fungsi mungkin secara formal itu hari ini di dalam rangka peningkatan dan pemahaman seperti dulu katakan ada P4 belum terlembaga, tapi hari ini secara implementasi tentunya kemarin lihat presiden kita mengharapkan kalau jam 10 siang itu kita Indonesia Raya menyanyikan bersama itu bagian daripada dalam rangka penyadaran nilai-nilai Pancasila, nasionalisme kita, wawasan kebangsaan kita, termasuk dalam mewujudkan tradisi 17 Agustus, memperingati hari ini seperti hari ini kesaktian Pancasila, itu dalam rangka mengimplementasi dalam kehidupan hari. Dan nilai-nilai inilah yang terimplementasi dalam tradisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ada empat variabel di dalam rangka mewujudkan Pancasila dalam kehidupan ada tiga. Yang pertama adalah fungsi agama,
0: yes,
2: dalam rangka itu. Yang kedua adalah fungsi budaya,
0: yeah,
2: dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebangsaan, mm-hmm, dalam mewujudkan, mm-hmm, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mm-hmm. Ada tiga nilai inilah, mm-hmm, yang tercermin di dalam rangka mewujudkan dalam kemasyarakatan, mm-hmm, kita, mm-hmm, baik kehidupan masyarakat,
0: yeah,
2: maupun berbangsa, mm-hmm, dan negara.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga terjadi dalam menjawab semua nilai,
0: yeah,
2: permasalahan bangsa hari ini,
0: yeah,
2: adanya pemikiran-pemikiran radikalisme,
0: yeah,
2: pemikiran itu,
0: itu
2: adanya narkoba, adanya krisis-krisis kebangsaan, yeah, ini juga yang mengembangkan kita, yeah, menyadarkan kita. Cuma mungkin dalam aspek ini, walaupun tidak secara formal tidak seperti dulu, ya,
0: yeah,
2: tidak melembagakan seperti empat perubahan, yeah, penghayatan dan pengamalan Pancasila, yeah, yang dulu ada BP7 misalnya,
0: yeah, BP7.
2: Tetapi mengharapkan nilai-nilai itu mulai dari anak baru lahir pun, yeah, masih di TK sampai dengan perguruan tinggi tetap, yeah, ada norma-norma, nilai-nilai kebangsaan, yeah, itu bisa, yeah, tetap diterapkan.
0: Yeah.
2: Nah, itu barangkali, yeah, yang terimplementasi bagaimana nilai-nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa kita merupakan pedoman dalam berbaik kehidupan berbangsa bernegara. Nilai inilah yang dari lima nilai, terimplementasi kita menjaga, seperti ini dari RRI.
0: Yeah.
2: Saya yakin bahwa dalam kasus misalnya kemarin itu, kalau kita lihat dari kesejarahan, penyerbuan yang pertama pada 30 penyerahan 30,
0: yeah,
2: 30 SPKI kan, yes, dulu awal itu adalah, yeah, itu, mm-hmm, yang diperbutkan kenapa RRI, Radio Republik Indonesia, yeah, pada saat, yeah, itu, ya, itu yang kenapa, karena RRI merupakan corong ini sejarah, yes, yang kita bisa, mm-hmm, itulah bagian dari pas sejarah kita, mm-hmm, bahwa nilai kesaktian Pancasila sebagai, yes, nilai dasar itu terwujud di dalam rangka kehidupan sehari-hari kita, memungkinkan kita dalam rangka mewujudkan itu. Nah, itu yang mungkin dalam mengembangkan itu bagaimana kemampuan, yeah, kita mempersatukan masyarakat dengan berbagai ragam latar belakang, suku, agama, ras, yeah, dan golongan dalam kehidupan. Karena kalau Pancasila ini adalah sebagai alat pemersatu dalam, yeah, semua aspek,
0: yeah,
2: dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,
0: yes,
2: yaitu berbeda-beda tetap satu,
0: yeah,
2: inilah itu yang menyatukan kita, dengan bingkai NKRI,
0: yeah,
2: yang dalam pengembangannya, di dalam implementasinya, yaitu empat konsensus kebangsaan,
0: yeah,
2: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yeah, Bhinneka Tunggal Ika, dan, yes, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Itu dia.
2: Tapi pondasi dasar Pancasila sebagai pondasi rumah, dalam rangka membangun rumah bangsa kita.
0: Yeah, yeah.
2: Itu barangkali yang kita bagaimana nilai suri keteladanan kita, dalam hari yang kedua, mengantisipasi perkembangan masuk teknologi,
0: yeah,
2: di media-media yang hari ini,
0: yeah, yeah,
2: tentunya yang bertentangan nilai-nilai dasar
0: Pancasila,
2: tradisi bangsa kita.
0: Yeah.
2: Ya, ini yang kita berhadapan dengan, yeah, nilai-nilai, yeah, globalisasi, yeah, hari ini.
0: Yeah.
2: Berharapkan nilai-nilai tradisi dan budaya kita, dalam ini adalah Pancasila, adalah benteng, ya,
0: yeah,
2: terakhir dalam rangka mewujudkan, yeah, okay, Indonesia, yeah, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Baik, yeah, Bang Hamdani, ya, selaku sekretaris dari Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Sulawesi Tenggara. Saya ke Bang Ulil selaku, yeah, wakil ketua Pemuda Pancasila. Tentunya ini banyak kegiatan-kegiatan yang relate dengan kegiatan yang juga bersinergi dengan negara maupun juga pemerintahan kita yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, sejauh ini teman-teman yang ada di Pemuda Pancasila ini untuk terus menggaungkan bahwa Pancasila itu adalah pemersatu bangsa untuk menuju berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sejauh ini gimana pandangannya Bang Ulil sendiri?
1: Iya, saat ini kalau kami di Pemuda Pancasila,
0: iya,
1: ya, kita selalu tegak lurus dengan,
0: yeah,
1: program pemerintah, baik, okay, dari pusat maupun sampai ke daerah.
0: Daerah.
1: Apapun yang berhubungan, yeah, kegiatan-kegiatan, mm-hmm, itu mendorong, mm-hmm, kebinekaan, yeah, kebangsaan, dan apa namanya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan organisasi, tentu kita akan selalu mendengungkan itu.
0: Yeah.
1: Ya, kita setiap tahun ada kegiatan bela negara.
0: Bela negara.
1: Oh. Kemudian ada kegiatan wawasan kebangsaan. Itu dia step by step di situ. Jadi hampir setiap kegiatan itu kita mengikuti, biasa ada undangan dari pusat juga, yeah, ada dari biasa dari pusat sih,
0: dari
1: biasa
0: pusat,
1: yang,
0: yeah,
1: kita adakan terus kerjasama dengan pemerintah daerah di sini, kita juga selalu melakukan itu,
0: yeah,
1: ya, tentu saja dalam rangka memasyarakatkan Pancasila ini sebagai salah satu identitas kita. Gitu. Nah, sekarang ini boleh dikata, ya tadi saya katakan di awal bahwa Pancasila ini mengalami mengalami distorsi lah seperti itu. Ada nilai-nilai Pancasila yang kemudian tidak bisa direduksi secara substansi oleh generasi muda kita saat ini. Gitu. Ini menjadi persoalan Bang Hamdani. Saya katakan tadi bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mendorong nasionalisme, patriotisme itu sudah nggak ada lagi gitu. Penataran P4, kemudian bahkan bela negara pun sampai saat ini hanya organisasi-organisasi tertentu yang laksanakan itu, termasuk Pancamarga gitu. Tetapi organisasi-organisasi yang lain, ya organisasi kemarin ini minta maaf, itu hampir nggak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Padahal kalau ditarik sebenarnya tidak ada satu organisasi pun organisasi kemasyarakatan yang punya asas lain selain Pancasila.
0: Pancasila
1: nggak ada.
0: Nah, gitu. Itu dia.
1: Kalau ada

0: Perang secara senjata, fisik ya, perang, secara fisik. Tetapi perang yang paling berbahaya sebenarnya ini adalah perang budaya.
1: Adab dan budaya. Ya, oke, oke.
0: Tidak kita tidak sadar, sadar atau tidak sadar kita digerus budaya-budaya kita.
1: Nah, itu dia, Bang.
0: Iya, budaya-budaya Pancasila kita, ya kan? Budaya-budaya yang dari dulu menandakan bahwa ini identitas negara kita, itu enggak pernah ada lagi gitu.
1: Karena biarpun bagaimana di awal berdirinya negara kita, Bang Ulil, Pancasila ini yang disegani oleh negara-negara lain. Betul.
0: Kita sebenarnya tidak kehilangan identitas, itu tetapi kita krisis identitas.
1: Krisis kita justru.
0: Kita yang krisis identitas. Yang terjadi saat ini. Bukan berarti kita tidak. Saya katakan tadi ada namanya patriotisme semu gitu. Orang hanya memahami cinta tanah air, tetapi tidak bisa mewujudkan bagaimana mencintai tanah air itu. Bukan hanya sekedar pergi jalan-jalan, berwisata, apa semua. Tetapi lebih jauh daripada itu, cinta tanah air kan, ya kita harus membudayakan apa yang menjadi budaya kita.
1: Iya.
0: Gitu. Harus kita menampakkan identitas kita sebagai seorang sebagai bangsa gitu.
1: Sebagai bangsa.
0: Ya, apalagi dengan ideologi Pancasila ini. Ya. Saya katakan bahwa ideologi Pancasila ini hampir tidak ada negara yang mempunyai ideologi seperti ini.
1: Nah, ini
0: namanya sebuah ideologi itu namanya sebuah ideologi itu akan terus hidup begitu.
1: Okay.
0: Yang mati mungkin orangnya, tetapi ideologinya terus hidup sampai saat ini.
1: Iya, iya.
0: Ya, makanya kenapa dari tahun 1948 kemudian tahun 1965
1: terjadi
0: PKI itu ideologi komunis itu tidak akan pernah bisa kita biarkan. Kenapa? Karena memang pertentangan dengan Pancasila, Bang. Ini masalahnya. Kenapa Pancasila, kenapa PKI ditolak mentah-mentah? Karena bertentangan dengan nilai Pancasila, tidak sesuai dengan cita-cita founding father kita pada saat itu. Nah, ini masalahnya. Nah, sekarang coba, Bang, kita melihat ini jujur harus kita katakan bahwa sampai saat ini pun, ya minta maaf ini Bang, kalau kita bilang PKI sebenarnya tidak benar-benar mati sebagai sebuah ideologi dia tetap hidup. Orangnya tadi saya bilang bisa mati, tetapi ideologinya tetap hidup.
1: Masih ada.
0: Nah, inilah yang harus sebenarnya harus kita waspadai.
1: Waspada.
0: Apalagi di momen hari kesaktian Pancasila ini. Saya kira ini yang mungkin menjadi momentum berpikir kita.
2: Pelajaran sejarah ya.
0: Pelajaran sejarah.
1: Pelajaran sejarah. Tetapi memang ada kekhawatiran di sini, Bang Ulil ya. Kita justru yang ada di garda terdepan ini, teman-teman pemuda Pancasila, teman-teman yang ada di Pancamarga dan sebagainya. Ini kan memang harus jeli melihat ini. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita disusupi dengan masih adanya sisa-sisa atau barangkali pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan Pancasila.
0: Jadi pemahaman Marxisme, sosialisme apa semua itu sebenarnya bibit-bibit dari munculnya paham komunisme. Ini yang harus, makanya founding father kita itu sudah tegak lurus dari awal bahwa cita-cita proklamasi, bahwa cita-cita Pancasila ini tetap harus membumi gitu. Ini katakan Bang Hamam, harus tetap membumi, harus tetap bermasyarakat. Nah, kita berharap bahwa pemerintah harus tetap menjadikan Pancasila itu sebagai kurikulum dasar, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, mengadakan kembali penataran P4, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang memicu, mendorong rasa nasionalisme, kebangsaan, berwawasan. Ini sebenarnya yang harus sebenarnya, kalau kita mau kembali kepada identitas kita sebagai sebuah negara yang berideologi, ini yang seharusnya kita harus dengungkan, ini harus kita gaungkan sedari dini. Sekarang Bang, ini kita harus jujur saja katakan bahwa sekarang anak SD itu, jangan anak mahasiswa aja, kalau saya katakan kamu hafal nggak Pancasila, dia juga bingung. Bahkan anak saya ini Bang Hamdani, saya katakan, ini sudah sedikit lagi nih kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Apa sih latar belakangnya? Pada saat itu ada G30. Mereka nggak tahu apa sih itu PKI. PKI mereka nggak tahu loh. Iya, ini kan miris juga kita kata. Apa sih itu PKI?
2: Padahal itu partai.
0: Padahal itu Partai Komunis Indonesia gitu loh.
1: Yang coba merongrong.
0: Iya, bukan organisasinya, tapi ideologi komunisnya itu yang harus kita waspadai gitu loh. Nah, ini saya lihat inilah yang kemudian menggerus budaya kita gitu. Ini yang menggerus budaya kita. Nah, kalau kita tidak menyiapkan sedari dini, kita nggak tahu bagaimana masa depan generasi kita di masa yang akan datang. Seperti itu kira-kira.
1: Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bang?
2: Mungkin yang mewujudkan itu satu hal yang dikembangkan baik generasi muda maupun generasi kini, bagaimana kesadaran bela negara.
1: Bela negara. Oke.
2: Wah, ini itu yang dikembangkan dalam rangka mewujudkan tadi bagaimana kesadaran, tentunya di sini bagaimana cinta tanah air, atau mencintai tanah air dan mengenal tanah air, memiliki tanah air dalam rangka mewujudkan itu adalah sadar berbangsa dan bernegara, kesadaran kita dalam rangka mewujudkan namanya rela berkorban untuk negara. Karena sebenarnya

0: nilai-nilai Pancasila dari lima sila.
1: Iya.
0: Penerapannya itu setiap hari kita lakukan.
1: Iya. Iya. Ya.
0: Tenggang rasa, gotong royong, itu harus ada toleransi antar umat beragama, ya atau mewujudkan demokrasi, keadilan sosial, apa yang disebut. Walaupun di dalam itu adalah juga bagian dari cita-cita negara dalam mewujudkan yang dikatakan dalam pembukaan nomor 45, ya, mewujudkan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan negara, mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta mewujudkan ketertiban dunia. Ini dalam rangka semua itu adalah benteng kita dalam mempertahankan itu adalah bagaimana nilai-nilai dasar bela negara yang dimiliki oleh generasi muda ini perlu diulang, dialur kembali diberikan pemahaman kembali. Walaupun memang konsep dasar hari ini sebenarnya kita dari baik pemerintahan pusat sampai di ke daerah kita diberikan satu nilai-nilai implementasi kebangsaan, tentunya semangat dan mewujudkan negara yang bersatu berdaulat dan makmur tentunya itu adalah implementasi kita mau enggak tanam. Karena kalau saya melihat ada pergeseran-pergeseran dengan di dalam rangka institusi negara hari ini seperti kita menghadapi ke pemilu ke depan bahwa sistem pemilu kita adalah politik adalah politik Pancasila ya atau ini juga atau karena kita berhadapan dengan paradigma transisi demokrasi ya mengharapkan kita bagaimana kembali kepada tatanan nilai dasar Pancasila sebagai di dalam rangka itu di dalam poin 4 ya atau Pancasila yang menyatakan atau musyarakah mufakat dalam nilai-nilai dan keadilan ada dua nilai yang terwujudkan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini yang harapan kita bagaimana real dalam mewujudkan semua keadilan baik di hukum tatanannya itu tidak pandang bulu dalam rangka mewujudkan institusi negara baik dalam berpolitik kita maupun dalam kehidupan sehari-hari ini barangkali Pak kesadaran bela negara ini semangat kita dalam mewujudkan itu sehingga di dalam namanya empat konstitusi kebangsaan ini satu kesatuan tidak bisa dipisahkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika itu satu kesatuan pondasi dasar di dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari itu untuk mengembangkan itu begitu barangkali yang kita bagaimana membumikan bagaimana bisa masyarakat itu ada kesadaran dalam rangka mewujudkan itu walaupun memang satu hal yang ada hari ini Pak Kuleli ini karena anggaran pemerintah itu dalam rangka mewujudkan sosialisasi wawasan kebangsaan ini yang itu juga tatanan bahwa padahal di dalam Indonesia Raya selalu bangunlah jiwanya bangunlah raganya. Hari ini yang terabaikan itu membangun jiwa
1: dan raga.
0: Jiwa, padahal raga itu kalau jiwanya rusak, maka raga ini akan betul, ini barangkali tatanan upaya baik dari semua aspek baik pemerintah maupun dari organisasi kemasyarakatan bagaimana membangun jiwa ini dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup dan ideologi negara itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita.
1: Barangkali juga satu hal yang terpenting Bang Ulil dan juga Bang Hamdani untuk kita betul-betul menjadikan Pancasila ini sebagai pemersatu dan juga menuju untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini kan ini sudah semakin banyak ini masif dan ini anak-anak muda sudah menyuarakan itu karena dengan perkembangan media sosial pun juga tadi sempat disinggung oleh Bang Ulil media sosial ini semakin banyak anak-anak muda koar-koar menantang hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, di satu sisi memang kemungkinan ada satu hal yang harus dilakukan lagi yaitu tadi bagaimana kita mengeluarkan Pancasila dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin langsung yang seperti zaman-zaman dulu kita tuh selalu ada camp bersama kemudian memberikan pendalaman-pendalaman tentang apa sih Pancasila itu di kalangan anak muda karena kan sekarang sudah sudah hampir tidak ada itu
0: pendidikan bela negara
2: ini yang agak saya mengatakan bahwa saat ini mentransformasikan nilai-nilai itu itu yang agak sulit saat ini kita butuh dukungan pemerintah terutama sebagai pengambil keputusan tinggi di situ, kemudian juga adalah dukungan masyarakat, tentu saja lembaga-lembaga pendidikan juga sangat berperan penting di sini, sekolah, perguruan tinggi, bagaimana kemudian melahirkan kembali kurikulum-kurikulum dasar yang berkaitan dengan Pancasila tentunya. Dulu saya masih ingat sekali ada namanya PMP, sekarang PPKN.
1: Ya, PPKN
2: tapi sekarang malah tergerus lagi tuh Bang Hamdani. Iya, PPKN nggak tahu ini masih ada nggak itu kurikulum atau nggak itu. Nah ini yang sebenarnya saya katakan tadi harus menjadi apa namanya, menjadi warning buat kita gitu. Nah, ke depan kita berharap bahwa generasi muda kita ini kemudian tidak kehilangan identitas.
1: Identitas.
2: Gitu. Sebagai sebuah negara yang berbudaya, ya, beradab, beretika, apa semua. Sekarang banyak kok generasi muda kita yang pintar, banyak gitu. Mereka cerdas, mereka. Cuman kadang ya, yang saya perhatikan bahwa adabnya yang tidak ada gitu. Etikanya enggak ada. Padahal ya kalau kita kembali kepada pepatah Arab katakan begini. Al-adabu faikul ilmu. Bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Setinggi apapun ilmumu, tapi kalau kamu tidak punya adab, tidak punya etika, tidak ada artinya. Nah, ada arti Pancasila mengajarkan itu. Fix.
1: Sudah jelas itu ya.
2: Cita-cita proklamasi sudah mengajarkan itu. Itu sudah fix. Founder-founder kita sudah merumuskan itu semua dalam undang-undang. Itu sudah fix semua. Di dalam itu bukan hanya bicara tentang ilmu, bicara tentang budaya, tapi juga bicara tentang adab di situ. Etika. Pancasila itu etika di situ. Ideologi etika di situ Pancasila. Jelas di situ. Beradab, berkeadilan. Bersatu. Apalagi yang kurang dari berketuhanan yang Maha Esa.
1: Sudah jelas.
2: Apalagi yang, yang kurang dari Pancasila.
1: Nah, makanya. Nah, makanya gua awal bilang bahwa ini yang sangat disegani oleh negara-negara lain. Ketika kita sudah membawa lambang besar itu, Pancasila dengan burung Garuda yang gagah, itu kan negara-negara lain itu sudah melihat ada beberapa pasal di dalamnya itu. Itu yang menjadi kekuatan kita sebenarnya.
2: Makanya kadang saya melihat bahwa ada yang terselubung dalam soal-soal mereka tidak bisa membungkus gitu Pancasila ini. Makanya kenapa kemudian ada gerakan-gerakan radikalisme, ada gerakan-gerakan separatis, semacam di Papua,
1: dan sebagainya.
2: Nah, kalau kita sebuah negara yang betul-betul menjunjung tinggi Pancasila itu, harusnya soal di sana itu sudah tuntas gitu. Karena sudah mengancam kedaulatan negara gitu,
1: sudah
2: Pancasilais begitu loh, sudah tidak berkeadilan, sudah tidak beradab. Yang nggak tahu, mudah-mudahan masih berketuhanan sebenarnya. Nah ini kan soal-soal seperti ini, negara harus jeli melihat itu, Nah tentu saja kita sebagai masyarakat, tentunya harus mendukung setiap apapun yang apa namanya, yang negara lakukan untuk kemudian menyatukan kita, kemudian memberantas radikalisme apa semua, sekat-sekat apa itu harusnya sudah tuntas di tingkat kita. Nah, gitu. Kita tidak bicara lagi prinsip-prinsip dasar seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada Pancasila gitu. Bicara Pancasila, bicara sudah tuntas semua itu. Bicara tentang etika, ideologi apa semua sudah selesai di situ kita. Nah, saya kira mungkin itu yang menjadi apa namanya? Menjadi titik balik kita berpikir di momen hari ini gitu.
1: Barangkali di momen ini juga Bang Ulil, saya sempat juga terpikir bahwa mungkin kita nanti bisa buat sebuah kolaborasi ini untuk ada kita berkolaborasi kita buat siaran siaran luar di luar di luar kita mengundang semua kalangan praktisi anak-anak muda sehingga kemudian juga teman-teman yang ada di pemuda Pancasila, teman-teman yang ada di Pancamarga dan juga teman-teman yang ada di Kesbangpol dalam hal ini perwakilan pemerintah untuk kita sama-sama kembali kembali menghidupkan bahwa kita khususnya di kalangan anak-anak yang baru nih, anak-anak muda ini kan banyak yang tidak memahami nih Pancasila ini punya kekuatan yang luar biasa. Nah, ketika kita sudah buat acara itu, saya yakin kalau masalah penganggaran sih pemerintah sudah siap itu ya.
2: Kita masyarakat pun siap, kita
1: ormas juga, apalagi ormas-ormas pemuda Pancasila, teman-teman yang ada di Pancamarga itu kan siap itu.
2: Betul,
1: kita satu pandangan bahwa kita punya kekuatan yang luar biasa yaitu Pancasila. Sehingga nanti kedepannya lagi tidak ada lagi anak-anak muda yang tidak menganggap Pancasila itu tidak penting.
2: Iya, betul. Nah,
0: ini karena saya memang bahwa negara ini kita berhadapan ada ancaman-ancaman. Ancaman yang secara makro yang bisa kita rasakan. Pertama adalah ancaman narkoba.
1: Narkoba. Itu dia juga
0: kedua,
1: salah satu.
0: Ancaman radikalisme dan terorisme. Yang ketiga ancaman hoax.
1: berita-berita hoax.
0: Berita-berita pembohongan di
1: publik. Iya.
0: Ini ancaman yang paling berat di dalam rangka kita itu.
1: Dan itu memang sekarang yang memang tengah kita perangi bersama.
0: Yang ada hal-hal yang ketidakbenaran yang diulang-ulang menjadi kebenaran.
2: Iya.
0: Ini yang di hoax ya, yang ini ancamannya. Kalau kita tidak membentengi dengan nilai-nilai
1: Pancasila,
0: Pancasila sebagai sebagai apa ideologi negara dan pandangan hidup, maka disinilah ancaman ini bisa masuk di dalam mereka. Dan kedua, ketiga itu memahami tadi tatanan nilai. Dan apa tatanan apa aspek menempatkan mana? Contoh misalnya agama menempatkan di mana dalam kehidupan kepribadian kita? Dalam kehidupan misalnya dalam kehidupan apa berbudaya? Diperanakan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kita budaya, Bhinneka Tunggal Ika, itu dua dalam itu. Dan juga para kehidupan kebangsaan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini ada tantangan kita ke depan ini. Ada ideologi lain memaksakan tentang konsep-konsep khilafah, mengenai konsep-konsep ini keberadaban ini. Terjadi radikalisme, kenapa? Tidak memahami keberadaan ini bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan itu sudah final ya. Karena itu ada bagian kristalisasi nilai antara budaya, agama dan tidak bertentangan dengan semua aspek budaya, agama, tidak. Pancasila sebagai kehidupan itu adalah kristalisasi nilai yang tiap hari kita lakukan. Ya, saling menghormati, menghormati orang tua, etika sampai dengan tadi, berbudaya, itu adalah konsep Pancasila.
2: Sadar atau tidak sadar, kita sementara dalam situasi itu. Kita dalam situasi untuk memerangi memerangi yang dikatakan tadi Bang Hamdani.
1: Bang Hamdani
2: bahwa kita tidak sadar bahwa anak-anak kita mungkin lingkungan sekolahnya juga tidak terlalu tidak terlalu banyak mengajarkan tentang soal itu. Mereka selalu berorientasi pada keilmuan
1: fokusnya di situ,
2: kan. Tetapi nilai-nilai dasar yang tergerus ini yang kita tidak sadar bahwa kita sementara memerangi itu. Kalau kita bandingkan ya Bang dengan zaman kita dulu dengan anak-anak sekarang, sangat jauh berbeda. Gitu. Coba lihat sekarang kan bagaimana adab kepeti ketika berhadapan dengan gurunya atau dengan orang tuanya. Kita lihat sendiri bagaimana di media sosial kita sering dengar atau baca berita bagaimana seorang siswa melawan gurunya. Ya, bagaimana seorang siswa kemudian membuli gurunya.
1: Bagaimana siswa membunuh orang tuanya yang baru ini viral.
2: Orang tuanya.
1: Waduh.
2: Orang dulu kita Bang. Kita lewat saja di depan
1: takut
2: guru
1: kita.
2: Itu tidak mau kita. Putar kita lihat belakang.
1: Atau kita orang timur, kita mungkin jongkok-jongkok, tabe-tabe.
2: Ya itu dulu
1: gila Pancasilanya di
2: situ. Coba lihat anak. Saya kadang heran sendiri loh Bang itu.
1: Iya, betul.
2: Kok bagaimana?
1: Hal yang sederhana aja.
2: Iya, bagaimana di sekolah kok tidak adakah pendidikan-pendidikan karakter untuk mengajarkan lebih beradab begitu ini anak-anak? Sehingga kadang dia terbawa ke lingkungan sosialnya. Seperti itu. Nah, maksud saya memang buat saya orang tua sekarang ini kita ini Bang jauh lebih berat daripada orang dulu.
0: Dan memang satu hal yang tidak bisa ingkari karena kita berhadapan dengan paradigma era globalisasi.
2: Globalisasi. Ya.
1: Itu jadi teknologi.
0: Apapun yang contoh apa yang disampaikan di rumah kita kadang-kala sampai cucu anak istri itu pegang HP. Ketika di dalam ruang makan
1: tidak ada
0: saling
1: tegur sapa.
0: Ini tantangan kita bagaimana tadi karena dalam
1: adabnya
0: mewujudkan kecerdasan kecerdasan intelektual, emosional, etika dan moral, kecerdasan dalam rangka ini nilai-nilai budaya adab kita sudah hilang. Ini kenapa tantangan kita karena mengsos ini juga bagian barang yang membahayakan kalau kita tidak memberikan
1: ada batasan-batasan kebablasan
2: seharusnya memang kita harus kembali kepada identitas kita yang dulu
1: identitas yang dulu gitu. Bang Ulil benar
2: kita cobalah kita belajar dari bangsa-bangsa yang bagaimana mereka bisa mempertahankan identitas budayanya gitu. Contoh kecil misalnya Jepang itu pendidikan dasarnya itu tidak mengajarkan ilmu dulu ada mengajarkan budaya. Etika dulu, ada budaya yang mereka ajarkan dulu, budaya dulu yang mereka ajarkan.
1: Dijunjung
2: bagaimana bersikap, bersikap baik, bersikap hormat kepada gurunya, kepada orang yang lebih tua, bahkan di jalan sekalipun. harusnya memang harusnya kita bisa bercermin dari itu semua.
1: Ya.
2: Sebenarnya bangsa kita ini dari dulu kok
1: iya,
2: sebenarnya sudah baik sekali. Mm-mm. Gitu. Ya cuman itu saya nggak tahu ini ya.
1: Terjadinya
2: terlalu banyak transformasi budaya yang masuk kadang tidak bisa difilter.
1: Iya.
2: Ya sehingga ya itu tadi saya katakan tidak dia tidak secara secara revolusi tetapi secara evolusi kemudian dia mengurus nilai-nilai budaya kita gitu, kegotong royongan kita, toleransi kita.
0: Kan mungkin ada nilai normatif yang perlu diulang kembali.
1: Ya.
0: Itu kan ada pendidikan moral Pancasila.
1: Iya, PMP tadi.
0: Ya atau diganti dengan pendidikan karakter bangsa.
1: Iya,
0: tahu ya. Ini barangkali mungkin ya. Mudah-mudahan pemerintah juga dengar.
1: Ya.
0: Tuh, tolong diberikan sosialisasi
1: pemahaman lebih lagi,
0: lebih secara
1: lebih lagi
0: lebih karena
1: kalau tidak lebih ya. Ya, ya
0: nilai-nilai apa yang dikembangkan itu hilang di dalam rangka mewujudkan itu ya itu
2: Wingke.
0: Oleh karena itu apa yang sebenarnya begini apa yang baik di orde baru itu juga bisa disuruhkan pada orde reformasi hari ini.
1: Iya.
0: Jangan semua hal-hal yang dilakukan dulu orde baru, orde lama itu
2: dipandang
0: buruk bahwa itu buruk. Iya. Padahal itu adalah nilai yang memberikan pondasi kita dalam memasarkan kan di P4 dulu.
1: Iya.
0: Dulu ada P4 dulu ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa.
1: Yes. Iya,
0: yaitu lima sila yang mewarnai seluruh kehidupan kita.
1: Iya.
0: Itu yang di dalam rangka Eka Prasetya Pancakarsa dalam rangka itu.
2: Iya. Dan kita dulu di sekolah kita itu wajib hafal Pancasila.
1: Wajib.
2: Iya. Sampai SMP SMA bahkan saya sampai sekarang sama masih hafal.
1: Di luar kepala
2: saya nggak tahu kalau anak-anak sekarang ya nggak tahu saya mau dong saya bertaruh itu
0: kalau kita dulu bukan lagi Pancasila bukan undang-undang
1: sampai kita
2: sampai itu kita hafal
1: ya. Nah itu dia
0: bukan undang-undang 45 kita hafal
2: di luar kepala
0: alim yang ada
2: jadi betul-betul itu ya betul-betul itu wawasan kebangsaan kita nasionalisme kita itu terpatri dari dalam gitu.
1: Nah itu dia karena pola pendidikan dulu memang itu luar biasa
0: itu
1: kuat di Pancasilanya kita diperkuat di Pancasila dulu kemudian nanti mungkin setelah itu baru kita diperkuat bagaimana belajar bahasa Inggris bagaimana matematika,
2: matematika
1: bagaimana fisika, komputer dan sebagainya
2: gitu kan jadi moralnya dulu kita diperbaiki adabnya dulu kita diperbaiki
1: dan saya yakin Bang Ulil pasti juga sepakat dan juga Bang Hamdani ketika adab dan moral kita ini kembali dibenahi 100% ada di Pancasila teknologi perkembangan dunia apapun itu anak-anak muda sekarang pasti bisa kok
2: karena,
1: dan bahkan akan lebih disegani lagi.
2: Iya, kalau kita bilang berbangsa, bernegara, bermasyarakat, maka filosofi dasarnya etika dan adab itu ada di Pancasila. Semua ada di situ.
1: Sudah ada.
2: Dari sila pertama sampai sila kelima. Enggak ada.
0: Iya,
2: tuntas di situ.
1: Karena dunia mengakui bahwa berbeda-beda tetapi satu itu yang mereka takuti.
2: Iya.
1: Karena kita di Indonesia ada kepulauan, ada daratan dan sebagainya, ada yang Kristen, Hindu, Buddha dan
2: aja beribu-ribu.
1: Nah, itulah negara-negara lain segan di situnya. Nah, kalau ini sampai tergerus, Bang.
0: Saya memang
1: agak ngeri juga.
2: Makanya dari dulu negara-negara lain dulu itu mau menjajah Indonesia, yang dia hancurkan dulu itu adalah ideologi. Sampai saat ini pun budayanya yang di ini. Pelan-pelan kita enggak sadar itu.
1: Karena
2: sekarang coba.
1: Ya.
2: Sekarang pelan-pelan mereka sadar tidak sadar, mereka sementara digerus ini.
1: Ya.
2: Sementara berperang dengan budaya budaya asing.
1: Benar.
2: Begitu, Bang. Iya.
0: Berapa
2: lebih suka mereka dengan budaya Korea.
1: Iya. Bahkan anak-anak sekarang lebih bangga ketika mereka saya udah lebih ke Korea-Koreaan.
2: Mulai dari pakaiannya sampai
1: lifestyle. Makanan pun mereka lebih bangga.
0: Pada budaya kita lebih santun
2: lebih beradab dan lebih elegan.
1: Justru ada banyak kenapa banyak turis datang ke daerah kita di Indonesia itu justru karena mereka mau belajar budaya Indonesia.
2: Justru kita yang mau belajar budaya orang. Ya ini saya bilang ini sebenarnya bukan kita kehilangan kepercayaan, hanya krisis identitas saja sebenarnya. Itu yang terjadi.
1: Jadi
2: mengembalikan roles-nya lagi ini menjadi tugas kita semua sebenarnya.
1: Oke. Jadi biar bagaimanapun yang namanya hari ini kita mengangkat sebuah tema dalam rangka hari kesaktian Pancasila, kita mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa. Ini yang menjadi benang merahnya kita untuk kita menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemarin itu kan juga ada sempat ini, Bang, saya sampai miris lihat di sekolah kok ada anak-anak sekolah yang bisa merakit bom, meledakkan, kemudian ada yang menyimpan senjata juga di sekolah. Ini apa dengan sekolah kita ini?
2: Betul,
1: ini kan sesuatu yang di luar
2: Di luar nalar sih sebenarnya kalau kita berpikir sebenarnya.
1: Itu
2: mereka pintar cerdas ya, cuman kadang kecerdasan dan kepintaran ini
1: melebihi apa yang
2: melebihi dan melebihi dari ekspektasi moralnya mereka gitu. Iya. Jadi memang di sini adalah peran semua kita ya, terutama di sekolah sebagai lembaga pendidikan ya, di mana waktu anak-anak lebih banyak di sana, hampir 70-80% waktu mereka di sana ya. Di rumah juga kita harus betul-betul bisa meluangkan banyak waktu untuk kemudian apa namanya bisa mengamati, mengedukasi anak apa semua sehingga mereka tidak terlempar dengan hal-hal yang bisa membahayakan mereka sendiri. Sebenarnya bukan kita sebenarnya, tetapi lebih kepada mereka sebenarnya. Ini cita-cita ini yang saya kira harus memang kita persiapkan dari saat ini, Bang.
0: Dan memang ada itu dia. Dari kajian Lemhanas ada 10 tanda kehancuran bangsa. Yang pertama itu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Yang kedua membudayanya ketidakjujuran.
1: Itu dia.
0: Dan keadilan. Ketiga sikap penakut terhadap kelompok. Keempat adalah rendahnya rasa hormat kepada orang tua. Dan
1: itu dia tadi.
0: Ya, lima adalah semakin kaburnya moral yang baik dan buruk. Ini kabur kita. Mana baik? Dinyatakan baik tapi ternyata buruk. Enam, menggunakan bahasa yang memburuk. Juga berakap-berakap brokeng itu juga bagian daripada meningkatnya perilaku merusak diri seperti narkoba dan lain-lain itu juga. Kedelapan, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai pribadi dan warga negara. Sembilan, menurunnya kerja etos kerja dan adanya saling curiga. Kita saling curiga. Yang ke-10, kurang peduli antar sesama. Ini kajian dari Lembaga Kesehatan Nasional.
2: Dan itu semua sudah ada
0: 10 aspek di dalam mereka. Dalam ini kajian kita bahwa 10 tanda kehancuran negara. Ini yang tadi yang dikaji bahwa dalam rangka implementasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terimplementasi aspek ke-10 tadi ini, bagaimana membentengi diri dengan Pancasila sebagai negara. Itu bentengnya. Mungkin yang lain bagaimana implementasi dalam tanda ini. Etos kerja termasuk meningkatnya kekerasan. Ini yang terjadi panatik antara lorong.
1: Kelompok lah.
0: Kelompok lagi ini juga.
2: Itulah yang kemudian melahirkan radikalisme.
0: Komplik-komplik sosial
2: Sosial.
0: Ini yang memang tatam kita termasuk organisasi kemasyarakatan kemarin kita di Isu Tenggara. Kalau tidak ada nilai Pancasila kita bisa isu-isu yang berkembang itu yang bisa merusak kita. Dengan adanya mungkin termasuk pemuda Pancasila yang bergerak dalam rangka nilai-nilai melestarikan nilai kebangsaan dan Pancasila sebagai nilai negara, ini juga satu kesatuan yang tidak bisa jadikan benteng benteng terakhir di dalam rangka nilai dasar kita dalam rangka tadi kehancuran yang terjadi di negara kita.
1: Nah, satu hal juga yang terpenting memang sekarang di generasi kita ini memang harus lebih, itu tadi aku bilang, harus kita gelorakan lagi bagaimana kekuatan kehadirannya Pancasila ini sebagai sesuatu yang menjadi utama, bukan lagi dikesampingkan. Pancasila menjadi landasan di tengah-tengah peradaban kita. Nah, ini tidak boleh lagi ada yang sampai dia tergerus, sehingga tugas dan tanggung jawab kita masing-masing lah, seperti Bang Ulil ada di Pemuda Pancasila, Bang Hamdani ada di Pemuda Pancamarga dan sebagainya, dan juga kelompok-kelompok pemuda-pemuda yang lainnya. Saya yakin kita satu garis teguh bahwa kita masih tetap memegang ideologi Pancasila. Dan kedepannya nanti ini kita tidak lagi diragukan oleh kehadirannya pemuda-pemuda sekarang. Nah, saya yakin saya masih punya keyakinan yang luar biasa, Bang Ulil. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bang Ulil?
2: Ya, kalau sekarang menurut saya sudah saatnya memang bahwa pengurusan moral, kemudian stabilitas, adab, etika itu bukan hanya merupakan kerja pemerintah, bukan hanya merupakan apa namanya pemerintah yang harus bekerja untuk itu, tapi semua kita gitu. Ormas juga harus bisa bekerja. Yang kita takutkan itu adalah tadi itu adalah perang budaya. Ini yang harus benar-benar kita bisa memahami secara utuh gitu. Mm-hmm. Bagaimana caranya ya kita menanamkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila itu. Mm-hmm. Bukan hanya memahami Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, mm-hmm. tetapi lebih jauh daripada itu, nilai-nilai dari sila pertama sampai itu yang harus sebenarnya
1: harus
2: diinterpretasikan, harus kemudian diimplementasikan, bahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Yeah. Ini yang menurut saya yang sangat penting sekali. Mm-hmm. Sebab apa? Sebab bicara tentang kerusakan moral itu dimulai dari kerusakan budaya.
1: Budaya.
2: Dimulai dari kerusakan adab dan hal ini tentunya menjadi perhatian yang sangat besar buat kita semua. Mm-hmm. Saya kira kedepannya kita harus benar-benar menjadikan ini sebagai sekali lagi sebuah jargon gitu, bukan hanya sekedar jargon politik, tetapi juga adalah jargon sosial kita dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Saya kira mungkin ini Bang yang harus
1: apa yang mau ditambahkan Bang Hamdani?
0: Saya pikir bahwa nilai-nilai dasar kita adalah bagaimana keterlibatan kita secara itu dalam rangka bela negara.
1: Yes.
0: Ada lima aspek. Pertama adalah cinta tanah air.
1: Cinta tanah air. Ya.
0: Kedua, sadar berbangsa dan bernegara.
1: Ya.
0: Yang ketiga adalah yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara.
1: Ya.
0: Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mm-hmm. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara.
1: Ya.
0: Ada lima nilai dasar inilah yang ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat negara. Mm-hmm. Kita mampu enggak? Mm-hmm. Ya toh ketika itu kadang-kadang di hari ini negara kita di jadikan caci makian pemerintah padahal itu sebenarnya itu bukan etika. Yang perlu kita bagaimana cinta tanah air, rela berkorban dalam rangka itu, yakin bahwa ideologi yang terbaik kita adalah hari ini termasuk dunia adalah ideologi Pancasila. Coba bayangkan berapa kita lihat pernyataan di dunia hari ini, Indonesia menganut sistem bebas aktif yang ada, negara yang ada satu, katakan Pak Prabowo, satu kawan terlalu banyak, atau seribu kawan terlalu sedikit. Bahwa sebenarnya kita tidak perlu ada musuh. Nah ini yang saya teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Pancasila ini adalah jawabannya Pancasila. Tidak ada kawan, tidak ada lawan di dalam Pancasila. Tapi nyatanya dalam implementasi kehidupan hari ini tentunya banyak aspek yang bertentangan dengan nilai itu. Selalu mengagungkan ala demokrasi ala barat, satu hal yang keliru itu dibesarkan menjadi viral, padahal hanya satu mungkin yang mungkin ada penyimpangan yang ada, tapi itu jadikan viral. Ini barangkali yang kita berharap dalam perhatikan nilai kehidupan itu.
1: Oke, kita tidak terasa loh Bang Ulil dan juga Bang Hamdani, kita ada di penghujung ya, tapi saya yakin kita bisa, tadi yang aku bilang, kita rancang sebuah acara, kita melibatkan kita lebih mungkin di gedung yang lebih besar lagi, dan kita bahas tentang ini.
0: Dialog terbuka.
1: Dialog terbuka boleh. Kita sih RRI selalu siap.
0: Bisa nanti kita, bentuk ya tuh.
1: Ya nanti kita
0: satu mungkin hal yang lesehan itu.
1: Ya.
0: Dan nggak usah terlalu
1: apa-apa.
0: Kita ngongkong-ngongkong saja.
1: Ngopi-ngopi bareng juga nggak apa-apa.
2: Ya. Lebih kepada generasi muda.
1: Ya. Kita lebih ke fokus ke anak muda.
2: Gensi.
1: Itu dia. Kita undang gensi anak-anak yang sekarang biar mereka tuh bisa melek. Bang.
2: Iya, betul.
1: Saya yakin ketika udah melihat ada pemuda Pancasila, ada Bang Hamdani, pemuda
0: Pancasila dan sebagainya. Kan sebenarnya ini rindu kita seperti dulu ya.
1: Iya.
0: Kan dulu banyak wadah.
1: Selalu ya kan intens itu dia.
0: Iya. Pola berpikir,
1: menyatukan pola pikir bahwa kita Pancasila ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kita, mau semodern apapun.
2: Apapun.
0: Saya yakin RRI
1: siap, kita siap Bang.
0: Kendari ini juga lokomotifnya.
1: Iya, makanya. Makanya hari ini pun juga saya mewakili pimpinan sangat memberikan apresiasi kepada Bang Ulil, Bang Hamdani mau hadir di momen hari kesaktian Pancasila hari ini. Dan saya yakin apa yang menjadi perbincangan kita hari ini bukan hanya berhenti sampai di sini. Dan juga yang menyaksikan kita melalui channel YouTube-nya RRI Kendari, mereka akan merasa wah ini luar biasa. Ini akan menjadi berkat buat para pendengar kita dan yang menyaksikan kita, bahwa hari ini kita sudah sedikit membahas ya, karena sedikit waktunya cuma 1 jam. Pancasila pemersatu bangsa untuk menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.
2: Terima kasih
1: Bang Andi Ulil selaku Wakil Ketua Pemuda Pancasila, kemudian Bang Hamdani Piabang SMM selaku Ketua Pemuda Pancasila Marga Sulawesi Tenggara, sekretaris sekaligus dari IKAL Lemhanas, Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional. Luar biasa. memberikan waktu, sehat selalu abang-abangku.
2: Amin.
1: Saya yakin apa yang menjadi Amin. Perbincangan kita hari ini menjadi berkah buat orang-orang Amin. Lain.
0: Kita nunggu mungkin.
1: Ya itu dia.
0: Undangan
1: ya,
0: itu.
2: Next time.
1: Ya next time lah ya kita bisa undang teman-teman kita juga dari Kesbangpol dan sebagainya dan berbagai ormas lah sehingga kita bisa menyatukan. Pola pikir kita bahwa kita selalu mengedepankan yang namanya Pancasila. Kita cuma punya harapan bahwa nilai-nilai Pancasila itu akan menjadi bagian dari cara kita menjalankan kehidupan sebagai anak-anak muda Indonesia. Saya kali lagi saya ucapkan saya Yuda mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan
2: Yuda, makasih.
1: Terima kasih dan inilah menjadi akhir kebersamaan kita. Pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari. Saya Yuda yang tengah tugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.

bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama dari Rebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Andrea Hesam akan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, no goals will not happen. If I goals, we are happy. If I goals, we are happy. 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had the chance. They hit the post. And they are number 10 to game. And we're playing here. Yeah, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nation League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nation League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nation League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Novak Djokovic.

0: Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving, you know, serving was really, really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap pugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat dua dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
1: Yeah, I'm just gonna try to focus to win the matches that I can.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhyatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Apa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Ya, itu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang
2: prestasi. Medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya.

0: Pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Cinta tanah air bukan hanya soal mengibarkan bendera, tapi bagaimana kita menjaganya setiap hari. Cinta Indonesia artinya bangga pada budaya sendiri, menghargai perbedaan, dan ikut serta membangun negeri sekecil apapun peran kita. Mulai dari taat aturan, mendukung produk lokal, hingga menjaga alam dan lingkungan tempat kita berpijak. Kita semua punya tanggung jawab, karena negeri ini bukan hanya warisan, tapi titipan untuk generasi yang akan datang. Mari tunjukkan cinta pada tanah air, dengan sikap, dengan karya, dan dengan hati. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat tindakan. Bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Ya, bangga menjadi bagian dari negeri ini. Pendengar, Yuda kembali temani Anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan juga dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kita lanjut untuk Sultra Siang, masih dengan beberapa rangkaian musik-musik pilihan terbaik, dan juga kita akan kembali nanti update informasi-informasi lainnya di KBRN atau juga di RRI.co.id.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Oke, Sultra Siang, Yuda temani Anda dan juga rekan-rekan yang bertugas di tim teknik untuk siang hari ini. Ada Bung Lutfi dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Oh ya, hari ini 1 Oktober diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, peringatan ini, pendengar, berkaitan dengan rangkaian peristiwa politik dan juga kekerasan yang berlangsung pada akhir September hingga awal Oktober di tahun 1965. Termasuk penculikan dan juga pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Dari disinilah kesaktian Pancasila itu luar biasa. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 ini. Dan hari lahir Pancasila itu berkaitan dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Nah, mengenai dasar negara, sementara itu peringatan 1 Oktober itu berkaitan dengan peristiwa tahun 1965 serta sejarah penetapan tanggal ini sebagai hari peringatan nasional, hari lahir Pancasila. Itu ditetapkan juga melalui keputusan Presiden dengan nomor 24 tahun 2016. Nah, sementara dalam rangkaian peristiwa 30 September hingga 1 Oktober 1965 ada 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dan satu perwira pertama, Pierre Andreas Tendean, itu menjadi korban penculikan dan juga pembunuhan. Keenam jenderal ini yakni Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan juga Brigjen Sutoyo, siswa Sismo Miharjo, dan juga para korban kemudian juga dikenal sebagai pahlawan revolusi. Bahkan dalam narasi resmi pemerintah pada masa itu, peristiwa ini dikaitkan juga dengan G30 SPKI. Namun, kajian sejarah mengenai peristiwa 1965 ini terus berkembang dan terdapat beberapa perdebatan akademik mengenai aktor latar belakang serta rangkaian sebab peristiwa ini. Karena itu, penyebutan pihak yang bertanggung jawab perlu juga ditempatkan sesuai dengan konteks sumber sejarah yang digunakan. Nah, peringatan 1 Oktober kemudian ini memperoleh dasar hukum melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 tentang penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kepres inilah ditetapkan di Jakarta pada 27 September 1967 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama, ya. Selamat siang dulu untuk Butterfly. Selamat siang juga siapa ini yang udah ada? Ya, ada Meiti Lomboan. Selamat menikmati suasana siangnya. Mudah-mudahan juga siang hari ini kita jumpai semuanya dalam keadaan baik. Selamat menikmati istirahatnya, selamat menikmati makan siang kalau mungkin lagi tengah menikmati juga makan siangnya. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang, kita coba update informasi dari cabang olahraga. Di mana kontingen Indonesia kembali menjadi menjalani persaingan pada Asian Games di Aichi, Nagoya. Tepatnya hari ini dengan cabang beberapa cabang olahraga e-sport, Mobile Legend dan juga panjat tebing salah satunya. Panjat tebing di nomor speed ini menjadi dua agenda yang berpeluang juga membawa Indonesia untuk meraih medali emas. Tim e-sport Indonesia juga dijadwalkan bertanding mulai pada pukul 14 waktu Jepang atau di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tim Indonesia diperkuat oleh Syeki Fauzan Sumarno, Muhammad Arfan Wahyudia, Darwin Ramadan dan juga Putra Alexander dan juga Owen Marchemi, Buhe dan juga Albert Nielsen, Iskandar Arifuddin Nigara dan juga Putra juga akan berhadapan dengan Myanmar dalam perebutan medali emas. Sementara itu di Nagoya International Exhibition di Hall 1, dua atlet panjat tebing Indonesia di nomor speed putra ada Aditya Tri Syahria dan juga Fredrik Leonardo. Ini tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pada pukul 20 lebihnya 6 waktu Jepang atau di pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor di Asian Games pada babak kualifikasi hari Rabu kemarin. Demikian pula dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Selain dua cabang ini, sejumlah atlet Indonesia juga menjalani pertandingan penting yang berpotensi mengantar mereka ke perebutan medali pada cabang judo dan beberapa cabang olahraga lainnya. Ya, semoga saja Indonesia bisa kembali menambah pundi-pundi medali emasnya di cabang olahraga SEA Games, yang tentunya juga menjadi update informasi, terus kita update di informasi olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ultra Siang, Yuda, yang masih kawal Anda di 96,7 MHz serta di area digital, bahkan juga di live TikTok untuk siang hari ini ya. Dan di mana kita coba update informasi lagi, pemerintah sudah juga kembali memasang target untuk memperluas registrasi ulang penerima bantuan sosial atau bansos melalui platform perlindungan sosial digital atau perlindungan atau perlinsos digital hingga akhir 2026 nanti ini pendengar. Pemerintah membidik ada sebanyak 48 juta keluarga atau sekitar 50% populasi nasional terdaftar dalam sistem ini sebagai bagian dari transformasi penyaluran bansos yang akan mulai diterapkan pada 2027 nanti. Menteri Sosial Saiful Yusuf atau biasa dipanggil Gus Ipul ini mengatakan bahwa Perlindos Digital ini akan menjadi pintu masuk baru bagi masyarakat yang ingin terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial, termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan juga Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Target ini adalah 50% penduduk atau sekitar 48 juta keluarga terdaftar Perlindos Digital. Ini yang disampaikan oleh Gus Ipul. Dan bahkan menurut Gus Ipul ini pendengar, hingga saat ini lebih dari 5,6 juta keluarga telah mendaftar melalui Perlindos Digital dengan dukungan lebih dari 289 ribu agen Perlindos yang tersebar di berbagai daerah. Dan dijelaskan bahwa Perlindos Digital ini dirancang untuk membuka akses pendaftaran bantuan sosial seluas-luasnya bagi masyarakat. Namun keputusan kelayakan penerimaan tetap akan ditentukan melalui proses verifikasi dan juga penilaian oleh sistem berdasarkan dari data yang tersedia. Pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun, sistem yang menilai kelayakan. Perlinsos Digital adalah sebuah game changers warga mendaftar dengan sistem yang akan memverifikasi dan juga menilai. Lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas ya. Itu dia update informasi kita yang kembali untuk di suasana siang hari ini. Yuda hadirkan ke ruang dengar Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikToknya Yuda. Halo One Heart, selamat bergabung One Heart dan untuk semuanya yang ada di live TikTok Yuda.

0: 8. Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Sesaat lagi kita akan hadir dengan penyampaian Warta Siang pukul 14. Di mana ini adalah hasil dari liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Di antaranya kita akan update informasi di mana pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Kota Kendari menyalurkan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo. Dan informasinya nanti Yuda akan sampaikan di pukul 14 saat penyampaian Warta Siang. Untuk itu teruslah bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Alat mesin pertanian ini bantuan dari Kementerian Pertanian berupa kombain alat panen sebanyak 3 unit, terus TR2 traktor roda 2 itu 2 unit.
0: Dua pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang pukul 14. Di antaranya, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Kota Kendari salurkan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
3: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Pesan tersebut disampaikan Yusran Fahim usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan OKP. Yusran mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
3: Yusran Fahim mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Karena itu berbagai pergeseran nilai yang berpotensi mengganggu persatuan harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
1: Ya, itulah sekarang seperti yang diingatkan bahwa kita punya ada pergeseran, makanya ini yang kita harus jaga, jangan sampai ini terjadi, pergeseran-pergeseran yang terjadi. Ya, itulah kita sedapat mungkin mengingatkan kepada ASN kita bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelangsungan daripada apa yang diamanahkan oleh Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial dan sebagainya.
3: Kepada generasi muda, Yusran berpesan agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Peran generasi muda dinilai penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi dan menjaga keutuhan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
4: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila itu merupakan momentum yang sangat penting untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Di zaman sekarang ini, tantangan bagi anak-anak semakin beragam, sehingga pendidikan tentang toleransi, persatuan, saling menghargai, dan gotong royong itu perlu terus ditanamkan sejak dini. Dan sebagai orang tua, saya juga berharap peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan bagi keluarga untuk selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa Pancasila harus diterapkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Dan dengan begitu diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.
5: Nama saya Miftahul Inayah. Menurut tanggapan saya, Hari Kesaktian Pancasila itu menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya nilai-nilai Pancasila. Kehidupan untuk generasi muda, bagi saya, Pancasila itu bukan hanya sesuatu yang dihafalkan atau diperingati setiap tahun, tapi harus diwujudkan melalui sikap-sikap yang tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Padilla. Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum untuk mengingat kembali pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Memperingati hari ini bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga bagaimana kita sebagai generasi muda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Kota Kendari salurkan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
2: Alat panen sebanyak 3 unit.
7: Pemerintah terus memberikan dukungan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, guna mendukung modernisasi pertanian. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses panen, mengurangi beban kerja petani, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran Ismail, mengatakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI tersebut berupa 3 unit mesin panen padi, serta 2 unit traktor. Selain itu, Pemerintah Kota Kendari juga memberikan 3 unit pompa air untuk membantu pasokan air di areal persawahan petani. Menurut Imran Ismail, dukungan Al-Sintan dan pompa air dapat menjadi bagian dari upaya dalam membantu petani di kawasan Amohalo dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu dan ancaman kekeringan. Dengan adanya mesin panen dan pompa air, petani diharapkan dapat menyelesaikan proses panen dengan lebih cepat dan efisien. Imran Ismail juga menambahkan, pada tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Kendari juga akan mendapatkan dukungan dari Balai Wilayah Sungai atau BWS berupa perbaikan jaringan irigasi di 2 lokasi, termasuk pembangunan pompa air tanah sebanyak 5 unit. Selain itu, irigasi perpompaan juga akan disebar di sepanjang Sungai Wanggu guna membantu ketersediaan air bagi lahan pertanian di kawasan Amohalo sehingga dapat mengurangi dampak kekeringan.
2: Alat mesin pertanian ini bantuan dari Kementerian Pertanian berupa kombain alat panen sebanyak 3 unit, terus traktor roda 2 itu 2 unit, dan pompa air itu bantuan dari Ibu Wali Kota 3 unit.
7: Lebih lanjut, Kadis Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengimbau kepada seluruh kelompok tani agar dapat memanfaatkan Al-Sintan dan sarana pendukung lainnya secara optimal. Petani juga diharapkan dapat merawat dan menjaga seluruh bantuan agar dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga produktivitas pertanian di kawasan Amohalo dapat terus ditingkatkan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar Forkestra 2026 untuk menjaring gagasan mahasiswa dan masyarakat sebagai masukan pengendalian inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
8: Ini sebetulnya kegiatan yang sudah sering kita lakukan, ini ya ke-6.
9: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara kembali menggelar Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara Forkestra 2026 sebagai wadah menjaring gagasan dan rekomendasi untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi daerah. Kepala BI Sultra Edwin Permadi mengatakan, Forkestra tahun ini mengusung tema mewujudkan ekosistem ekonomi Sulawesi Tenggara yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Edwin mengatakan, gagasan mahasiswa dan masyarakat yang dihimpun diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.
8: Nah, dalam waktu dekat ini kita juga ada terkait dengan namanya Forkestra ya, Pak Mas Haji ya, Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara. Ini sebetulnya kegiatan yang sudah sering kita lakukan, ini ya ke-6. Sudah 6 kali ada Forkestra. Kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah tahun lalu di Klaro. Nah, ini kita juga rencananya nanti di Klaro. Nah, di sini kenapa kita mengadakan kegiatan ini? Sebagaimana kita lihat di sini, mungkin secara gambaran umum dulu ya, kalau kita lihat dari perkembangan perekonomian untuk di Sultra, sebagaimana kita ketahui kondisi perekonomian kita selama 2 triwulan ini kan di atas 6 semua ya, bahkan lebih tinggi dibanding nasional yang rata-rata masih mencapai 5.
9: Edwin menambahkan, partisipasi publik dalam Forkestra 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat 964 pendaftar dengan 405 opini yang masuk atau naik 33%. Bank Indonesia berharap gagasan tersebut dapat menjadikan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan daerah sekaligus mendorong kolaborasi riset dan inovasi. Rangkaian kegiatan Forkestra telah berlangsung sejak Juni, dilanjutkan pengumpulan opini dan penjurian, pengumuman finalis, serta presentasi pada September lalu. Puncak Forkestra 2026 dijadwalkan melalui seminar nasional pada 5 Oktober 2026 dengan menghadirkan Safira Putri dan ekonom nasional Irman Faiz. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Kita lanjutkan informasi berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari telah menyalurkan 187.000 liter air bersih kepada 568 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di 9 kelurahan sejak awal September 2026. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan distribusi dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga selama musim kemarau. Penyaluran mencakup kelurahan Tondenggeu, Purirano, Mata, Gunung Jati, Tipulu, Sodoha, dan Sanua dengan sejumlah penerima berbeda di setiap wilayah. BPBD Kota Kendari juga bekerja sama dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan. Kementerian Pekerjaan Umum juga memasang 8 tenden berkapasitas 2.200 liter untuk menampung air bersih bagi warga. Cornelius juga mengatakan bahwa suplai air akan ditambah di Kelurahan Gunung Jati dan disalurkan langsung ke penampungan milik warga. Masyarakat yang mengalami krisis air bersih diminta segera untuk melaporkan kebutuhan distribusi melalui kontak resmi BPBD Kota Kendari atau layanan darurat call center 112. Polresta Kendari menangkap dua pria terkait dengan dugaan kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
10: Kasus ini sangat meresahkan sehingga apabila di tengah-tengah masyarakat ada informasi.
9: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap dua pria MU dan NO terkait dugaan kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di wilayah Kampung Salo dan Gunung Jati, Kota Kendari. Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Wiliwanto Malau mengatakan, dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang kaliber 5,56 mm yang telah dimodifikasi dan dalam kondisi siap tembak dengan dua butir amunisi masih terpasang di dalamnya. Polisi juga menyita 7 peluru tajam kaliber 5,56 mm, 57 peluru karet, serta 46 selongsong peluru FN kaliber 3,8 mm.
11: Dua butir telah dimasukkan ke dalam senjata. Jadi di dalam senjata rakitan ini, pengembangan kami kepada NO, itu di dalam ini sudah terisi dua amunisi peluru kaliber 5,56 mm, makanya kami ikat karena senjata rakitan ini siap menembak. Ya, rekan-rekannya? Kami amankan di daerah Kampung Salo.
9: Sementara itu, Kapolresta Kendari, Kombespol Safi Nafsikin mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya kepolisian mengantisipasi peredaran senjata dan amunisi ilegal yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Dirinya menghimbau masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan, khususnya berkaitan dengan kepemilikan, pembuatan, atau peredaran senjata api dan amunisi secara ilegal.
10: Saya kira cukup menarik supaya bisa mengedukasi masyarakat kita bahwa kasus ini sangat meresahkan, sehingga apabila di tengah-tengah masyarakat ada informasi orang yang mencurigakan untuk apa bisa ini, dan ini menjadi PR pemerintah juga, apalagi mungkin masalah ekonomi ya. Nah, ini menjadi pekerjaan kolaboratif dengan pemerintah supaya kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
9: Kepolisian juga masih mendalami jaringan yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api rakitan dan perdagangan amunisi tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Jalur tes masih menjadi pilihan utama SMA Negeri 4 Bau-Bau. Targetkan lebih banyak siswa lolos PTN tahun ajaran 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
12: SMA Negeri 4 Bau-Bau menargetkan lebih banyak siswanya diterima di Perguruan Tinggi Negeri PTN pada tahun ajaran 2026. Target tersebut didorong setelah sekitar 20% dari 300 siswa sekolah itu berhasil lolos ke sejumlah perguruan tinggi negeri pada tahun ajaran sebelumnya. Kepala SMA Negeri 4 Bau-Bau Dr. Randus Hasan mengatakan, sekitar 20% siswa pada tahun ajaran 2025 berhasil melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi tersebut diantaranya Universitas Hasanuddin atau UNHAS, Poltekkes Makassar, Poltekkes Semarang, Universitas Trisakti, Universitas Halu Oleo, Universitas Negeri Ternate, hingga perguruan tinggi di Medan. Selain jalur perguruan tinggi, sejumlah siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau juga berhasil lolos dalam seleksi Ikatan Dinas TNI Polri, jumlahnya mencapai belasan orang. Hasan mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus mendorong siswa khususnya kelas 12 agar memanfaatkan berbagai peluang masuk perguruan tinggi negeri pada tahun ini.
13: 20% siswa kelas 3 kita itu lolos di perguruan tinggi negeri, kemudian ada juga yang lolos di ikatan dinas seperti polisi dan tentara.
14: Oh, siap.
13: Tentara sampai hari ini sudah 12 orang. Biasanya kami di sini yang bebas tes itu sedikit yang ngambil, lain yang menjadi ini menarik untuk diperbincangkan, karena rata-rata anak yang lulus ini melalui jalur tes, melalui jalur bebas tes. Anak-anak tidak berminat untuk bebas tes. Tahun ini dari jatah kami 100 lebih yang masuk bebas tesnya 20 orang.
12: Menurut Hasan, salah satu tantangan yang masih dihadapi sekolah adalah rendahnya minat siswa memanfaatkan jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes, padahal menurutnya jalur tanpa tes maupun jalur prestasi dapat menjadi peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Karena itu pihak sekolah terus menggencarkan sosialisasi dan meningkatkan motivasi siswa agar tidak melewatkan berbagai kesempatan yang tersedia, termasuk peluang beasiswa dan jalur penerimaan berdasarkan prestasi. Hasan mengungkapkan, persoalan lain yang menjadi perhatian sekolah adalah masih adanya siswa yang telah memperoleh kesempatan lolos melalui jalur tes, tetapi tidak mengambil kesempatan tersebut. Untuk itu pihak sekolah berharap melalui pendampingan, sosialisasi dan motivasi yang lebih intensif, semakin banyak siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi kedinasan pada tahun ini. Wode Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Kota Kendari salurkan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Musik request 100% Indonesia. Mendengar di manapun Anda berada. Untuk perjumpaan di sore hari ini ya. Wah, kita mengawali bulan Oktober sekarang ya. Di tanggal 1 Oktober ya, yang menemani pendengar dan tentunya menghadirkan 100% Indonesia. Jadi buat pendengar yang ingin bergabung dengan requestan ya di perjumpaan kita, silakan bergabung di via telepon bisa di 0401-3124-008. Juga tentunya kita hadirkan ya di via TikTok saat ini ya, kita sedang live. Jadi yang ingin juga berbagi requestan di live TikTok kita ya, boleh bergabung bersama kita di akun RRI Kendari ya. Nah saat ini juga nih ya, sudah banyak yang bergabung sih ya. Tadi ada Michelle ya, katanya out sebentar. Dari Cantika Yani Diba nih ya, selamat bergabung sore hari ini. Nah boleh nih untuk requestan mungkin menemani aktivitasnya. Kalau Michelle sama Cantika kayaknya sedang ada di sekolahannya ya, lagi aktivitas nih ya. Kalau Cantika mungkin menunggu jam pelajaran ya. Kalau Michelle sepertinya lagi ada ini ya, mata pelajaran yang lagi masuk atau gimana tuh ya. Karena sempat izin out katanya dulu tadi. Nah kita lihat dulu nih yang sudah gabung untuk di live TikTok kita ya. Cantika tadi yang sudah menyapa kita. Halo Bang, halo ya, selamat sore. Dan dari Cantika juga katanya selamat sore nih ya. Nah ini Cantika entar juga ada mata pelajarannya gitu ya. Benci katanya nih ya, jam 3 musik request baru mau ada kelas masuk gitu ya. Iya, selamat ini ya untuk mata pelajarannya, menekuni kelasnya, siapa tahu bisa menambah-nambah ilmu gitu ya kan. Nah, Cantika kan ini murid yang berprestasi nih kalau kata Michelle ya. Iya, sama-sama Cantika ya. Semoga selalu semangat nih, sore ini terasa nih. Kalau di tempat Cantika gimana nih? Panas nggak nih? Panas sih kalau padahal ini udah sore loh ya. Untuk di awal Oktober ya, cuaca sangat cerah. Lebih ke menyala abangku ya. Daripada cerah ya. Oke, kita undang untuk pendengar yang ingin berbagi requestan sore ini, silakan bergabung ya di via TikTok kita, juga berbagi bersama kita di via telepon ya di 0401-3124-008. Cantika nih katanya, di sekolahku kelasnya ada, oh iya sama, kita lagi di ruangan ber-AC. Tapi kalau misalkan lagi kayak di luar ruangan gitu ya kan, nah kalau posisinya dalam ruangan ya aman-aman aja sih. Kalau habis dari luar ruangan tuh, menyalanya luar biasa ya. Hari begitu terang. Iya, bagi yang menunggu hujan, wah sabar menanti ya. Sama ya, kita semua kayaknya lagi menunggu nih. Semoga muncul tanda-tanda gitu ya kan. Setidaknya adalah basah-basah sedikit. Oke, kita lihat lagi ya. Untuk di via TikTok, ada yang sudah gabung tadi. Sebelumnya juga ada siapa ya? Ada Yuni kayaknya ya. Ada Yuni juga ya. Ada Yani ya. Yuni Yani. Ada Diba, ada Amba, apa nih? Mbappe ya. Wih, Mbappe. Cantika nih, katanya apa nih? Kalau dari luar baru masuk kelas, langsung masuk semua. Oh iya, benar banget. Bau-bau matahari ya kan? Bau semerbak gitu ya. Kalau misalkan dari luar ruangan, masuk ke dalam, dari luar ke masuk dalam ruangan tuh langsung, waduh, wanginya. Matahari pol gitu ya. Oke, kita punya juga playlist untuk di sore hari ini ya. Kita cek dulu nih, cek ombak dengan playlist kita di 100% Indonesia. Nah untuk 100% Indonesia sore ini, Ilham coba bermain-main dengan lagunya Anet ya. Anet nih, kalau lagunya Anet yang lagi viral-viralnya ya kan, yang selalu dijadikan untuk meme ya, untuk lucu-lucuan gitu ya. Soundtrack ini sangat familiar gitu ya, jatuh sejatuh-jatuhnya ya. Kita play untuk menghibur atau menemani pendengar yang sedang beraktivitas. Rizky Febian juga nih ya, lagu Nona Parasmu, asik Nona ya. Kebetulan banyak Nona-Nona yang hadir sore hari ini. Ada Nona Yani, Diba, Cantika ya. Kita persembahkan dulu nih lagu untuk Nona-Nona ini ya. Dan Yura Yunita juga nih ya untuk di playlist kita. Hola ya, Yura Yunita. Yura Yunita, mana nih? Yunita.
sedapnya ya. Ini beberapa playlist yang akan kita mainkan untuk menemani aktivitas pendengar di 100% Indonesia sore hari ini ya. Kita lihat lagi ada yang bergabung untuk di via TikTok ya. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Bang. Salam kenal, semoga kompak selalu. Salam kenal juga dari Mbappe, akun Mbappe ya. Ini Mbappe ya, bukan Mbappe. Iya, salam juga nih untuk Mbappe ya. Waalaikumsalam, thank you banget nih udah disapa kita di sore hari ini. Cantika, request lagunya Berlayar Tak Bertepian. Berlayar Tak Bertepian. Oke, kita cek lagi nih playlistnya. Berlayar Tak Bertepian ya. Berlayar. Dari Mbappe nih, Mbappe mau request lagu apa nih sore ini? Boleh ya, request lagu ya pokoknya yang dalam negeri ya. Kan biasanya ada yang request dari luar negeri ya kan. Berlayar Tanpa Tepi. Nah, kita cek playlist kita. Tanpa Tepi. Tepi. Berlayar Tanpa Tepian. Oke. Oke, Cantika ya. Nanti kita ke untuk playlistnya ya. Kita keep dulu kalau gitu ya yang kita play. Oh, Michelle. Michelle habis masuk kelas tadi. Request lagu 100% Cintaku. Oh, ini. Main cinta-cintaku aja nih. Gimana ceritanya Michelle ya? Ini lagu judul maksudnya ya, judul. Judul lagu ya kan? 100% Cintaku ya kan? Kita cek dulu ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita nih. 100% Cinta. Coba kita lihat ya lagu requestan dari Michelle nih. 100% Cintaku. Mana nih dia? 100% Cintaku. Nah, ini dia. Lagunya Bagindas dong ya. Iya kan? Lagunya Bian Gindas. Bagindas maksudnya. Kok jadi Bian Gindas? Gimana ceritanya? Oke, lagunya Bagindas ya. Dari Mbappe katanya, aku penggemar lama RRI Bang, zamannya Bang Alif dan Bang Reza. Bu, ternyata fans lamanya ya. Nanti kita sampaikan salamnya kalau gitu ya untuk Bang Alif ya. Bang Alif kayaknya dia tugasnya malam deh ya. Ya kalau ketemu kita sapa. Ih, malam Bang Sahidin ya. Berarti nantilah ya kalau ketemu Bang Alif dan Bang Reza ya. Siapa tahu Bang Reza nonton nih ya di live TikTok kita. Ini ada penggemarnya Mbappe ya. Mungkin sudah lama tidak bersua bersama gitu ya. Sudah jadi leader siaran sekarang ya Bang Rezanya. Lagu dari Bagindas Michelle. Oke. Nah, kita sudah punya beberapa playlist ya untuk sore hari ini. Kita mainkan dulu. Kita masih sapa tentunya. Eh, ada Bang Rizal ya. Selamat sore Bang Rizal. Selamat bergabung sore hari ini. Kita play dulu kalau begitu lagu requestan dari Michelle. 100% Cintaku. Kalau dari Cantika nanti nih ya. Ya, dia masuk lah. Sepertinya dia lagi, ini Michelle juga lagi di kelas kayaknya ya kan. Di kelas, maksudnya lagi di sekolahan. Sama kayak Cantika ya. Yaudah, kita play dulu ya beberapa playlist yang sudah masuk di perjumpaan kita sore hari ini. Dan juga playlist yang Ilham sudah siapkan tentunya ya, untuk menemani aktivitas di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia pendengar ya. Ini lagu misal kita udah puterin. Cantika kita masih tunggu nih ya. Iya, yang punya lagu belum muncul-muncul ya. Gak enak juga kita puterin bentar ternyata belum didengar. Apalagi ini mendekati masuk waktu asar ya. Jadi biasanya misal nih, misal kalau tidak muncul ya di TikTok kita saat ini, oh mereka lagi sholat nih. Kalau kita puterin lagunya ya kasihan juga ya, gak kedengeran, mereka lagi ibadah. Nah, siapa nih yang sudah gabung juga di kebersamaan kita ya, kita sapa dulu ya kan. Ada siapa aja nih, dari Red Velvet ya, alias Egi ya. Iya, dengan akun Red Velvet alias Egi. Katanya ngopi 13.000 dulu. Betul nih, masih awal-awal bulan ya kan. Masih awal bulan, masih enak nih ngopi-ngopi ya kan. Iya, kayaknya banyak banget ini yang kalau misalkan awal bulan happy, jajan, pokoknya sedap tuh ya. Nah, kita undang nih. Kita tidak sendiri nih saat ini, ada banyak nih teman-teman ya kan. Nah, selain ini dari Rizal juga katanya, saya punya kata-kata buat di tanggal 1 bang. Apa tuh bang Rizal? Kata-katanya ya, tetap semangat karena di balik kesulitan masih banyak yang lebih sulit. Iya, kayak yang di TikTok ya yang lagi viral tuh ya. Entah dari Buton kayaknya itu yang viral itu ya. Jangan menyerah karena besok-besok siapa tahu tambah parah. Nah, selain itu requestan ya, requestan yang masuk untuk sore hari ini. Dari Egi nih, katanya Oktober bernya apa? Bernadia. Kebetulan sudah nanya, kita putarin lagunya sekalian ya. Bernadia masa sepi. Selain Egi, untuk kayak gitu ya, lagu pas banget karena nanya gitu ya kan, Oktober bernya apa. Dari Egi katanya tiba-tiba Bernadia. Selain dari Senja nih ya, request lagu bang Mahal Ini untuk Yang Bersamanya. Aduh, siapa tuh Yang Bersamanya? Pelik nih urusan kalau Yang Bersamanya gitu yang dibawa-bawa. Mahal Ini ya, Mahal Ini. Kenapa bisa Mahal Ini? Iya, nanti tanyain sama Bang Rizky ya. Mungkin dia tahu kenapa bisa Mahal Ini. Selain itu tadi ya, dari Senja kan. Senja, Mahal Ini. Mahal Ini, Bersamanya ya. Bersamamu. Oh, ini juga requestan tadi yang sudah gabung bersama kita nih. Kita lupa aja tuh. Dari Bang Rizal ya, request juga ya. Sudah memberikan kita kata-kata, juga menghadirkan requestan ya. Request kangen band Ijab Kabul ya. Tapi gak tahu kenapa lagunya yang ini tuh beda ya, kayak berkarakter gitu. Lagu dari kangen band yang ini ya, Ijab Kabul nih. Nah, kita lihat dulu nih ya, yang requestan dari Senja ya, tadi ya. Mahal Ini, mana nih Mahal Ini? Mahal Ini, Bersamanya. Waduh, parah juga ya gitu ya. Bersamanya. Berat kali nih Mahal Ini ya, untuk Yang Bersamanya, aduh. Oke, nanti kita akan play nih beberapa lagu yang sudah masuk untuk sore hari ini. Kita mulai dari untuk Cantika karena belum hadir ya. Kita putar dulu dari lagu requestan Bang Rizal ya. Sound, oke, Egi masih ingat aja nih sound ini ya. Sound tepuk tangan gitu ya. Enggak tahu nih kalau di sini boleh gitu, Ilham akan hadirkan di situ ya. Play gitu. Hey gitu. Manual aja, manual. Biasanya kita pakai itu ya. Iya, kalau sama-sama gitu ada tuh. Kita punya beberapa ini ya, efek-efek gitu ya kan. Ya, nanti lah izin dulu kita mah. Nggak bisa kan untuk tiba-tiba langsung adain ya. Harus nanyain dulu di ini yang sudah sapa juga tadi. Dari Ambape ya, Ambape. Requestan lagi ya. Menyapa juga tadi yang Bang Alif dan juga Bang Reza nih katanya. Dia ini penggemar lama nih ya. Dia ini penggemar lama RRI bang, zamannya Bang Alif dan Bang Reza. Waduh. Jadi itulah, kita tanyain Bang Reza dulu nih kalau misalkan kita mau kayak Egi tadi ya. Kasih sound tepuk tangan nih ya, nantilah. Tapi kalau di sini sebenarnya ada ya, tapi enggak bisa diputar ya.
kalau di live TikTok sebenarnya ada. Nah, kita akan putar dulu nih lagu requestan dari Bang Rizal ya. Dari Bang Rizal apa nih? Saya keluar dulu Bang, stay di area digital saya. Oke, siap nih Bang Rizal, karena Bang Rizal masih tetap standby bersama kita ya. Kita akan kembali lagi tentunya menghadirkan berbagai requestan ya, dan juga kita akan sapa buat pendengar yang ingin berbagi lagu yang mungkin relate gitu ya, kayak lagu dari Mahal ini gitu, untuk yang bersamanya. Pedihnya. Kangen Ben, ijab kabul.

Music Request 100% Indonesia, pendengar ya. Kita masih memutarkan lagu-lagu galau. Beberapa lagunya sendu semua nih ya. Padahal ini masih awal Oktober ya, tanggal 1 gitu ya. Iya, mungkin kita bisa mengawalinya dengan Yura Yunita aja gitu ya. Yang holala, hu-hu-hulala, yang agak seneng gitu ya. Padahal Ilham udah keep nih lagunya di sini ya, di playlist kita. Tapi entahlah ya, kayaknya pendengar memang lebih doyan gitu dengan lagu-lagu yang temponya membuat perasaan itu ambiar. Asik sekali. Karena kita lihat lagi nih beberapa requestan ya, yang belum kita puterin juga untuk sore hari ini. Dari Bang Rizal ya, kita juga udah puterin tuh lagu requestannya tadi. Kita belum puterin ya kayaknya lagu requestannya. Coba kita cek dulu nih. Kita udah puterin ya. Oh, yang Kangen Band tadi. Benar, udah. Ya, kebetulan dari Bang Rizal tuh monitor kita ternyata ya, melalui RRI Digital. Pendengar juga bisa nih untuk request di perjumpaan kita dan monitor di RRI Digital gitu ya kan. Ya, kalau misalkan lagi enggak sempat, lagi mungkin ikut kelas juga nih, sama kayak Cantika gak bisa gabung nih, kayaknya kita puterin aja lagunya ya. Walaupun dia mungkin dengerin lagi lewat headset ya, gak apa-apa lah ya. Sembari ini lagi masuk kelas, bisa-bisanya Cantika ya. Aku aduin guru kamu nih Cantika, kamu nakal nih. Apa nih dari Egi, masih jam 2 middle Bang Ilham, nanti jam 4 baru yang hike-hike. Oh iya, bener banget ya, masih kita transisi dari slow-slownya siang gitu ya kan. Benar-benar. Ih, tahu banget nih Egi, kayaknya kita pernah bareng ya. Iya nih. Sepertinya kita ini ya. Tandeman kali kita nih. Oke, kita masih lihat dulu nih ya requestannya. Ya udah, dari Cantika nanti kita akan puterin lagu juga dari Egi nih ya. Ungu, Terang Dalam Gelapku. Kenapa nih Egi ya? Tiba-tiba dalam gelap mau terang nih. Bentar, ini lagi terang banget nih di luar nih. Terang-terang habis siang gitu kan, menuju sore. Masih menyala nih sore ini. Egi. Nah, playlist kita nih ya, tadi sudah kita puterin beberapa yang sudah request, dan dari Cantika juga belum kita execute dia. Kita belum pencet tombol execute-nya. Lagunya ya kita masih akan puterin. Dan juga dari lagunya ini, Egi si Morangkir. Egi dari akun @12 yang request di perjumpaan kita. Ilham ingat juga nih ya, tidak lupa untuk di via telepon bisa bergabung bersama kita ya di 0401-3124-008. Yang ini berbagi requestan sore hari ini, silakan bergabung pendengar ya. Aduh, Ilham kayak melihat sesuatu yang seru nih di ujung pelupuk mata gitu ya, tapi gak bisa bergeser dulu nih. Kita play dulu kalau gitu ya, requestan dari Cantika yang sudah lama Ilham pending nih ya. Sepertinya dia nunggu nih ya, sambil mendengarkan pelajaran yang sedang berlangsung sore hari ini ya. Masuk jam 3 ya, semangat untuk Cantika yang sedang di sekolahannya gitu ya kan, mengenyam pendidikan. Waduh, formal banget nih, udah kayak apa gitu. Oke, kita akan kembali lagi memutarkan requestan yang akan bergabung untuk sore hari ini. Dan juga masih menyapa juga di via TikTok saat ini ya, yang ikutan nimbrung dan request untuk perjumpaan kita di 100% Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia, pendengar, masih kita temani nih aktivitas pendengar untuk sore hari ini dengan rangkaian requestan lagunya ya. Nah, kita lihat lagi nih, apalagi nih yang dikatakan oleh netizen-netizen yang bergabung bersama kita di via TikTok saat ini ya di 100% Indonesia. Tarik napas ceritanya ya. Requestan tadi yang sudah masuk ya untuk sore hari ini, siapa aja nih ya? Tadi sebelumnya kan dari Egi ya, yang dari Cantika nih udah lampu terin ya, mungkin semari sedang mendengarkan juga sore ini, dan juga Egi nih lagunya dari Ungu ya, Terang Dalam Gelapku. Beberapa lagu juga menemani ya, Nostalgia Tahun 90-an ya, untuk anak-anak milenial ya, lagu dari Mayang Sari tadi kita puterin ya. Nah, nanti juga kita akan hadirkan untuk menemani pendengar nih ya, requestan yang masuk dari Rafka Dasir ya, request dong lagu Angsa Putih Nirwana. Kita akan ini ya, kita keep nih lagunya untuk sore ini ya untuk Rafka. Thank you banget sudah ikutan bergabung ya sore hari ini dan request di perjumpaan kita. Dari Senja juga ya, lagunya Nike Ardila, Nyalakan Api. Nyalakan api. Itu kayak. Selain itu ada siapa lagi nih dari Egi katanya, semua rekam dulu saya jadikan story, siap ya. Silakan direkam di ini ya kan, nanti kita akan coba untuk anda. Apa nih dari Dimulu ya. Please senggol dong kamu di TikTok Bang RRI Pro 1 maksudnya ya. Dimulu kami. Oke. Dimulu kami @dimulu kami. Iya, mau disenggol kenapa nih? Iya, nanti kita akan sapa-sapa juga ya untuk yang sudah gabung nih ya, kayak siapa aja nih ya. Dari Bunda Hawi yang sudah gabung, thank you banget sudah bergabung sore hari ini. Dimulu juga, mau request lagu apa nih? Dimulu ya. Selain itu lagu requestan Arwana ya, Rafga tadi, Angsa Putih, dan juga requestan Nika Ardila dari Senja. Nah, itu dia, kita udah keep untuk sore hari ini. Oh, saya. Oh, please senggol dong tag gitu ya di TikTok Bang RRI Pro 1. Oke, nanti lam tag ya. Siap Dimulu ya. Thank you banget nih udah ikutan bergabung. Jadi lam tag aku nih di situ ya. Iya, tapi lam jarang ini ya live gitu ya. Nantilah kalau udah ada niatan untuk. Iya, thank you banget ya Dimulu ya. Nanti kita mention nih akun Ilham gitu ya kan sore hari ini. Tapi kita sapa dulu nih yang sudah bergabung dan yang ingin request lagu untuk di via telepon saat ini ya, silakan bergabung di 0401-3124-008. Oke, alhamdulillah bisa pantau dari Kalimantan. Ah, Dimulu, kebetulan sekali. Gimana nih kondisi Kalimantan saat ini Dimulu? Apakah sudah semakin smiling ya? Udah kembali ceria, cerah? Kalau cerah sih iya ya, masih kemarau soalnya. Dari Umi nih yang bergabung ya. Thank you banget Umi ya sudah ikutan gabung sore hari ini. Kita buka tentunya ya requestan apa nih? Alhamdulillah sudah hujan, alhamdulillah. Sudah hujan di Kalimantan ya. Berarti untuk saat ini yang sudah curah hujan terlihat ya di ya musim kemarau lah bisa dibilang itu di Sumatera ya kan, di Kalimantan, di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Barat gitu ya kan. Dan juga mungkin daerah lain juga ya. Tapi untuk wilayah Kota Kendari kayaknya kita perlu banyak bersabar. Semoga ada titik air yang yang membasahi bumi Anoa nanti. Amin. Iya benar banget nih Dimulu ya. Sisa di Sulawesi belum ada info dari iya benar banget. Oh, dari Dimulu ada juga keluarganya ya dari Sulawesi. Bulan 12 ya. Wah, kayaknya Egi ini ikut memantau ya dari BMKG gitu ya kan. Bulan 12 ya insyaallah ya. Semoga di bulan 12 itu udah kembali seperti sedia kala ya. Namanya lumayan nih ya. Udah berbulan-bulan tidak terguyur hujan nih Kota Kendari. Dan ya itu dia ya. Masalahnya karena
apa namanya, dari kualitas udara ini ya, kayaknya semakin hari semakin kering gitu. Pohon-pohon mulai layu, wes bisa jadi puisi itu. Nah, kita akan puterin dulu nih lagu yang sudah direquest ya untuk di perjumpaan kita, dan kita akan sapa lagi yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Dari Egy apalagi, masih 3 bulan kekeringan, 3 bulan. Iya, panjang juga ya. Semoga aja ada titik terangnya dari kondisi kita. Tapi gimana ya menyebutnya? Karena kalau posisi dari El Nino terlihat gitu ya kan, arah angin gitu. Memang daerah kita itu ya harusnya ini dilintasi gitu kan, dari wilayah El Nino ini, El Nino-nya. Jadi kalau misalkan di wilayah lain sudah hujan ya, wah jar sih. Karena lintasannya kita duluan yang kena nih. Jadi seperti itu ya. Dari dimulai apa nih? Izin. Oh iya benar, dimulai ya. Benar, udah masuk waktu asar, sama kayak Michelle dan Cantika. Tapi lebih tepatnya kayaknya mereka masuk kelas ya. Ada jam pelajaran yang masuk di mereka. Lagu requestan dari Bang Rafka tadi, Arwana dan juga Nike Ardila ya, untuk menemani di 100% Indonesia ya. Nanti kita sapa lagi untuk di via TikTok ya. Tentunya masih di kebersamaan kita untuk sore hari ini.

Musik Request 100% Indonesia, pendengar di manapun Anda berada ya. Tadi kita sudah hadirkan beragam requestan yang sudah di request tadi dari Rafka, Egi, dari Senja. Thank you banget sudah bergabung untuk sore hari ini. Dari Egi nih katanya, pamit le, thank you lagunya bro. Iya, sama-sama ya Egi, thank you banget sudah berpartisipasi bersama kita untuk sore hari ini. Nah, untuk melanjutkan perjumpaan kita juga, kita akan bergabung nanti ya untuk mendengarkan nih informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara untuk saat ini. Dan terima kasih nih juga ya yang sudah berpartisipasi di requestan kita nih ya. Baik itu dari lagu-lagu yang galau sampai lagu-lagu slow yang di request pokoknya ya. Di lagu-lagu tahun 90-an untuk di perjumpaan kita di 100% Indonesia edisi di awal bulan pendengar ya. Di tanggal 1 Oktober 2026. Nah, lagu menutup untuk perjumpaan kita di 100% Indonesia ya, sebelum kita beralih dengan traffic update ya untuk sore hari ini. Ada lagu dari Marion Jola dan juga Rai ya, Rai Putra. Marion Jola featuring Rai Putra. Jangan ya. Jangan maksudnya jangan kemana-mana. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan menghadirkan dari informasi lalu lintas di Sulawesi Tenggara, di mana kita akan bergabung dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara berbagi terkait informasi tersebut. Dan sudah hadir di perjumpaan kita ya, ada rekan Bribda Safa untuk di sore hari ini. Selamat sore, Bribda Safa.
3: Selamat sore, rekan Ilham.
2: Iya, silakan untuk informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribda Safa dari Ditlantas Polda Sultra yang akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik pertama yang kami pantau, yaitu di bundaran pesawat. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup ramai, namun tetap lancar dan kondusif. Kondisi tersebut terjadi karena tingginya aktivitas masyarakat yang akan pulang setelah menyelesaikan aktivitas perkantoran dan sekolah pada sore hari ini. Kendaraan pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4, dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar berhati-hati dikarenakan ada perbaikan jalan sehingga di situ terdapat jalan yang dialihkan arusnya. Untuk itu kami selalu menghimbau juga agar selalu mengurangi kecepatan kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda saat akan melewati bundaran pesawat. Beralih pada titik selanjutnya yaitu di bundaran Abu Nawas. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup landai namun aman dan kondusif. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati mengurangi kecepatan kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda saat akan melewati wilayah tersebut. Secara umum situasi arus lalu lintas di Kota Kendari terpantau ramai lancar namun tetap aman dan kondusif. Demikian info traffic update pada sore hari ini, kembali ke rekan Ilham di studio.
2: Baik, nah ini untuk di kebersamaan kita sore hari ini untuk Bribda Safa nih. Apakah untuk informasi terkait lalu lintas saat ini untuk wilayah Kota Kendari dan wilayah lain mungkin masih dalam proses update atau seperti apa, Bribda Safa?
3: Betul sekali rekan Ilham.
2: Baik, ini kalau untuk di Jembatan Bahtera Mas saat ini ya, di Jembatan Teluk Kendari, kira-kira seperti apa situasinya sore hari ini?
3: Baik, mohon maaf rekan Ilham, untuk pantauan CCTV di Jembatan Bahtera Mas Kendari, untuk CCTV kami sedang dalam proses perbaikan, demikian rekan Ilham.
2: Baik, nah untuk kepadatan yang terjadi ya, tadi sudah ditunjukkan di Bundaran Tank dan juga di wilayah Lepo-Lepo ya, di Bundaran Pesawat. Nah ini kalau untuk di beberapa titik lain, apakah terjadi kepadatan juga yang bisa kita saksikan sore hari ini, Bribda Safa?
3: Baik, pada sore hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan di beberapa titik di Kota Kendari, yaitu di Simpang 4 Polda Sultra, di Andonohu, tepatnya di Bundaran Tank, kemudian di depan-depan sekolah, dan juga di depan atau di daerah pusat perbelanjaan seperti pasar. Demikian rekan Ilham.
2: Baik, Bribda Safa. Ini memang kalau kita lihat kepadatan yang terjadi karena aktivitas dari masyarakat ya, yang beralih mungkin dari kantor atau untuk tempat kerjanya atau mungkin di sekolahan mungkin ya, Bribda Safa. Nah ini untuk di perjumpaan kita ya, sebelum kita tutup juga, kira-kira apa ada himbauan yang ingin disampaikan? Silakan, Bribda Safa.
3: Baik. Terima kasih rekan Ilham. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Perhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Bagi pengendara sepeda motor, jangan lupa menggunakan helm, baik yang membawa motor ataupun yang dibonceng. Dan untuk pengendara roda 4, silahkan gunakan sabuk pengaman Anda. Jadilah pelopor keselamatan dan jangan melawan arus saat berkendara. Demikian info trafik update pada sore hari ini. Saya Bribda Safa, salam presisi, salam lalu lintas. Kembali ke rekan Ilham di studio.
2: Salam presisi, salam lalu lintas. Terima kasih Bribda Safa untuk informasinya terkait dengan kondisi lalu lintas kita sore hari ini. Dan Bribda Safa, selamat menjalankan aktivitas sore ini.
3: Selamat menjalankan aktivitas, rekan Ilham.
2: Iya. Dan mendengar itu tadi ya terkait dengan informasi untuk wilayah Kota Kendari ya saat ini. Untuk update di wilayah-wilayah lain masih kita tunggu tentunya konfirmasi dari pihak RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Tentunya terus akan berbagi mendengar dari informasi lalu lintas dari Senin sampai Jumat dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 16 waktu Indonesia Tengah di sore hari. Masih di Pro 1 tentunya Ilham masih akan menghadirkan informasi lain untuk menemani pendengar di sore hari ini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita untuk kebersamaan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan bergabung untuk menghadirkan di sore hari ini Beranda Astacita Nasional, di mana materi yang akan dibagikan ya dari RRI Bandung, RRI Bodendigul, dari RRI Sibolga, dan juga RRI Cirebon. Dan selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPT DPPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
2: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
3: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Terpikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotice oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh yaudah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
4: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
3: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
4: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah. Tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun, banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang di sosial media.
3: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
2: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
3: Ini pertama, Itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 1129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying, ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
4: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya, korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman diginiin. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
3: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti diperangaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri, ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTPPR Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTPPR. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pada dengar kita.

0: kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open-minded masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa sudah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak

0: kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu. Sih.
1: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1 kali 24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan? Perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya. Pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengundurkan diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah. Seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya.
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
0: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah gitu.
1: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangnya ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Terus hukumnya tetap berjalan
0: Iya,
1: kan ya Bu
0: benar.
1: ya. Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua
1: Oh
0: ya, 4
1: iya.
0: tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya bisa nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: Tetap ada batasnya gitu
0: benar-benar
1: ya.
0: gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku
1: Ada yang
0: didengar,
1: ya,
0: aku aman.
1: melindungi.
0: Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Bu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik, pendengar, di mana Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi dari ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirun Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu, contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
2: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka kita merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Hajah Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
4: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Hajah Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan rasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh, karena dalam ajaran agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri, kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju, jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan, dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas seharusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Mendengar demikian untuk Beranda Asta Cita Nasional yang kita hadirkan untuk perjumpaan sore hari ini, penanggalan tanggal 1 Oktober 2026. Dan untuk melanjutkan perjumpaan kita akan menantikan untuk Gema Saripati Maju untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan Gema Saripati Maju.
1: Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Bersama saya Maria Imakulata, bersama tim operator Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Kita akan mengikuti selengkapnya Gema Saripati Maju. Baik pendengar, sore ini kita akan awali informasi pertama dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Novian, silakan informasi Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, kami hadirkan informasi terkait dengan lahan 10 hektar SRT Tauna di Desa Betawa dipastikan mendapat anggaran 700 miliar rupiah.
4: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi SRT 60 Kabupaten Tojo Una-Una di Desa Betawa, Kecamatan Tojo terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Sekolah yang saat ini masih menjalankan proses pembelajaran di lokasi sementara tersebut ditargetkan akan segera memiliki fasilitas pendidikan yang lebih permanen dan representatif. Pemerintah daerah menyebut pembangunan sekolah baru menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program sekolah rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan tersedianya lahan yang cukup luas di Desa Betawa, Kecamatan Tojo, pembangunan SRT Tojo Una-Una diharapkan dapat dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, dalam satu tahun ke depan, pemerintah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sehingga siswa sudah dapat menempati sekolah baru. Ilham menjelaskan sebelumnya anggaran pembangunan dan fasilitas sekolah rakyat berada di kisaran 230 miliar. Berdasarkan informasi yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, anggaran tersebut kini meningkat menjadi 700 miliar.
5: Dalam satu tahun depan, insya Allah kita sudah pindah di sekolah baru nanti. Kemarin Pak Gubernur sampaikan ke kita yang awalnya anggarannya itu 230 miliar. Ini anggaran SR itu untuk pembangunan dan fasilitas di dalamnya itu naik 3 kali lipat menjadi 700 miliar. Ini untuk sekolah SR. Dan yang mendapatkan anggaran 700 miliar itu hanya lokasi yang di atas 8 hektar ke atasnya. Alhamdulillah kita lokasinya 10 hektar sehingga dipastikan kita akan mendapatkan anggaran 700 miliar itu.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sekolah baru tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan fasilitas pendidikan yang lebih memadai bagi peserta didik. Dengan pembangunan tersebut, SRT Tojo Una-Una di Desa Betawa diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat di wilayah Tojo Una-Una. Rahmat.
3: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini di Gema Saripati Maju. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Novian Kalangu dari RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Baubau bersama rekan Siti Nur Hardianti. Silakan rekan Siti, informasi Anda.

0: Baik, dari RRI Bau-Bau pendengar, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Pesan tersebut disampaikan Yusran Fahim usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan OKP. Yusran mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya Kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Yusran Fahim mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Karena itu berbagai pergeseran nilai yang berpotensi mengganggu persatuan harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
1: Ya, itulah sekarang seperti yang diingatkan bahwa kita punya ada pergeseran, makanya ini yang kita harus jaga, jangan sampai ini terjadi, pergeseran-pergeseran yang terjadi. Ya, itulah kita sedapat mungkin mengingatkan kepada ASN kita bahwa untuk menjaga apa keamanan ketertiban kelangsungan daripada apa yang diamanahkan oleh Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial dan sebagainya.
2: Kepada generasi muda, Yusran berpesan agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Peran generasi muda dinilai penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi dan menjaga keutuhan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar. Kita baru saja. Ya, kita baru saja mendengarkan informasi dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Boni bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, informasi Anda.
3: Baik, terima kasih Dekan Maria. Jelang Porprov Sulsel 2026, Stadion Lapatau Watampuni dibenahi dengan total anggaran senilai 5,4 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucurkan anggaran sebesar 5,4 miliar rupiah untuk merombak Stadion Lapatau di Kabupaten Bone. Suntikan dana fantastis ini dialokasikan penuh guna memoles stadion yang berlokasi di Jalan Reformasi, Kecamatan Taneteria Tang Barat, setelah dipastikan menjadi venue utama upacara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 tahun 2026. Fokus pembenahan fisik menyasar perbaikan lintasan atletik berbahan gravel hingga peremajaan total rumput lapangan utama yang dilengkapi sistem penyiraman otomatis sprinkle. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menegaskan pengerjaan fisik stadion kini dikejar agar rampung pada awal November mendatang.
5: Dengan penggunaan stadion ini, ya tadi saya juga sampaikan bahwa insya Allah akan digunakan sebagai pembukaan. Walaupun demikian, lapangan ini tidak bisa digunakan untuk bola karena rumputnya masih berumur 1 bulan. Nanti insya Allah umur 6 bulan baru bisa digunakan untuk bola. Sepak bola rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan ditempatkan di sekolah rakyat karena lapangannya juga memenuhi standar untuk digunakan. Kalaupun misalnya tidak jadi di sana, ya kemungkinan kita akan gunakan stadion yang ada di Bakungnge karena rencananya perempuan juga di sana, putri. Sepak bola putri tetap juga akan dilaksanakan dan
4: Meski menelan dana miliaran rupiah, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan absen dari laga pertandingan sepak bola. Hal ini lantaran rumput yang baru ditanam membutuhkan proses pemeliharaan intensif selama 6 bulan. Sebagai gantinya, Pemkab Bone menyiapkan 2 venue alternatif untuk cabang olahraga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Taneteria Tang Timur dan Stadion Bakungnge di Kecamatan Ponre. Ajang Porprov Sulsel ke-18 sendiri dijadwalkan berlangsung meriah pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Bone, pendengar. Dan berikut kita akan menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham. Ilham, informasi Anda.
6: Baik, dari RRI Kendari, berikut kita ikuti wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weli Uwanto Malau, terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di Kendari dengan pewawancara rekan kami Ferry Musafir.
7: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Uliwanto Malau. Pak, terkait dengan penemuan senjata api oleh Polres baru-baru ini, Pak, yang diduga ini sebagai bagian dari peredaran narkoba di wilayah Kampung Salau dan Gunung Jati, itu bagaimana, Pak, tanggapan Pak?
8: Jadi mereka bukan kepada pengguna, jadi mereka kepada kurir-kurir maupun bandar yang kita dengar dari keterangan dari masyarakat, ya. Bukan kami membicarakan hal mereka pemakai narkoba ataupun narkoba, tapi masyarakat sendiri yang pro ke kami, yang menyampaikan bahwasanya itu Pak Bandar, itu Pak Kurir, dia Pak ada senjatanya. Ya, terima kasihlah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita, ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
9: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di Kampung Gunung Jati dan Kampung
8: ada. Ini pengungkapannya kita dapati hasilnya ada. Ternyata benar, bukan katanya. Ada.
10: Senjata rakitannya ini didapat dari mana?
8: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan, tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
9: Jadi ini kurir besar ya, Pak?
8: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
9: Jadi memang di dua kawasan merah ini?
8: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan. Sudah tiga ya, kita mengungkap senjata berserta amunisi aktif. Ya, benar. Terima kasih. Kiranya sama-sama bagi masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati kita berantas semua kejahatan supaya regenerasi kita ke depannya, anak-anak kita bisa dalam keadaan aman dan sukses semuanya.
10: Proses selanjutnya seperti apa ini?
8: Ini udah dari proses perkaranya. Kami pengembangan terus. Informasi dari masyarakat masih ada. Berikan informasi kami sekecil apapun, ya. Di sana informasi masih ada SNP ini.
9: Masih ada yang
8: masih ilegal. Masih.
10: Untuk ini sudah SNP ini memang di kalangan apa ya? Mafia narkoba apa istilahnya begitu?
8: Kurir dan bandar, katanya masyarakat.
9: Pengakuan masyarakat ini ya, Pak.
8: Masyarakat. Terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan. Sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo. Atas perintah Pak Kapolres, ada hotline-nya Pak Kapolres, silakan informasi terhadap kejahatan di sana ya.
7: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Bapak Kompol Weliwati Malau. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
6: Demikian untuk informasi yang dapat kita hadirkan dari laporan wawancara untuk RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan kami, rekan operator dari Bung Herman, Bung Made dan juga Bung Awi. Pada kebersamaan kita mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Maria Immaculata di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham dan kita masih akan melanjutkan untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pemirsa dan juga pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Syahputra. Irsan, informasi Anda.
12: Baik, terima kasih banyak rekan Maria. Momentum Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diminta menjaga nilai-nilai persatuan, melalui semangat gotong royong. An Ariska melaporkan.
13: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki nilai historis, momentum ini juga sekaligus menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosiolog Ansar Aminullah mengatakan, nilai-nilai Pancasila semakin penting untuk dijaga di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun ini. Menurutnya, di tengah dinamika politik dan berbagai musibah di sejumlah daerah, semangat persatuan, kemanusiaan, serta kepedulian antar sesama masih menjadi kekuatan penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
14: Kita tetap berharap semangat dalam memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu tetap kita lakukan, termasuk pada kesadaran bahwa Pancasila itu bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
13: Ansar berharap berbagai dinamika yang terjadi tidak mengurangi komitmen masyarakat untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ia menilai semangat persatuan dan gotong royong perlu terus dipelihara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
12: Informasi dari Kota Angimamiri, Makassar, kembali bersama dengan rekan Maria Imakulata.
0: Baik, terima kasih Irsan. Dan baik mendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli Toli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli Toli, Kepala BPBD Kabupaten Bual mengajak semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih dampak El Nino. Berikut laporan Sardono.
16: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bual menyebabkan sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Selain debit air sungai yang mulai menurun, sejumlah sumur warga juga mulai mengering. Menyikapi kondisi tersebut, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kabupaten Bual bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Pemadam Kebakaran Bual menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bual, Muhammad Kafri Marjuni, kepada RRI mengapresiasi kepedulian berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat yang turut membantu pemerintah dalam menangani masalah krisis air bersih saat ini. Menurutnya, setiap hari terdapat permintaan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD, namun karena keterbatasan armada menyebabkan tidak semua permintaan dapat segera dilayani. Karena itu, kolaborasi atau semangat gotong royong dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih saat ini.
17: Ya, sehingga kerjasama pentah ini yang selalu kami bangun, insya Allah, ada lagi para relawan, ada lagi adik-adik palang merah, apa semua yang mau bergabung, ayo mari datang ke BPBD. Bagaimana modelnya? Diawali oleh Sudah Pemuda Ansor ini, kami merasa bersyukur, ya kan? Merasa bersyukur dan bangga atas kinerja kami hari ini. Sebenarnya kalau surat di kantor itu sudah ada 5 desa lagi yang meminta. Kami dengan armada yang hanya satu ini, ya kan, nah, tapi kami juga giring teman-teman damkar air. Sebenarnya mobil mereka itu dikhususkan untuk pemadaman kebakaran, tapi karena memang kebutuhan yang mendesak, mereka juga bersama-sama kita untuk membantu.
16: Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bual Muhammad Samanto kepada RRI menyebutkan GP Ansor bekerja sama dengan BPBD dan Damkar menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki dari rumah ke rumah. Bantuan juga diberikan dalam bentuk air siap minum atau air galon. Melalui semangat gotong royong dan kepedulian bersama, GP Ansor berkomitmen untuk terus membantu masyarakat dan diharapkan juga dapat menjadi pemantik bagi pihak-pihak lain untuk bersama-sama membantu kesulitan masyarakat terhadap air bersih saat ini.
18: Ikut bersama-sama berpartisipasi, yang pada intinya kita tunjukkan ke masyarakat bahwa bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus ikut terlibat dalam penanggulangannya. Tidak boleh kita berpasrah diri, selalu berharap bahwa pemerintah harus turun. Karena dengan kondisi sekarang hampir semua desa terjadi kekeringan, BPBD kayaknya pemerintah tidak mampu mengatasi itu dengan personil yang ada, dengan jumlah sarana yang saya rasa tidak begitu memadai. Sehingga butuh partisipasi kita sebagai masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan minimal dengan berbagai upaya yang kita punya.
16: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bol tidak hanya menyebabkan sumur-sumur warga mengering, tetapi juga berdampak terhadap distribusi air bersih yang disalurkan melalui pipa PDAM Motanang kepada para pelanggan. Kondisi tersebut terjadi karena menurunnya debit air pada sejumlah sumber mata air yang menjadi sumber air baku.
15: Demikianlah laporan reporter Sardono, dan akhirnya dari Toli-Toli rekan Andika bersama Arsela dan saya Suharmi menyampaikan terima kasih. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
0: Terima kasih Mbak Suharmi sore ini, dan kita menuju ke RRI Mamuju ya bersama rekan Randi. Silakan Randi, informasi Anda.
19: Terima kasih rekan Maria. Ya, dari RRI Mamuju, pendengar, antrean panjang pengisian BBM masih terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam dua pekan terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
20: Menanggapi antrean panjang pengisian BBM yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam dua pekan terakhir, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Kabupaten Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di sejumlah wilayah. Selain itu, Pertamina juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan, khususnya di tiga wilayah Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.
21: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU.
20: Lebih lanjut, Pertamina juga menyiapkan petugas untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantri di SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pelayanan dan memastikan proses pengisian BBM tetap berjalan aman. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
19: Demikian informasi dari Mamuju. Saya Randi bersama kru yang bertugas, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih Randi bersama rekan-rekan yang sudah menyampaikan informasi sore hari ini. Dan baik pendengar, kita akan mengikuti laporan terkini terkait dengan Pemda Touna dimintai fasilitas pembangunan kantor pengadilan. Informasi selengkapnya kita akan dengarkan laporan bersama rekan Rahmawati Tane. Rekan Rahmawati, silakan laporan Anda.
22: Hingga saat ini Kabupaten Tojo Una-Una masih berada di wilayah yuridis kantor Pengadilan Negeri Poso, sementara Pengadilan Negeri Poso sendiri menangani berbagai perkara dari empat kabupaten, yaitu Morowali, Morowali Utara, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso sendiri. Banyaknya perkara yang ditangani oleh kantor Pengadilan Negeri Poso ini menjadi salah satu alasan kuat bagi Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Bakumadin Tojo Una-Una, Nasrun, berinisiatif mendorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memfasilitasi adanya pembangunan kantor Pengadilan Negeri di Tojo Una-Una. Tidak cuma itu, jauhnya jarak yang ditempuh oleh para pencari keadilan seperti masyarakat dari 6 kecamatan di Kepulauan Togean menuju Kota Poso untuk bersidang juga menurut Nasrun harus dijadikan pertimbangan pemerintah daerah untuk mempercepat adanya pembangunan kantor pengadilan di Kabupaten Tojo Una-Una.
23: Sampai saat ini pun kita masih di wilayah yuridiksi pengadilan Poso. Jadi pengadilan Poso itu masih pegang atau menangani perkara empat kabupaten, diantaranya Morowali, Morowali Utara, dan Touna, termasuk Kabupaten Poso itu sendiri. yang berada di secara geografis di wilayah Kabupaten Tojonauna ini 12 kecamatan dan kecamatan kita berada di wilayah kepulauan, bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat miskin itu memperjuangkan keadilannya atau ingin melakukan proses persidangan itu kadang terkendala biaya dan transportasi karena harus melintas kurang lebih 110 km dari ibu kota Kabupaten Tojonauna menuju Kabupaten Poso untuk menghadapi persidangan.
22: Keinginan adanya kantor pengadilan di tingkat kabupaten umumnya didorong oleh kebutuhan mendasar untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat setempat. Hal ini menurut Ketua Pos Bakumadin Tojonauna mencakup beberapa alasan utama seperti pengadilan berfungsi untuk menjamin supremasi hukum dan keamanan hukum bagi individu. Kehadiran fisik pengadilan di Kabupaten Tojonauna memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan di samping itu memungkinkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum baik perdata maupun pidana menjadi lebih cepat dan data maupun

0: menjadi sarjana, menjadi guru, menjadi pegawai, atau sekadar bisa bersekolah dan hidup mandiri. Mimpi-mimpi itu terdengar sederhana, namun bagi keluarga penyandang disabilitas, jalan untuk mewujudkannya seringkali tidak semudah yang dibayangkan. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena masih ada rasa takut, keraguan, bahkan keterbatasan akses, yang membuat langkah mereka terasa lebih berat dibanding orang lain. Sekretaris Umum Rumah Merah Putih Difabel Berkarya Ito Lau Putra mengaku, kerap mendengar cerita serupa dari penyandang disabilitas di sekitarnya. Banyak di antara mereka memiliki cita-cita yang besar, tetapi masih mempertanyakan apakah kondisi yang mereka miliki memungkinkan mimpi itu untuk diwujudkan.
1: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi, harapan-harapan. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Ada banyak sih sebenarnya ide-ide yang semoga nanti kita bisa coba kolaborasikan ya, bahwa bagaimana menjangkau disabilitas, teman-teman disabilitas ini dalam sebuah sistem layanan pendidikan yang tidak hanya menyasar kepada usia sekolah, dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin, dan ini butuh perhatian kita semua.
0: Karena itulah, menurutnya dukungan tidak cukup hanya berupa bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar, melanjutkan pendidikan, hingga mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Sebab ketika akses dibuka, keterbatasan tidak selalu menjadi penghalang. Semangat yang sama juga mulai diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Di sejumlah ruang publik Kota Palu, perlahan mulai hadir jalur pemandu, akses yang lebih mudah dijangkau, hingga fasilitas pendukung lainnya. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri mengatakan, langkah tersebut akan terus diperluas pada berbagai layanan publik dan fasilitas pemerintahan.
2: Kedepannya, di semua tempat-tempat pelayanan publik, itu akan kami siapkan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan dan untuk aktivitas dari teman-teman disabilitas. Contohnya, ini di depan ini kita punya fasilitas umum publik yang di Taman Batu Lemo, itu sudah kami siapkan. Kedepannya di semua kelurahan, ketika ada pembangunan baru, maupun di kantor-kantor pemerintahan, maupun di ruang terbuka hijau, itu semua wajib disiapkan layanan-layanan khusus untuk teman-teman disabilitas.
0: Namun kota yang ramah disabilitas tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun. Lebih dari itu, bagaimana setiap orang merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk beraktivitas, belajar, maupun berkarya. Karena itu, pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai fasilitas dan penanda yang dapat membantu penyandang disabilitas mengakses layanan publik dengan lebih mudah.
3: Jadi kalau ditanya khusus ya, saya pikir tidak ada ruang khusus karena kita berusaha untuk menjadikan semua sama. Ya, tetapi tentunya kalau kita perhatikan bahwa ada ruang-ruang atau ada simbol-simbol atau ada sesuatu yang menjadi penanda atau alat atau bahasa ya, itu yang terus diperhatikan oleh pemerintah untuk dipastikan bahwa hal tersebut harus ada untuk mengakomodir ya keluarga kita disabilitas. Karena kan keluarga kita disabilitas ini kan ada tunarungu ya, kemudian ada tuna netra ya, macam-macam gitu ya. Nah, hal-hal itu menjadi perhatian pemerintah.
0: Bagi penyandang disabilitas, akses bukan sekadar soal jalur khusus atau fasilitas pendukung. Bagi mereka, akses adalah peluang. Peluang untuk belajar lebih tinggi, peluang untuk bekerja, dan peluang untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, kota yang inklusif bukanlah kota yang memberi perlakuan berbeda, melainkan kota yang mampu memastikan setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan meraih masa depan.

0: News feature dari RRI Palu-Palu. RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Rosatu Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Mendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita di jelang maghrib, kita akan mendengarkan renungan maghrib yang dimana untuk penanggalan tanggal 1 Oktober 2026 di perjumpaan kita, dimana renungan maghrib yang berjudul Ikhlas Tanpa Syarat yang dibawakan oleh Dr. Andus Karema SAG. Dan juga menutup perjumpaan ilham yang sudah menemani pendengar ya untuk di jelang maghrib. Nanti ada rekan kita Jihan yang akan melanjutkan untuk malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ilham pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Ikhlas Tanpa Syarat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu dapat kita merasakan hidup di dunia ini dengan nikmat. Itulah yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat di hari kemudian kelak nanti kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah perbuatan yang murni, ikhlas tanpa syarat. Berbuat baik bukan untuk dihargai, bukan untuk menyayangi, bukan untuk diterima, membantu bukan untuk dibalas. Singkatnya bahwa berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan penghargaan, dan juga menyayangi itu bukan untuk diterima, dan membantu pula orang lain bukan untuk dibalas. Jika setiap kebaikan yang kita lakukan masih menunggu balasan manusia, maka hakikatnya kita belum ikhlas. Kita hanya sedang bertransaksi, bukan beribadah. Ikhlas itu sunyi, tidak butuh tepuk tangan, tidak menunggu pengakuan, dan tidak kecewa saat dilupakan. Karena orang yang ikhlas itu tahu bahwa setiap kebaikan tidak pernah hilang semuanya. Semuanya tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Insan ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah, dan Allah tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran surah Ali Insan ayat 9. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan ayat ini, memang sesungguhnya ikhlas itu tidak memerlukan terima kasih. Oleh karena itu, inilah standar keikhlasan yang sesungguhnya. Memberi tanpa berharap kembali, berbuat tanpa ingin dilihat, menolong tanpa ingin diingat. Karena sejatinya manusia bisa lupa, manusia bisa tidak tahu diri, manusia bisa membalas dengan keburukan, tapi Allah tidak pernah lalai sedikit pun. Allah tidak pernah tidur. Allah mengetahui seluruh apa yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang lahir maupun yang tersembunyi, baik ini sengaja maupun tidak sengaja, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka luruskan niat, luruskanlah niat, perbaiki hati, dan pastikan setiap kebaikan hanya untuk Allah. Sebab apa yang dilakukan karena manusia akan berhenti saat manusia itu pergi. Namun, apa yang dilakukan karena Allah akan kekal bahkan setelah kita mati. Masih kita
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kebajikan kita yang ikhlas dilaksanakan itu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu sebagai kata kunci bahwa ikhlaslah karena Allah tidak pernah salah dalam membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, kita melaksanakan dengan ikhlas tanpa syarat, maka tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan dan tingkat keikhlasan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter. Dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun, tidak ada yang menolong kita selain amal saleh.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ini fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus menunggu.

Selamat malam pendengar, senang sekali ya malam hari ini lagi-lagi saya Jihan Benazir akan menemani malam Anda hingga nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah di kebersamaan kita ya edisi siar 1 Oktober 2026 untuk di Sultra malam ini.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

101 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi Gali dan Ratna, yang merupakan lagu hasil ciptaan dari seorang seniman ya, yang kemarin di tanggal 26 September berpulang, pendengar, yaitu Guru Soekarno Putra ya, dimana sebagai seorang seniman sudah banyak sekali karya-karya yang bahkan sampai sekarang ya itu tetap abadi. Salah satunya lagu yang baru saja saya putarkan, Galih dan Ratna, yang dinyanyikan pertama kali itu oleh Iromi Nur Said and the Kid Brothers. Kemudian lagu ini tuh muncul dalam film Gita Cinta dari SMA yang dirilis pada tahun 1979. Lalu di tahun 1980, Krisya kembali membawa ulang lagu ini ya, Gali dan Ratna, dan menjadi tema untuk film Puspa Indah Taman Hati yang merupakan sequel dari film Gita Cinta dari SMA, pendengar. Lalu lagu ini ya menjadi salah satu hits yang bahkan sudah beberapa kali juga dinyanyikan oleh beberapa musisi ya. Ada Krisya, kemudian juga ada GAC sempat menyanyikan Gali dan Ratna juga pastinya ya. Banyak nih versi-versi dari Gali dan Ratna, dan pastinya yang salah satu yang everlasting adalah punyanya Krisya, yang baru saja saya putarkan untuk Anda di malam hari ini, menemani kebersamaan Anda ya, yang baru saja berselesai menyelesaikan aktivitasnya. Bagaimana dengan hari Kamisnya, pendengar? Semoga hari Kamisnya menjadi hari Kamis yang manis ya, ditutup dengan segala hal yang baik ya untuk di September kemarin dan di Oktober ini ya, hingga seterusnya hanya kabar-kabar baik yang segera akan kita terima.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di tempat petanya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Di tanggal 1 Oktober ini, pendengar, ya, harga BBM Pertamina baik subsidi maupun non-subsidi tidak mengalami perubahan, ya. Harga yang berlaku ini masih sama dengan harga pada September di kemarin, ya, 2026. Dan VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menyatakan bahwa harga BBM subsidi ini tetap mengikuti kebijakan pemerintah dan dipertahankan hingga akhir 2026. Karena itu tidak ada perubahan harga BBM subsidi di Oktober ini, ya. Harga BBM non subsidi juga masih dipertahankan pada level bulan lalu. Dan menurut Kitty Andora, pendengar, keputusan ini mempertimbangkan berbagai faktor dan juga kondisi masyarakat, sehingga saat ini harga tetap sama seperti periode sebelumnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selain di tanggal 1 Oktober ini tidak ada kenaikan BBM, baik yang subsidi maupun yang non-subsidi ya. Di 1 Oktober ini juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan perombakan menteri dan pejabat dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Dan pelantikan sejumlah pejabat ini digelar Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Total ada 8 pejabat baru yang dilantik pada hari ini. Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan Pres nomor 104/P/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara, serta keputusan Pres nomor 105/P/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Salah satu posisi yang terkena reshuffle ini merupakan menteri atau posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, digantikan oleh Sugiono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Kemudian Presiden juga melantik Kapolri terpilih Suyudi, ini menggantikan Listio Sigit. Sementara Listio Sigit dipercaya menjadi Kepala Staf Presiden atau KSP. Ini adalah kali ketujuh melakukan reshuffle kabinet ya. Terakhir melakukan reshuffle Presiden itu di bulan lalu ya, mendengar. Kemudian juga untuk Menko Hilirisasi dan Transisi Energi ya, dilantik tadi ada Pak Bahlil Lahadalia, lalu Dudung Abdurrahman sebagai Menko Politik dan Keamanan, ada Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian juga M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Wakil Menteri Koordinator dan juga Wakil Menteri juga hari ini ada beberapa ya yang terkena reshuffle juga, pendengar. Di antaranya Wamenko Perekonomian Drajat Hariwibowo, kemudian untuk Wakil Menteri Keuangan ada Luki Alfirman dan Nurholis Ibnu Aman ya. Kemudian yang juga dilantik adalah Wakil Menteri Pertanian Muhammad Soleh Mustafa serta Wamen KKP Irwan Meilano. Lalu Wakil atau Kepala Badan Reforma Agraria Nasional saat ini yaitu Dedi Prasetyo. Untuk Ombudsman sendiri juga pendengar ya, ketuanya saat ini adalah Nuzran Joher dan anggotanya adalah Radian Syam ya. Untuk Wakapolri Wahyu Hadiningrat juga hari ini turut untuk dilantik ya pendengar di 1 Oktober 2026.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Sekarang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi di Warta Berita Malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah saya bersumpah.
2: Demi Allah saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Yudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Yudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
2: Demi Allah saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
11: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua Wakil Menteri Keuangan, maka format kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Pokoknya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini, satu kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Nggak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita. tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir kita, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu ya, 80.000, jauh sekali dibandingkan 6.000, 7.000.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin dua poin di bawah tuh ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
15: Ya.
13: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan nilai pencabutan saudara tersebut.
15: Ya.
13: Gitu ya.
15: Ya,
13: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
14: Sementara itu terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
16: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong hanya tetapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 Matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan acara ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama Wahidi adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Jadi bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih jiwa, saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berangkat dan Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, BO Sapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang kan enggak lah, kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data menurut kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tersabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agus Tersabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
19: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu banyak dari sana, kita ini logikanya gitu. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah. Kurang lebih 15 buah hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
20: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
21: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuma sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu, Pak.
20: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
3: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara, kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan, dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, keadaan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
3: Guru SD Sanawuyu Adiz Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
1: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih pada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
3: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Muli Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Rencana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditololi menyampaikan laporannya. Niar.
22: Kita mulai. Kita di belakang saya ada
2: Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun berenang jersey kebanggaannya merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebanggaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara peringatan yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Ituloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Sentra malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami. Untuk di Sultra malam ini masih terus ditemani oleh saya ya, Jihan Benazir, hingga nanti kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini saya menemani Anda ya, yang sedang beristirahat ya, atau mungkin baru saja pulang dari tempat kerja, atau baru mau pulang, atau yang memang sudah dari tadi itu menikmati playlist dari Pro 1 RRI Kendari ya. Di malam ini pokoknya saya berharap sih semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Apalagi sekarang nih pendengar, di saat kemarau, ISPA ini memang sangat mengintai ya. Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dan mengantisipasi penyakit-penyakit menular yang bisa muncul di musim kemarau. Salah satunya itu infeksi saluran pernapasan akut ya. Dan ISPA ini adalah gangguan pernapasan akibat terinfeksi virus yang berkembang dan menyerang bagian hidung, trakea, dan paru-paru. Gejalanya apa saja? Banyak nih ya, misalnya seperti hidung tersumbat dan pilek, sakit kepala ringan, terus juga tenggorokan nyeri, batuk, ya demam, badan pegal-pegal, bahkan sampai kulit kebiruan akibat kurang oksigen, pendengar. Cara penularannya melalui uap air yang keluar saat batuk atau bersin, kemudian juga kontak kulit seperti jabat tangan atau air liur seperti ya, terus kemudian juga melalui kontak dengan benda yang terpapar bakteri ataupun virus. Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir ya, karena bisa dicegah tentu saja dengan tinggal di rumah kalau misalnya memang tidak ada keperluan yang mengharuskan Anda keluar rumah. Terlebih jika tubuh merasa atau badan kita terasa kurang sehat ya. Jangan lupa juga untuk sering-sering mencuci tangan, terutama saat berada di tempat umum, dan pastikan Anda mengenakan masker juga, pendengar. Jika misalnya seperti saya nih, siaran saat ini memakai masker ya. Karena memang beberapa hari juga batuk-batuk ya, ditambah debu juga lumayan banyak, itu bisa memperparah. Jadi memang proteksinya adalah mengenakan masker. Jaga juga kebutuhan cairan harian kita, agar tenggorokan kita tidak lebih iritasi gitu ya. Bisa lebih mudah kita untuk menjalani hari-hari. Kalau misalnya tenggorokan kita itu selalu dihidrasi dengan baik pastinya. Untuk di malam hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kamis malam mendengar, untuk di Pro 1 RRI Kendari kita akan kembali hadirkan mimbar agama Islam untuk di hari ini yang berjudul Peringatan yang ditolak, azab yang mendekat ketika kebenaran disampaikan dengan kasih, oleh Haji Muhammad Basar untuk Anda umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Basri, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada kesempatan ini. Adapun judul yang akan menjadi renungan bagi kita pada kesempatan ini adalah peringatan yang ditolak, azab yang mendekat. Ketika kebenaran disampaikan dengan kasih. Para pendengar di Republik Indonesia, Kendari yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur karyat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya masih memberikan kita kesempatan untuk beriman, beramal, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungi sebuah peristiwa penting dalam sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saat turunnya perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir asyiratakal aqrabin. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ayat ini bukan sekedar perintah dakwah, tetapi pelajaran besar tentang kejujuran, keberanian menyampaikan kebenaran, dan risiko yang menyertainya. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari, ya insya Allah dimuliakan Allah. Ketika ayat ini turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menundanya. Beliau segera naik ke Bukit Safa dan memanggil seluruh kabilah Quraisy. Ada Bani Adi, Bani Quraisy, dan banyak lagi kabilah Quraisy yang lainnya. Dalam hadis diriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmizi, diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di balik bukit ini, di balik bukit Safa ini, ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian. Apakah kalian akan mempercayaiku? Maka mereka pada menjawab serentak, ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Inilah pengakuan luar biasa. Bahkan sebelum kenabian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur dan dapat dipercaya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia lanjutkan lagi, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian akan datangnya azab yang pedih. Namun para pembaca, para pendengar Radio Republik Kendari, disinilah letak ujian dakwah. Kebenaran yang disampaikan dengan kasih tidak selalu diterima dengan lapang. Itulah yang dialami oleh Rasulullah. Abu Lahab, pamannya Rasulullah sendiri, justru berkata dengan kasar, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Jadi Abu Lahab ini marah sekali pada saat itu. Ternyata dalam hatinya Abu Lahab mengatakan, dan itu dilontarkan langsung oleh Abu Lahab, celaka engkau Muhammad, engkau mengumpulkan kami di sini hanya untuk menyampaikan seperti itu. Wahai pendengar Radio Republik Indonesia Kendari, ucapan inilah yang kemudian dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surah Al-Lahab ayat 1. Tabat siada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Jadi inilah asbabun nusul surah Al-Hab. Bagaimana kemarahan Abu Lahab dipanggil oleh Rasulullah, dikumpul untuk berikan peringatan. Ternyata Abu Lahab tidak menerima dengan baik. Saudaraku seiman pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, dari kisah ini kita belajar bahwa kedekatan keluarga tidak menjamin kedekatan iman. Abu Lahab dekat secara nasab, tetapi jauh secara akidah. Sementara Bilal bin Rabah, seorang budak hitam gelap, justru dimuliakan oleh Allah karena imannya. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Saudaraku, pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia. Peristiwa ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Seringkali nasihat dianggap sebagai serangan dan peringatan dianggap sebagai kebencian. Ketika ada orang tua menasihati anaknya, dianggap kolot. Ketika ulama mengingatkan umatnya, disebut tidak toleran. Dan ketika kebenaran disampaikan, justru yang jujur sering disudutkan. Itu yang terjadi saat ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Nasihat adalah bentuk cinta, bukan kebencian. Peringatan adalah tanda peduli, bukan ingin merendahkan. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang insya Allah dimuliakan Allah, ada sebuah kisah nyata dari seorang mantan narapidana di Indonesia yang pernah hidup dalam dunia gelap, penuh kekerasan dan narkoba. Bertahun-tahun ia menolak nasihat ibunya yang selalu mengingatkan untuk salat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu hari ibunya meninggal dunia, para pendengar sekalian. Apa yang terjadi? Saat si anak ini membersihkan rumahnya, ia menemukan secari kertas. Di situ ada doa sang ibu yang telah meninggal tadi. Apa bunyinya? Ya Rob, jika anakku belum berubah saat aku hidup, maka ubahlah ia setelah aku tiada. Itu doa seorang ibu yang dituliskan di secari, di selembar kertas. Ya Rob, jika anakku belum berubah saat aku hidup, maka ubahlah ia saat aku tiada. Pendengar sekalian yang berbahagia, tangisan itu menjadi titik balik hidupnya. Ia bertobat, belajar agama, dan kini menjadi da'i di lembaga pemasyarakat. Mengingatkan para napi lain agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia. Seringkali peringatan baru kita rasakan setelah penyesalan datang. Padahal Allah telah mengingatkan kita sejak awal. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah dan peringatan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Meski resikonya ditolak, disalahpahami, bahkan dimusuhi. Saudaraku, seiman pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, semoga kita termasuk orang-orang yang berani menerima kebenaran, lapang dada menerima nasihat, dan lembut dalam menyampaikan peringatan. Sebelum kita akhir pertemuan ini, mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi petunjuk dan kita bisa memberikan petunjuk, mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Amin. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan jadikan kami sebab orang lain mendapatkan petunjuk. Ya Rab, bukakan hati kami untuk menerima kebenaran. Hiasilah ia di dalam dada kami dan jauhkan kami dari kebatilan dan keburukan. Ya Rab, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang kami sempat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kembali untuk malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar drama radio yang kali ini merupakan produksi dari RRI Sibolga dengan judul Hutan Nambolon.

0: kenapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Landre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah

0: Validasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
1: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabulun ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
2: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
1: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
2: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
1: Itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
2: 5%? Wah, kalau begitu, segeralah kita urus, Pak. Agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
1: Bagus. Silakan. Sekarang, tolong diatur semuanya ya.
0: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
2: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
0: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabulun kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
2: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
2: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
0: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
2: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

bulan demi bulan berlalu sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas

0: surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya semua pihak sudah tutup mata. Lalu tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Toto Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah, nanti saya akan hadirkan ya lagu-lagu mancanegara era 2000 sampai 2010-an untuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi pastikan untuk Anda di malam hari ini yang ingin sedikit traveling ya ke era-era 2000 sampai 2010 melalui lagu-lagu mancanegara ya, pastikan Anda terus bersama untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kalau katanya Flanella, aku bisa ya, bisa terus menanti dan juga mendengarkan playlist pilihan untuk di malam hari ini. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung juga nanti boleh ya via telepon 0401 3124 008.

0: hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar untuk Anda ya, di malam hari ini yang menikmati suasana malam sambil beristirahat ya. Ruang Rindu menemani kembali ya di malam Jumat. Biasanya kalau malam Jumat itu identiknya dengan yang horor-horor. Tapi kalau di Pro 1 RR Kendari, malam Jumatnya itu tidak terasa horor sama sekali ya. Karena akan ditemani dengan lagu-lagu yang bisa membawa kita ke era-era tahun 2000-an sampai 2010-an ya. Manca negara pendengar. Salah satunya ya, lagu yang akan saya putarkan yang menjadi lagu pembuka di malam hari ini. Lagu ini yang membawa nama musisi ya, penyanyi penulis lagu asal Inggris ini ya, wanita menjadi sangat-sangat terkenal lewat lagu yang satu ini ya. Bahkan dianggap lagu yang rilis di tanggal 29 November 2010 ini menjadi lagu yang bisa mengubah hidup dari seorang Adele. Apalagi kalau bukan Rolling in the Deep, spesial untuk Anda. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

sudah menemani kita ya dengan lagunya My Love. Kalau lagu yang ini ya suasananya tuh penuh dengan rasa rindu dengan seseorang gitu ya. Nah malam hari ini ya saya ingin menaikkan sedikit energinya ya, masih soal cinta. Tapi kali ini dengan sedikit rasa penasaran dan tanda tanya. Kira-kira serius tidak dengan sebuah hubungan yang sedang dijalani ya pendengar. Ini dia satu lagu dari Maroon 5, Makes Me Wonder.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Rihanna baru saja kita dengarkan lewat Rude Boy, pendengar. Dan berikutnya malam hari ini kita beralih dulu ya ke lagu yang punya suasana yang berbeda, lebih tenang dan juga pastinya ini emosional. Show Me The Meaning Of Being Lonely, yang merupakan salah satu lagu dari album Millennium milik Backstreet Boys, pendengar. Dimana lagu ini ditulis oleh Max Martin dan juga Herbie Kricklow ya, mengangkat tema tentang kesepian, terus juga tentang kehilangan seseorang yang begitu berarti. Jadi untuk Anda spesial, terutama untuk yang milenial ini ya, saya putarkan berikutnya, Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Din,
0: banget.
1: Lihat nih.
0: Kakek bisa masih
1: gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Ruang Rindu.

Mars pendengar ya, Talking to the Moon dari album debutnya dia yang The Whoops and Hooligans, rilis tahun 2010. Dan lagu ini ya yang baru saja Anda dengarkan, ini punya nuansa yang cukup berbeda dari lagu yang akan saya putarkan selanjutnya. Kita akan beralih ke lagu dari Toni Braxton lewat He Wasn't Man Enough, di mana lagu ini rilis di tahun 2000 sebagai single utama dari albumnya Toni Braxton yang The Hit. Dan menariknya, lagu ini berhasil pendengar untuk meraih Grammy Awards untuk kategori Best Female R&B Vocal Performance di tahun 2001.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini Ruang Rindu harus saya cukupkan terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan saya. Namun jangan kemana-mana, lepas ini masih ada Inspirasi Indonesia yang akan menemani malam hari Anda hingga nanti tutup siaran ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Oh ya, satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang masih sering berkata-kata negatif atau bahkan kasar? Nah, ini harus kita hati-hati karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Bahkan, orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang gunakanlah kata-kata positif agar orang-orang di sekitar Anda semakin nyaman dan terus ingin berkembang bersama dengan Anda.

Pendengar, kerjakan apa yang menurut Anda harus dikerjakan dan membuat Anda bahagia. Pilih pekerjaan yang Anda cintai dan cintai pekerjaan Anda. Anda tidak perlu mencintai siapa yang memberikan pekerjaan kepada Anda. Selama pekerjaan itu membuat Anda senang, mengapa Anda tidak lakukan pekerjaan tersebut?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, harusnya kita selalu hargai dan jangan menganggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup kita mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi kita masih bisa.

Oh ya, tidak dapat dipungkiri, seiring berjalannya waktu, usia kita juga bertambah. Tetapi, jangan pernah sesekali merasa bahwa kitalah yang tahu segalanya dikarenakan usia yang sudah matang. Itu adalah pemikiran yang salah, karena sejatinya segala hal yang dapat dipahami bukan karena usia, tetapi karena

Mendengar, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu 1 jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa kita telah membuang 1 jam untuk membuat kebahagiaan dalam hidup kita.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan aplikasi RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Lauten nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Perjumpaan untuk subuh hari ini ya, di hari Jumat, penanggalan tanggal 2 Oktober 2026. Ada Ihlam yang akan menemani pendengar ya, untuk pukul 5 waktu Indonesia Tengah, sampai nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di mana Ihlam akan menghadirkan juga beberapa informasi untuk menemani aktivitas pendengar pada hari ini. Juga rekan-rekan kita yang terus akan menghadirkan ya dari rangkaian informasi sampai nanti dilepas ujung perjumpaan untuk pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada subuh hari ini, kita akan mendengarkan murotal dari Ahmad Misbahi. Dari surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 96.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan pada subuh hari ini, kita akan bergabung untuk mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan Skor Wheel 4. Yang di mana untuk perjumpaan kita, ya, kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Makassar yang hadir di sana, ya, dengan host yaitu Saiful Malik, juga dengan Ustadz Dr. Andos Haji Ilham Mokhtar LCMA, yaitu Mubalig dan akademisi, yang akan mengangkat topik untuk Mutiara Pagi pada subuh hari ini, solusi Islam menghadapi krisis. Selamat mendengarkan.
1: Kebersamaan kita subuh hari ini, insya Allah kita akan membahas topik tawakal, solusi Islam menghadapi krisis. Dan dalam kehidupan kita tentunya ada masa ketika semuanya berjalan sesuai harapan, tetapi ada pula saat kita menghadapi berbagai persoalan, tekanan, kehilangan, ketidakpastian, bahkan krisis yang membuat kita merasa khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi seperti itu, pendengar, Islam mengajarkan kita untuk tetap berikhtiar, bersabar, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang dikenal dengan tawakal. Dan insya Allah pendengar, kita akan bersama-sama akan mendengarkan tausiah, dan juga sebentar Anda bisa bertanya ke narasumber kita pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mokhtar LCMA. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Pak Ustadz melalui sambungan Zoom. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ilham Mokhtar.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kami di RRI subuh hari ini. Sehat kabar Pak Ustadz?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, insya Allah sebentar setelah tausiah, untuk Anda yang bergabung, kami sampaikan kembali untuk nomor WhatsApp dan telepon yang bisa Anda gunakan di 08213333944. Dan langsung saja mendengar, kita akan menyimak terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mokhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, para pendengar, ya, siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, ya, alhamdulillah pada pagi hari di Jumat yang insya Allah dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan-keberkahan ini, kita bisa silaturahim, ya, dalam kesempatan insya Allah untuk kita membahas satu topik yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita, tentang tawakal, ya, sebagai sebuah solusi, ya, dalam menghadapi krisis, ya. Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, sama-sama kita muliakan, tentu dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, paling tidak secara umum ada dua hal yang silih berganti kita hadapi, ya. Kondisi senang, ya, kondisi mudah, ya. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah kondisi sulit, ya, atau kehidupan yang sulit, ya, tentu dengan berbagai macam definisi dari sulit dan juga dengan definisi daripada senang itu, ya. Baik yang terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi keluarga, ya, atau pekerjaan dan seterusnya. Yang jelas bahwa dua hal ini yang silih berganti kita hadapi dalam kehidupan, ya. Pada kondisi atau salah satu kondisi hidup, ya, yang sering membuat kebanyakan dari manusia itu menjadi kehilangan kendali, kehilangan kontrol dalam kehidupannya adalah kondisi atau keadaan yang sulit ya. Ya, dia menghadapi berbagai macam kesulitan dalam keuangannya atau ekonomi, finansial, pekerjaan, keluarga atau apapun itu bentuknya, sehingga kadang-kadang orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini mengalami berbagai macam bentuk tekanan, ya, tekanan dalam kehidupannya. Ya, lalu berbagai macam tekanan itu membuat mereka tentu ada dampak, ya, dampak yang baik fisik dan psikis, ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks agama, ya, sebenarnya dalam agama kita ada konsep yang sangat baik, yang apabila kita pahami, ya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah tidak ada itu yang namanya krisis, ya. Tidak ada itu yang bisa membuat manusia depresi, stres, ya, mengalami kecemasan berlebihan, ya. Bahwa dia mengalami kesulitan, dia menghadapi sesuatu yang membuat kehidupannya, misalnya anggaplah menderita atau apa, itu adalah itulah kondisi kehidupan. Tapi apapun yang dihadapi tidak membuat mereka hilang kendali. Ya, mereka tetap punya situasi jiwa dan hati yang tenang dan seterusnya. Ya, konsep ini yang kita sebut dengan tawakal. Ya, nah, apa yang disebut dengan tawakal, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan sekedar pasrah, ya, tapi tawakal ini adalah menyerahkan sepenuhnya segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, setelah berusaha dengan penuh keyakinan. Iya. Nah, kadang-kadang kita sudah merasa bertawakal, ya. Kita sudah berserah diri kepada Allah, ya. Tapi rupanya itu belum tawakal yang sesungguhnya. Iya. Kenapa? Karena betul dia berserah diri, tapi masih ada ujung-ujungnya, ya. Masih ada kata-kata tapi, masih ada hal-hal yang membuat dia kecewa, ya, malah jengkel. Artinya dia belum yakin, ya. Jadi keyakinan kepada Allah itulah yang akan membuat seseorang itu tenang dalam hidupnya, ya. Bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, ya, kondisi apapun yang sedang kita lalui, semua itu pasti adalah karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang paling penting adalah kita sudah berusaha, kita sudah menjalankan asbabnya, ya, sebab-sebabnya, menjalankan prosesnya, lalu kita dengan penuh keyakinan mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun itu hasil akhirnya, maka insya Allah kita, ya, akan baik-baik saja, ya. Ya, saya akan sampaikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, mengingatkan kepada kita semua, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum

hari dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Ya. Ya. Masya Allah, tabarakallah, jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu para pendengar, ya. Kita ini manusia punya potensi diberikan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh hewan yang bernama burung, ya. Kita punya akal, ada akal pikiran, kita punya potensi untuk memanage, merancang sesuatu, ya, dan seterusnya. Artinya, kalau Allah saja menjamin rezeki seekor burung, ya, yang kemampuannya hanya terbang ke sana kemari, ya, tidak punya tempat kerja yang jelas, tapi Allah jamin, maka insya Allah apalagi manusia yang punya akal, punya tenaga, punya semua panca indera yang bisa dioptimalkan untuk mencari rezeki, maka insya Allah itu jauh lebih bisa dijamin daripada seekor burung itu, ya. Dalam Al-Quran, hal ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat At-Talaq, ya, ayat 3, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, bahwa "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapapun, coba lihat, kata "man" dalam ayat ini itu tidak menunjuk kepada siapa-siapa secara khusus, tapi menunjuk secara umum. Siapapun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang bertawakal kepadanya dengan tawakal yang sesungguhnya, fahuwa hasbuhu, maka Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan mencukupinya, ya. Mungkin usahanya, ya, dari upayanya sehari-hari selama ini, kalau diukur usahanya dengan kebutuhannya, tidak cukup. Tidak cukup antara pemasukan dan pengeluaran yang akan dilakukan tidak cukup. Ya, tapi Allah mengatakan fahuwa hasbuhu, Allah yang akan mencukupi. Tidak perlu kita pikirkan, ya, kebutuhan kita ini, anggaplah kebutuhan sebulan 10 juta, anggaplah seperti itu. Pemasukan 5 juta. Wah, ada selisih ini, ada gap yang jauh sekali, 100%. Lalu kita pikirkan, pikirkan, membuat kita menjadi apa namanya, menjadi galau, menjadi stres. Wah, saya bisa makan apa ini? Ya, padahal sudah ada. Ya. Maka Allah mengatakan, kerja, ya, cukup kerja, tidak peduli berapa gajimu, berapa kebutuhanmu, yakin, yang penting kamu sudah melakukan proses dan sebab yang sesuai dengan syariat, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Lanjutan ayat yang mengatakan, innallaha baligu amrihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melakukan urusannya. Ya. Urusan kita adalah berusaha. Urusan kita adalah berserah diri kepada Allah. Yakin dengan ketentuannya. Tapi Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan memberikan seluruh apa yang akan apa kita butuhkan. Ya. Kad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Coba, ini tiga potongan kalimat dalam ayat ini yang luar biasa. Mulai dari siapa yang bertawakal, Allah mencukupinya, ya. Kemudian Allah yang akan menyelesaikan urusannya, ya. Urusan kita berusaha, urusan Allah akan menyempurnakan. Dan terakhir lagi, Allah mengatakan Allah telah menetapkan segala sesuatu itu ukuran, ya. Tidak ada berlebihan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan pada semua makhluknya itu ukuran-ukuran yang pas. Cuma kadang kita manusia salah memahami, ya. Padahal Allah mengatakan kad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menetapkan segala sesuatu itu sesuai ukurannya. Kesenangan itu ada ukurannya, kesulitan hidup itu ada ukurannya, dan semuanya pasti terukur. Terkait dengan ekonomi, terkait dengan rezeki dan seterusnya, Allah, kita harus yakini dalam diri kita bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Kenapa? Karena semua sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan pernah kita iri. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah tidak sayang, tidak cinta kepada kita. Ya, kita yang setiap hari sholat, kita yang setiap hari ibadah, lalu kehidupan kita seperti tidak meningkat, tapi ada orang lain jauh dari ibadah,
Ya, jauh dari Allah, tapi kita lihat.

0: hidupnya mudah, hidupnya senang, jangan tertipu, ya. Jangan merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak melihat kita, ya. Semua itu adalah bagian dari ujian hidup, ya. Bagian dari Allah ingin melihat apakah kita tetap yakin dengan ketetapan Allah, ya. Allah ingin menguji keimanan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi para pendengar yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo mari kita bersama-sama betul-betul memahami dan tidak sekedar memahami, tapi kita betul-betul menerapkan nilai-nilai tawakal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengar ada istilah duit, ya. Duit itu bukan uang, tapi ada kepanjangannya. D, U, I, dan T, ya. Anggaplah doa itu apa? Duit itu D-nya adalah doa, ya. U itu adalah usaha. I itu istiqomah, ya. Ya. Jadi istiqomah dan T adalah tawakal, ya. Jadi kita setiap hari harus berdoa dan berusaha, ya. Lalu kemudian usaha itu dijalankan dengan istiqomah. Terus menerus, jangan pasrah, ya. Kita berdagang hari ini gagal, hari ini mungkin rugi, bangkit lagi, ya. Jangan lalu kemudian beralih, terus kata Allah istiqamah di situ, ya. Dan terakhir tawakal, ya. Dan ini bukan berarti hierarkinya harus seperti itu, tapi terus menerus, ya. Di dalam usaha ada doa, di dalam doa ada usaha. Ya, di dalam usaha itu istiqomah, dan di dalam istiqomah itu ada tawakal, dan begitu seterusnya, bolak-balik saja. Ya, insya Allah kalau itu kita betul-betul pahami dengan baik, maka sekali lagi hidup kita ini akan aman. Tidak ada itu krisis, tidak ada yang namanya stres, tidak ada depresi. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupkan semua apa yang akan kita butuhkan. Ya, ini sebagai pengantar untuk dialog kita, Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan siapapun dan dimanapun kita berada yang mendengarkan siaran pagi hari ini, insya Allah diberi kemudahan, diberi segala pintu-pintu kebaikan, dan diberi keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa hari ini mungkin ada kesulitan, yakin dan percaya, insya Allah selama matahari masih terbit di pagi hari, maka kemudahan, kebaikan itu masih akan terus menghampiri kita insya Allah. Ya, saya kira demikian.
1: Baik.
0: Pak
1: Masya Allah.
0: Dan kita buka untuk sesi dialog.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pencerahan yang disampaikan pagi hari ini, untuk terus tadi berdoa, kemudian usaha, istiqomah, dan juga kita harus bertawakal dalam setiap keadaan, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menyimak program Mutiara Pagi dari RRI Makassar, RRI Bone, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Bau-Bau, RRI Mamuju, dan RRI Toli-Toli, serta RRI Ampana, silahkan untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Ustadz, kami nantikan pendengar di 0821 3333 9440. Boleh dicoba kembali, silahkan di 0821 3333 9440 untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ke narasumber kita subuh hari ini. Kita bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar, LC MA. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
2: Dari Pak Hendro di Polman.
1: Pak Hendro di Polman. Silakan Pak Hendro dengan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Temanya Ustaz hari ini adalah tawakal. Jadi saya mau kaitkan dengan innallaha ma'as sabirin. Jadi apa kaitan sabar itu dengan tawakal? Karena yang saya pernah dengar itu bahwa ada dua hal itu menuju pada perjalanan spiritual itu dalam setiap hal, baik dalam kesulitan dan kemudahan. Adalah kalau mendapat kemudahan maka kita akan bersyukur, dan kemudian ketika kita mendapat kesusahan maka kita akan bersabar. itu adalah hal. Kemudian saya kaitkan dengan ayat lain bahwa Allah juga berkata bahwa saya akan tidak memberikan sesuatu beban ataupun kesulitan kepada hambaku sepanjang hambaku tidak akan mampu membawanya. Saya minta dijelaskan tentang hal ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro di Polman, terima kasih sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, kami terima telepon dari Pak Idris. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Ya, saya ingin tanya.
1: Iya, silakan Pak.
3: Mana mungkin ada sikir-sikir yang bisa menurut yang kita dari kesulitan hidup. Begini, ekonomi ini dalam keadaan susah.
1: Baik. Pak Idris, tapi di mana ki Pak Idris?
3: Limbung.
1: Limbung, baik. Terima kasih Pak Idris sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440 sebelum ditanggapi Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak siapa Pak? Di mana?
4: Dengan Abdullah di Labribone.
1: Baik, silakan Pak Abdullah di Bone.
4: Begini Pak Ustadz, saya mau tanyakan. Seringkali kan dalam kehidupan ini kita adanya ada masyarakat yang punya merasa terbebani sekali, malahan ada yang misalnya biasa di dalam kesulitan ini saling sikut Ustaz. Misalnya contoh konkretnya Ustaz ya, dalam misalnya mengantri di LP bahan bakar di stasiun di SPBU misalnya. Ada yang sering serobot yang biasanya adu jotos Ustaz. Bagaimana Ustaz memandang ini? Apakah ini bentuk ketidaktawakalan umat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tiga penanya dan pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung sebentar, kita ke Pak Hendro di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pak Ustadz, apa kaitannya antara sabar dan tawakal, dan apa hubungannya dengan ayat yang menyebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya?
0: Iya, baik. Jadi bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendro. Jadi kalau kita bicara tawakal, maka hal ini tidak bisa dipisahkan dari konsep sabar. Ya. Jadi tidak ada orang yang tawakal lalu kemudian dia meninggalkan nilai-nilai sabar, ya. Dan tidak ada orang yang menyatakan dirinya sabar lalu dia tidak tawakal, ya. Itu satu kesatuan, ya, ibarat mata uang dari apa koin, ya, dua sisi yang saling melengkapi, ya. Kenapa ketika kita menghadapi satu kesulitan dan kita mengkanternya dengan tawakal, maka di dalam tawakal itulah ada sabarnya, ya. Cuma kadang-kadang begini, kita ini manusia di dalam menerapkan kesabaran itu juga tidak pas, ya. Ya, sering kita mendengarkan bahwa begini, bahwa sabar itu ada batasnya, ya kan? Padahal tidak ada, ya. Sabar itu tidak ada batasnya, ya. Kita yang tidak sabaran, kita manusia tidak sabaran, kita yang ingin cepat selesai. Padahal Allah itu tadi, Allah sudah memberi ukuran, ya. Allah sudah memberi ukuran. Kita kasih contoh soal misalnya ada orang yang sakit, ya, demam atau apalah misalnya begitu, ya, ya, dokter saja, ya, walau-alam ya, mohon diluruskan kalau saya salah, kan mengatakan jangan langsung minum obat, ya, tunggu dulu, ya, mungkin sehari dua hari kalau gejalanya tidak hilang, ah, berarti memang butuh situasi, ya, perlu mungkin saja ada dalam diri kita yang perlu di ini, tapi paling tidak istirahat dulu, ya. Nah, kadang-kadang kita manusia ini begitu menghadapi kesulitan langsung mau saat itu juga hilang kesulitan itu, padahal di balik satu apapun yang kita hadapi, anggaplah kesulitan, Allah sudah menyiapkan di balik itu ada hikmah besar, ya. ada hikmah besar. Ya. Sakit saja, kata Nabi SAW, tidak ada satu orang yang mengalami demam, yang tertusuk duri, atau apapun yang dihadapi, kata Nabi, kalau dia ridho dan sabar menghadapi itu, Allah akan memberikan pahala. Ya. Sabar ini adalah konsep yang sangat berkaitan dengan tawakal. Dan sekali lagi, tidak ada orang menyatakan dirinya sabar lalu dia meninggalkan tawakalnya, dan begitu juga sebaliknya, tapi saling melengkapi antara keduanya, ya. Sehingga insya Allah, kalau tadi juga dikaitkan misalnya dengan syukur, ya, itu kan tadi dua kondisi kehidupan kita. Kesulitan kita hadapi dengan kesabaran, lalu kemudian kebahagiaan, kesenangan kita hadapi dengan syukur, ya. Dan dua kondisi itu semua akan mendatangkan kebaikan, ya. Selama di dalam kesulitan tadi, sambil kita sabar menunggu hasil lebih baik, itulah tawakal, ya. Kita tawakal, ya.
1: Baik.
0: Seperti itu, ya.
1: Jadi setiap ujian yang kita hadapi harus diyakini, Pak Ustadz, ya, dapat dilalui, ya, tentu dengan pertolongan Allah. Selanjutnya ada Pak Idris di Limbung yang menanyakan, adakah, katanya Pak Ustadz, zikir atau amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika sedang menghadapi kesulitan hidup?
0: Ya, Masya Allah. Jadi tentu saja kalau kita bicara tawakal, ya, yang menjadi topik utama kita pagi ini, bukan sekedar jadi tawakalnya itu bukan duduk saja, ya, memperbanyak zikir, ya, lalu menunggu hasil, ya, menunggu keajaiban, ya. Jadi sebelum saya langsung menjawab, pernah suatu ketika, ya, Umar bin Khattab itu melihat seorang pemuda, ya, di masjid di jam aktif, ya, di jam seharusnya orang kerja, ya, tapi dia di masjid, ya, dia di masjid, ya, salat, zikir, ya. Lalu kemudian datanglah Umar bin Khattab, ya. Lalu kemudian tanya, anak muda, kamu lagi ngapain, ya? Ya, kemudian anak muda itu mengatakan bahwa kamu sakitkah atau apa dan seterusnya. Tidak, wahai Umar, saya zikir, ya. Ya, mudah-mudahan kesulitan saya di apa namanya diberi solusi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya hadapi ini dibukakan pintunya oleh Allah. Saya berzikir, ya. Lalu Umar bin Khattab kemudian menegur dengan keras, ya. Dan ada kalimat yang luar biasa beliau sebutkan, "Inna sama'a la tumtiru zahaba." Itu ucapan Umar. Beliau mengatakan, sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas, ya. Kalau kamu duduk saja di sini, ya, itu tidak cukup, ya. Maksudnya Umar bin Khattab bukan berarti melarang zikir, tidak, tapi ada waktu-waktu tertentu. Ini waktu kerja ini loh, ini waktu aktif ini, ya. Jangan ada namanya porsinya, ada skala prioritas, ya. Nah, seperti itu. Nah, apa artinya bahwa kombinasi? Ya, kombinasi, selain kita berusaha memanfaatkan waktu dengan baik, momen yang diberikan, kesempatan yang dibuka, juga ada zikir-zikir, doa-doa yang memang perlu kita juga pakai, karena bagaimanapun kita sangat memerlukan itu, ya, kekuatan spiritual. Jadi doa itu adalah kekuatan spiritual, zikir juga seperti itu. Antara lain apa, ya, kalau kita kaitkan dengan tawakal, Nabi SAW mengatakan begini, ya, bahwa siapapun yang keluar rumah di pagi hari dan sebelum dia meninggalkan rumahnya, dia berdoa kepada Allah, "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billah." Ya. Coba, doanya sangat pendek dan bisa jadi kita hafal semua, cuma jarang kita pakai, kita baca. Siapapun, kata Nabi, yang membaca itu, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah," dengan nama Allah, dengan penuh keyakinan, saya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada daya upaya kekuatan kecuali hanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dari sumber kekuatan, ya. Dan kita penuh keyakinan melangkah keluar rumah, maka kata Nabi, hari itu semua kesulitannya akan dimudahkan, halangan-halangan yang akan menghalangi di jalan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, cuma kadang-kadang kita lupa membaca itu, ya. ada satu kisah ya, dan ini ada dikisahkan dalam banyak riwayat yang sahih. Pernah suatu ketika di kota Madinah terjadi mohon maaf, ini kepanjangan atau gimana nih? Boleh?
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz ya, karena waktu kita tersisa kurang lebih 3 menit akhir ternyata Pak Ustadz. Baik, jadi zikir yang terpenting, zikir dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tetap disertai usaha Pak Ustadz ya. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone yang tadi menanyakan dalam kondisi krisis biasanya, termasuk ini mencontohkan baru-baru katanya antri dan antri BBM dan segala macam begitu, dan ini terkadang terbawa emosi, bagaimana bisa tetap tenang dan tidak kehilangan kendali Pak Ustadz?
0: Iya, masya Allah. Iya, ini kondisi yang fenomena gimana ya? Paling tidak mungkin 2 atau 3 pekan terakhir ya. Iya, di mana-mana ya. Betul bahwa kondisi hidup tekanan seperti itu ya, memang kadang-kadang membuat kita menjadi lepas kendali ya. Jadi tekanan stres itu seperti itu. Nah, ya tentu kalau kita mengatakan bagaimana menghadapinya, saya kira kita kembali bahwa cobalah kalau orang mengutuk ya, mengutuk pemerintah misalnya, mengutuk kenapa begini, apakah selesai persoalannya ya? Kan tidak ya, kan tidak. Jadi tetap kita memang menyarankan, memberi kritik misalnya dengan positif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain pada saat kita mengantri ya sudah ya, ada satu momen ya di mana sedang kita mengantri, karena kebetulan juga pernah juga mengalami itu, dan masya Allah sudah mengantri Pak kurang lebih hampir 2 jam sudah. Begitu sudah satu mobil lagi di depan saya, langsung petugas mengatakan sudah habis Pak, masya Allah. Jadi sudah ya, coba bagaimana kalau kita hadapi dengan itu, bisa oh apa, marah kita, tapi kan ya istilahnya anak muda sekarang disenyumin aja. Ya, artinya di depan kita masih ada loh yang 2 jam, 3 jam juga tadi sama-sama kita begitu kan, menunggu juga ya, pasti juga menghadapi itu. Dan pernah ada momen juga di atas motor, ya kita lihat, masya Allah, dia bawa Quran Pak, dia buka HP-nya juga, dia mengaji di situ, ya, sambil menunggu itu ya. Ya ada juga yang sambil ngobrol, silaturahim dan sebagainya, banyak hikmah yang bisa kita petik di balik kesulitan. Tinggal bagaimana memanage hati kita ya. Kalau istilah dulu ya, ada agim itu, ada istilahnya manajemen kalbu itu ya. Bagaimana menata hati dengan baik, wah, berawal dari situ insya Allah. Maka kita akan menata kehidupan lebih baik. Ya, baik. Seperti itu, wallahu a'lam
1: bishawab. Baik. Pak Ustadz, ini di akhir sekaligus pertanyaan terakhir, ini sekaligus kesimpulan untuk pendengar kita, ini ada yang menanyakan katanya lagi diuji sakit begitu, dan sudah lama sudah berusaha, sudah berdoa, termasuk yang lagi diuji pendengar kita saat ini, dan sudah berdoa tetapi kok merasa Allah belum mengabulkan doa kita. Ini mungkin kesimpulan sebelum ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, baik, saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, ya diuji dengan penderitaan, apapun itu bentuknya, sekali lagi, ya memang, ya kadang-kadang mudah kita mengucapkan sabar ki, ya kadang-kadang mudah kita mengucapkan seperti itu, tapi orang yang mengalami kadang-kadang ya tetap saja tidak bisa. Tapi saya yakin ya, ketika kita kembalikan kepada Allah ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada apapun yang kita alami kecuali itu datang dari Allah ya. Ada dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat disebutkan fa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika itu ketika aku sakit, kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan salah satu nabinya, maka dialah yang akan memberikan kesembuhan. Ya, jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk terhadap keputusan Allah. Itu keyakinan itu, yaitu konsep. Ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah. Ya, jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, dua ini jangan lepas. Ya, tetap berusaha, jalani sebab yang syar'i. Ya. Jangan lalu kemudian menyimpulkan, wah saya sudah lama berobat, saya sudah lama berusaha, sepertinya tidak mempan, ya sudah, tidak usah lagi ibadah. Tidak seperti itu. Allah sedang menguji. Ya. Dan terakhir ada satu hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu orang, mencintai satu kaum, pasti diuji. Pasti diuji. Ya. Justru kalau kita sedang merasa aman-aman saja, baik-baik saja hidup kita, seharusnya kita curiga, jangan-jangan Allah sudah lupa dengan saya.
1: Baik. Kita ya, tutup dengan doa Pak Ustaz.
0: Iya. Iya. Mari Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz.
5: Dan mendengar demikian untuk di kebersamaan kita ya, dari sajian Mutiara Pagi Berjaringan Skor WL4. Kembali untuk di perjumpaan kita pada pagi hari ini akan berbagi dengan Warta Berita Daerah di Pro 1 Kendari.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Ini merupakan sejarah kita memperingati ya kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Alat mesin pertanian ini bantuan dari Kementerian Pertanian berupa kombain alat panen sebanyak 3 unit, terus TR2 atau traktor roda 2 itu 2 unit.
0: Pokok-pokok berita utama pagi hari ini. Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila. Pemerintah pusat bersama pemerintah Kota Kendari salurkan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi tanggal 2 Oktober 2026 di hari Jumat, bersama saya, Riko Ilham.

0: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
1: Menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga, karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Pesan tersebut disampaikan Yusran Fahim usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan OKP. Yusran mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya, kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga, karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Yusran Fahim mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Karena itu berbagai pergeseran nilai yang berpotensi mengganggu persatuan harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
1: Ya, itulah sekarang seperti yang diingatkan bahwa kita punya ada pergeseran, makanya ini yang kita harus jaga, jangan sampai ini terjadi, pergeseran-pergeseran yang terjadi. Ya, itulah kita sedapat mungkin mengingatkan kepada ASN kita bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelangsungan daripada apa yang diamanahkan oleh Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, dan sebagainya.
2: Kepada generasi muda, Yusran berpesan agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Peran generasi muda dinilai penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi dan menjaga keutuhan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat bersama pemerintah Kota Kendari salurkan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
3: Alat panen sebanyak 3 unit. Pemerintah terus memberikan dukungan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, guna mendukung modernisasi pertanian. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses panen, mengurangi beban kerja petani, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran Ismail, mengatakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI tersebut berupa 3 unit mesin panen padi, serta 2 unit traktor. Selain itu, Pemerintah Kota Kendari juga memberikan 3 unit pompa air untuk membantu pasokan air di areal persawahan petani. Menurut Imran Ismail, dukungan Al-Sintan dan pompa air dapat menjadi bagian dari upaya dalam membantu petani di kawasan Amohalo dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu dan ancaman kekeringan. Dengan adanya mesin panen dan pompa air, petani diharapkan dapat menyelesaikan proses panen dengan lebih cepat dan efisien. Imran Ismail juga menambahkan, pada tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Kendari juga akan mendapatkan dukungan dari Balai Wilayah Sungai atau BWS berupa perbaikan jaringan irigasi di 2 lokasi, termasuk pembangunan pompa air tanah sebanyak 5 unit. Selain itu, irigasi perpompaan juga akan disebar di sepanjang Sungai Wanggu guna membantu ketersediaan air bagi lahan pertanian di kawasan Amohalo sehingga dapat mengurangi dampak kekeringan.
4: Alat mesin pertanian ini bantuan dari Kementerian Pertanian berupa kombain alat panen sebanyak 3 unit, terus TR2 traktor roda 2 itu 2 unit, dan pompa air itu bantuan dari Ibu Wali Kota 3 unit.
3: Lebih lanjut, Kadis Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengimbau kepada seluruh kelompok tani agar dapat memanfaatkan Al-Sintan dan sarana pendukung lainnya secara optimal. Petani juga diharapkan dapat merawat dan menjaga seluruh bantuan agar dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga produktivitas pertanian di kawasan Amohalo dapat terus ditingkatkan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar Forkextra 2026 untuk menjaring gagasan mahasiswa dan masyarakat sebagai masukan pengendalian inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Ferry Musafir.
5: Ini sebetulnya kegiatan yang sudah sering kita lakukan, ini udah kelima kali ya? Kenam.
6: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara kembali menggelar Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara Forkextra 2026 sebagai wadah menjaring gagasan dan rekomendasi untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi daerah. Kepala BI Sultra Edwin Permadi mengatakan, Forkextra tahun ini mengusung tema mewujudkan ekosistem ekonomi Sulawesi Tenggara yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Edwin mengatakan, gagasan mahasiswa dan masyarakat yang dihimpun diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.
5: Nah, dalam waktu dekat ini kita juga ada terkait dengan namanya Forkextra ya, Pak Mas Haji ya, Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara. Ini sebetulnya kegiatan yang sudah sering kita lakukan, ini udah kelima kali ya? Kenam. Sudah enam kali ada Forkextra. Kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah tahun lalu di Klaro. Nah ini kita juga rencananya nanti di Klaro. Nah di sini kenapa kita mengadakan kegiatan ini? Sebagaimana kita lihat di sini mungkin secara gambaran umum dulu ya. Kalau kita lihat dari perkembangan perekonomian untuk di Sultra. Sebagaimana kita ketahui, kondisi perekonomian kita selama 2 triwulan ini kan di atas 6 semua ya, bahkan lebih tinggi dibanding nasional yang rata-rata masih mencapai 5.
6: Edwin menambahkan, partisipasi publik dalam Forkextra 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat 964 pendaftar dengan 405 opini yang masuk atau naik 33%. Bank Indonesia berharap gagasan tersebut dapat menjadikan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan daerah sekaligus mendorong kolaborasi riset dan inovasi. Rangkaian kegiatan Forkextra telah berlangsung sejak Juni, dilanjutkan pengumpulan opini dan penjurian, pengumuman finalis, serta presentasi pada September lalu. Puncak Forkextra 2026 dijadwalkan melalui seminar nasional pada 5 Oktober 2026 dengan menghadirkan Safira Putri dan ekonom nasional Irman Faiz. Reporter RRI Kendari Ferim Safir melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara telah menyalurkan 187 ribu liter air bersih kepada 568 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di 9 kelurahan sejak awal September 2026. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, mengatakan distribusi dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga selama musim kemarau. Penyaluran mencakup Kelurahan Tondonggeu, Puri Rano, Mata, Gunung Jati, Tipulu, Sodoa, dan Sanua dengan jumlah penerima berbeda-beda di setiap wilayah. BPBD Kota Kendari juga bekerja sama dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Kementerian Pekerjaan Umum memasang 8 tandon berkapasitas 2.200 liter untuk menampung air bersih bagi warga. Cornelius mengatakan suplai air akan ditambah ke Kelurahan Gunung Jati dan disalurkan langsung ke penampung milik warga. Dan masyarakat yang mengalami krisis air bersih diminta segera melaporkan kebutuhan distribusi melalui kontak resmi dari BPBD Kota Kendari atau layanan darurat call center 112. Polresta Kendari menangkap dua pria terkait dugaan kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Ferry Musafir.
7: Kasus ini sangat meresahkan sehingga apabila di tengah-tengah masyarakat ada informasi.
6: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap dua pria MU dan NO terkait dugaan kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di wilayah Kampung Salo dan Gunung Jati, Kota Kendari. Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Wiliwanto Malau mengatakan, dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang kaliber 5,56 mm yang telah dimodifikasi dan dalam kondisi siap tembak dengan dua butir amunisi masih terpasang di dalamnya. Polisi juga menyita 7 peluru tajam kaliber 5,56 mm, 57 peluru karet, serta 46 selongsong peluru FN kaliber 3,8 mm.
8: Dua butir telah dimasukkan ke dalam senjata. Jadi di dalam senjata rakitan ini pengembangan kami kepada NO itu di dalam ini sudah terisi dua amunisi peluru kaliber 5,56 mm, makanya kami ikat karena senjata rakitan ini siap menembak. Ya, rekan-rekan ya, kami amankan di daerah Kampung Salo.
6: Sementara itu, Kapolresta Kendari, Kombes Pol Safi Nafsikin mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya kepolisian mengantisipasi peredaran senjata dan amunisi ilegal yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Dirinya menghimbau masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan, khususnya berkaitan dengan kepemilikan, pembuatan, atau peredaran senjata api dan amunisi secara ilegal.
7: Saya kira cukup menarik supaya bisa mengedukasi masyarakat kita bahwa kasus ini sangat meresahkan, sehingga apabila di tengah-tengah masyarakat ada informasi orang yang mencurigakan atau apa bisa ini, dan ini menjadi PR pemerintah juga, apalagi mungkin masalah ekonomi ya. Nah, ini menjadi pekerjaan kolaboratif dengan pemerintah supaya kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
6: Kepolisian juga masih mendalami jaringan yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api rakitan dan perdagangan amunisi tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Jalur tes masih jadi pilihan utama. SMA Negeri 4 Bau-Bau targetkan lebih banyak siswa lolos PTN tahun ajaran 2026. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, melaporkan.
9: SMA Negeri 4 Bau-Bau menargetkan lebih banyak siswanya diterima di Perguruan Tinggi Negeri PTN pada tahun ajaran 2026. Target tersebut didorong setelah sekitar 20% dari 300 siswa sekolah itu berhasil lolos ke sejumlah perguruan tinggi negeri pada tahun ajaran sebelumnya. Kepala SMA Negeri 4 Bau-Bau, Dr. Andus Hasan, mengatakan sekitar 20% siswa pada tahun ajaran 2025 berhasil melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi tersebut diantaranya Universitas Hasanuddin atau UNHAS, Poltekkes Makassar, Poltekkes Semarang, Universitas Trisakti, Universitas Halu Oleo, Universitas Negeri Ternate, hingga perguruan tinggi di Medan. Selain jalur perguruan tinggi, sejumlah siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau juga berhasil lolos dalam seleksi Ikatan Dinas TNI Polri, jumlahnya mencapai belasan orang. Hasan mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus mendorong siswa khususnya kelas 12 agar memanfaatkan berbagai peluang masuk perguruan tinggi negeri pada tahun ini.
10: 20% siswa kelas 3 kita itu lolos di perguruan tinggi negeri, kemudian ada juga yang lolos di ikatan dinas seperti polisi dan tentara.
9: Oh, siap.
10: Tentara sampai hari ini sudah 12 orang. Biasanya kami di sini yang bebas tes itu sedikit yang ngambil. Lain yang menjadi ini menarik untuk diperbincangkan, karena rata-rata anak yang lulus ini melalui jalur tes, melalui jalur bebas tes. Anak-anak tidak berminat untuk bebas tes. Tahun ini dari jatah kami 100 lebih yang masuk bebas tesnya 20 orang.
9: Menurut Hasan, salah satu tantangan yang masih dihadapi sekolah adalah rendahnya minat siswa memanfaatkan jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes. Padahal menurutnya jalur tanpa tes maupun jalur prestasi dapat menjadi peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Karena itu pihak sekolah terus menggencarkan sosialisasi dan meningkatkan motivasi siswa agar tidak melewatkan berbagai kesempatan yang tersedia, termasuk peluang beasiswa dan jalur penerimaan berdasarkan prestasi. Hasan mengungkapkan persoalan lain yang menjadi perhatian sekolah adalah masih adanya siswa yang telah memperoleh kesempatan lolos melalui jalur tes tetapi tidak mengambil kesempatan tersebut. Untuk itu pihak sekolah berharap melalui pendampingan, sosialisasi dan motivasi yang lebih intensif, semakin banyak siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi kedinasan pada tahun ini. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila. Pemerintah pusat bersama pemerintah Kota Kendari salurkan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.
1: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk perjumpaan kita pada 2 Oktober 2026. Ya, masih di awal-awal untuk bulan Oktober ini ya. Dan aktivitas untuk pagi hari ini ya, kita ditemani dengan kondisi cuaca yang cerah. Semoga saja pendengar yang sedang mempersiapkan diri untuk aktivitasnya ini bisa berjalan lancar nih ya, dari semua kegiatan yang akan dilakukan sampai di sore hari nanti. Tentunya di perjumpaan kita hadirkan informasi ya, beragam informasi yang akan menemani untuk kebersamaan Jumat ini, pendengar ya. Dan juga nanti ya untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita seperti biasa akan menghadirkan juga nih informasi terkait dengan kondisi lalu lintas untuk wilayah Sulawesi Tenggara ini. Biar mungkin dari pendengar yang sedang mempersiapkan diri untuk perjalanannya itu bisa tahu nih di mana-mana aja nih yang lagi macet untuk pagi hari ini ya. Nah, tentunya masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Lama akan balik lagi nih untuk berbagi buat pendengar.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Traffic update.
1: Traffic update. Traffic update.
2: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita menghadirkan informasi dari kondisi lalu lintas ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Di mana untuk pagi hari ini kita bergabung dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara ya. Sudah ada di kebersamaan kita untuk pagi hari ini dari rekan yang akan berbagi informasi ya, dari Bribtu Adinda. Selamat sore, selamat pagi Bribtu Adinda. Iya, kita akan coba terhubung ya dengan Bribtu Adinda ya. Sepertinya sedikit ada kendala dengan ini maintenance sedikit nih ya untuk dipercepat. Ya, tidak lupa kita ingatkan juga buat pendengar ya bahwa pagi hari ini kita sedang live juga untuk di akun RRI Kendari ya, akun TikTok RRI Kendari. Jadi pendengar juga bisa berbagi untuk di perjumpaan kita dan bertanya nih untuk kondisi seperti apa ya untuk pagi hari ini ya di mungkin beberapa tempat dari pendengar yang sedang beraktivitas nih di jalanan. Ini kita akan coba terhubung kembali dengan rekan kita ya, Bribtu Adinda. Selamat pagi Bribtu Adinda. Iya, sedikit maintenance ya untuk dipernyampaikan. Tentunya untuk informasi lebih lengkapnya kita akan coba berbagi untuk di Kota Kendari nih. Saat ini mungkin kepadatan sudah mulai terjadi nih untuk pagi hari ini ya. Aktivitas di hari Jumat ya, penghujung untuk weekday ya. Ini jadi mungkin saja kepadatannya akan lebih ramai ya dari hari-hari biasanya ya. Karena mungkin banyaknya dari aktivitas masyarakat saat ini di pagi ini, entah itu mungkin yang sedang mencari sarapan mungkin ya kan pagi ini, ataupun juga yang sedang mempersiapkan diri dengan aktivitasnya menuju kantor, menuju tempat sekolahan atau semacamnya. Nah, kita akan coba terhubung kembali ya dengan rekan kita di pagi hari ini berbagi. Dan tidak lupa kita masih ingatkan juga nih buat pendengar yang ingin bertanya ini pagi hari ini. Kita terhubung di akun RRI Kendari di live TikTok kita pada pagi hari ini terkait dengan traffic update kita ya. Jadi bisa bertanya untuk pagi hari ini untuk lagi beraktivitas nih buat pendengar yang sedang beraktivitas ya. Karena kita lihat juga sudah banyak juga yang bergabung bersama kita di live TikTok saat ini. Dan boleh ikut bertanya ya terkait dengan beberapa tempat yang ingin ditahu nih ya, atau mungkin dari area yang akan dilalui nantinya ya, entah itu mungkin di Andonohu atau di manapun itu yang ada di wilayah Kota Kendari ya. Kita akan coba terhubung kembali. Bribtu Adinda, selamat pagi.
3: Selamat pagi rekan Ilham.
2: Baik, silakan untuk informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Dinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas terkini pada titik yang pertama, yaitu pada bundaran pesawat. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, namun tetap terkendali. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat di pagi hari, dan kondisi cuaca pada titik ini terpantau cerah. Kami informasikan juga pada titik ini terdapat perbaikan drainase jalan, dan untuk itu kami himbau kepada pengendara untuk selalu memperhatikan batas kecepatan saat berkendara. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Bundaran Abu Nawas, terpantau arus lalu lintas lancar dan terkendali, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, dan kami informasikan juga bahwa di titik ini terdapat banyak kendaraan besar yang melintas, dan kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan, tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan di bahu jalan, dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian kondisi arus lalu lintas terkini, saya kembalikan bersama rekan Ilham di studio.
2: Baik, terima kasih Bribtu Adinda ya. Kalau kita lihat tadi di bundaran pesawat, wah, cukup ramai nih. Jadi mungkin untuk beraktivitas perlu juga berhati-hati ya, karena tadi sempat diberitahukan kalau di kondisi di sana lagi ada perbaikan. Sepertinya juga sangat penuh dengan ini ya, jalanan di sana itu debu dan semacamnya ya. Ini perlu ketatian juga ya. Nah ini coba kita sedikit bergeser ya, ke wilayah lain nih Bribtu Adinda. Di perempatan kampus baru saat ini seperti apa nih kondisinya?
3: Siap, untuk saat ini rekan Ilham, CCTV kami pada perempatan kampus sedang di luar jaringan sehingga belum dapat diakses. Demikian rekan Ilham.
2: Baik, nah kalau untuk di wilayah lain nih, bisa kita lihat nih kondisinya saat ini, kepadatan yang sedang terjadi juga selain dari bundaran pesawat, Bribtu Adinda?
3: Siap rekan Ilham, dapat kami pantau titik lain seperti depan Rumah Sakit Bahtera Mas, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, dan terdapat petugas kami yang sedang melaksanakan gatur pagi. Untuk itu kami informasikan bahwa titik ini merupakan titik rawan kepadatan dan kami himbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan melawan arus, terdapat ada masyarakat yang melawan arus dan juga selalu memprioritaskan ambulans yang akan keluar atau masuk di rumah sakit. Demikian rekan Ilham.
2: Baik, ya kita bisa lihat secara jelas juga ya, ada beberapa mungkin dari masyarakat yang melawan arus tadi. Nah ini juga kita lihat di kebersamaan kita untuk di TikTok ini saat ini ya, di live TikTok kita bertanya ya terkait dengan titik tadi. Titik tadi ya dari RS Bahtera Mas ya, dari Rumah Sakit Bahtera Mas, dari Rangde. Kita juga ingin tahu nih kondisi untuk di wilayah lain seperti di bypass saat ini, apakah kita bisa tahu nih kondisinya seperti apa?
3: Baik rekan Ilham, untuk bypass, mohon maaf untuk saat ini sedang di luar jaringan sehingga belum dapat diakses. Demikian rekan Ilham.
2: Baik, nah dapat kita simpulkan juga ya kalau untuk di kondisi saat ini di wilayah Sulawesi Tenggara atau di tepatnya ya untuk di kota Kendari sendiri, kepadatan cukup ini ya untuk pagi ini cukup banyak dari masyarakat yang berkendara saat ini, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Nah ini untuk di pagi hari ini apakah kita bisa tahu nih apakah akan nanti adanya sweeping juga, informasi terkait dengan sweeping atau semacamnya untuk bulan Oktober ini? Bribtu Adinda, apakah ada atau tidak nih?
3: Siap rekan Ilham, untuk pelaksanaan sweeping pada bulan Oktober ini belum ada. Namun kami dari Direktorat Lalu Lintas tetap melaksanakan gatur, baik gatur pagi ataupun sore hari, dan juga patroli di pagi dan sore hari. Demikian rekan Ilham.
2: Baik, ya mungkin sebelum kita tutup ya untuk perjumpaan kita, dari Bribtu Adinda, ada yang ingin disampaikan atau himbauan yang ingin diberitahukan di kebersamaan kita pagi hari ini? Silakan Bribtu Adinda.
3: Baik rekan Ilham, sebelum kami memberikan himbauan, kami ada informasi penting, yaitu kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultras mempunyai inovasi terbaru yaitu Sigap ANOA, di mana kami menerima aduan bila terjadi gangguan Kamsel Tipcar Lantas seperti balap liar, knalpot brong, ataupun adanya laka lantas yang dapat dilaporkan melalui via WhatsApp pada nomor 0822-9936-6239. Dan untuk pelaporan yang dilakukan hanya melalui via WhatsApp dan tidak ada aplikasi yang harus di-download. Kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu lalu lintas, klik helm dan sabuk pengaman Anda, serta perhatikan kelengkapan surat berkendara. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, dan saya Bribtu Dinda kembali kepada rekan Ilham di studio.
2: Baik, terima kasih Bribtu Dinda sudah berbagi di perjumpaan kita ya untuk kondisi saat ini di wilayah Kota Kendari. Nah, dan dari Bribtu Adinda, selamat beraktivitas nih untuk pagi hari ini.
3: Terima kasih rekan Ilham, selamat beraktivitas kembali.
2: Baik. Dan pendengar, itu tadi ya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara saat ini, mungkin untuk update lebih lengkapnya ya nanti akan dihadirkan, karena kita terus nih berbagi untuk traffic update ya Senin sampai Jumat dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, juga di sore hari ya pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di jam 4 sore. Kita juga masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, masih kita akan berbagi ya untuk menghadirkan beberapa informasi menemani aktivitas pendengar pagi hari ini ya. Nah, ini juga yang menarik terkait dengan pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi ya, bertujuan untuk mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program dari hilirisasi pendengar. Nah, dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya atau SDM dari Bahlil Lahadalia ini menjelaskan ya terkait dengan Kementerian Koordinator Hilirisasi yang nantinya ya untuk transisi energi pendengar. Nah, Bahlil sini mengatakan bahwa koordinasi antar kementerian sektor energi ini sangat diperlukan ya. Jadi program hilirisasi itu memiliki keterkaitan yang erat ya dengan sektor energi dan sumber daya mineral ya atau ESDM. Nah, dengan koordinasi yang dilakukan ya, ini untuk pelaksanaan program nantinya tentunya diharapkan bisa berjalan lebih cepat ya, dan konsolidasi dan koordinasi itu juga akan berjalan lebih baik antar kementerian. Pendengar. Jadi menurut Bahlil, fokus pemerintah untuk hilirisasi juga berkaitan dengan besarnya investasi yang untuk di sektor ESDM ini, pendengar. Dan ini juga menyebut bahwa sekitar 90% dari total investasi itu berada pada sektor tersebut. Nah, karena ini juga ya fokus yang dilakukan untuk hilirisasi dari total investasi 100% itu ada 90% ya yang di sektor ESDM ini. Karenanya juga Bahlil ini menilai bahwa konsolidasi ini menjadi bagian yang sangat penting untuk mempercepat juga berbagai program hilirisasi. Terkait dengan koordinasi pendengar, ini dilakukan untuk kementerian teknis yang menangani investasi dan hilirisasi yang dimana ini yang berjalan dalam satu kerangka kebijakan pendengar. Jadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi ini. Nah, jadi posisi Kementerian Teknis ini berbeda ya dengan fungsi Kemenko yang dimana bertugas melakukan koordinasi lintas kementerian. Dari Bahlil juga sendiri ini merangkap ya untuk jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus dari Menteri ESDM pendengar. Dan darinya mengatakan bahwa tetap akan berkantor di Kementerian ESDM karena masih menjalankan tugasnya ya sebagai Menteri ESDM itu sendiri. Nah, dari Bahlil juga yang dimana dilantik nih Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara ya. Tepatnya kemarin nih pada 1 Oktober 2026, tepatnya di hari Kamis mendengar ya. Jadi pelantikan ini juga menambah tanggung jawab dari Menteri SDM sendiri ya menjadi Menteri Menko ini Hilirisasi dan Transisi Energi. Itu dari Bahlil sendiri untuk mengoordinasikan nih kebijakan dari hilirisasi dan juga transisi energi. Kita masih hadirkan juga informasi lainnya ya terkait dengan beberapa hal menarik juga ya isu-isu yang terjadi di Sulawesi Tenggara baik juga skala nasional. Kita hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar untuk pagi hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Benar, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ya, tadi juga kita sedikit menyinggung terkait SDM ya, dari Kementerian SDM, di mana dari Menteri SDM Bahlil sendiri yang dilantik ya, untuk menjadi Menteri Menko. Selain itu, di wilayah Sulawesi Tenggara juga ya, kita menghadirkan informasi terkait dengan Bupati Kolaka ya, dari Haji Amri, STPMSI, yang meninjau lokasi pembangunan kantor El Nusa Petrofin yang berada di kawasan operasional fasilitas energi di Kabupaten Kolaka, mendengar. Dari kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kolaka juga untuk melihat secara langsung ya perkembangan pembangunan sekaligus memastikan kegiatan investasi dan pengembangan fasilitas usaha di daerah tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini di mana kunjungan yang dilakukan ya di bulan kemarin nih, tepatnya di tanggal 30 September 2026 ya, di hari Rabu. Dari peninjauan yang dilakukan Bupati ini melihat langsung kondisi area pembangunan yang saat ini tengah dalam tahap pekerjaan konstruksi. Dan juga dari kehadiran pemerintah daerah, ini menjadi bagian dari upaya pembangunan komunikasi dan sinergi, pendengar ya, dengan pihak perusahaan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha di Kabupaten Kolaka. Nah, ini dari Bupati Haji Amri yang menyampaikan juga bahwa pemerintah Kabupaten Kolaka ini terbuka ya untuk investasi dan pengembangan dunia usaha. Yang ini di mana dapat memberikan manfaat tentunya untuk daerah. Dari sinergi antar pemerintah dan dunia usaha yang tentunya diharapkan bisa mendukung ya pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, pendengar. Jadi dari Haji Amri sendiri tentu menyambut nih dengan baik investasi dan pengembangan usaha di Kabupaten Kolaka, di mana pemerintah daerah ini akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan dunia usaha supaya dari

saat ini ya untuk kondisi cuaca, karena ini juga sudah mendekati dengan akhir tahun ya. Jadi mungkin kondisinya udah mulai akan berubah membaik atau seperti apa, nanti kita akan hadirkan dari rekan perakirawan cuaca yang akan menemani pendengar. Dan beberapa informasi yang akan kita hadirkan juga masih mungkin terkait dengan beberapa isu geopolitik saat ini dan juga skala nasional yang akan menemani aktivitas pendengar. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, melanjutkan untuk perjumpaan di pagi hari ini ya, di mana kita akan menghadirkan juga informasi terkait dengan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Kita hadirkan dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Mendengar, saat ini kita sudah terhubung ya bersama rekan prakirawan cuaca pada pagi hari ini dengan rekan Jumiana. Selamat pagi, rekan Jumiana.
2: Selamat pagi, Bung Ilham.
0: Iya, silakan untuk informasi terkait cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara saat ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami informasikan perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 2 Oktober 2026. Pagi hingga malam hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Untuk dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, gelombang di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan dalam kategori rendah atau ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi tanda waktu tanggal 2 Oktober 2026, matahari terbenam pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 3 Oktober 2026, matahari terbit pukul 5.35 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-400-5929. Untuk informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Bung Ilham.
0: Baik, terima kasih rekan Jumiana ya untuk informasi cuaca saat ini ya dan esok hari. Dan rekan Jumiana, selamat menjalankan aktivitas juga ya di pagi hari ini.
2: Terima kasih.
0: Nah, itu pendengar ya untuk informasi cuaca kita, dan seperti yang sudah disampaikan dari prakirawan cuaca rekan Jumiana bahwa pendengar bisa mengakses informasinya lebih lengkap, lebih lanjut lagi ya untuk update-nya itu di portal BMKG tentunya. Kita masih akan kembali untuk menyapa kebersamaan di aktivitas pagi hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk berbagi warta berita nasional untuk pagi hari ini.

Peringat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad